0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
7: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai produser kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar Angkatan Laut Negara ASEAN dan Negara Mitra Wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities.
10: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Dari Sudirman 12, Padang Pendengar, di mana pun Anda berada, masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan informasi. Bagaimana informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Pendengar, nanti kita akan tersambung dengan BMKG Minangkabau ya. Kami coba untuk bisa tersambung pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang ada di Kabupaten Kota, nanti bisa sesuaikan juga aktivitas hari ini dengan kondisi cuaca 24 jam ke depan. Agar pendengar yang hari ini sedang berada di perjalanan ke tempat aktivitas ya, atau mungkin keluar kota, mudah-mudahan tetap berhati-hati di perjalanan, tetap fokus dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Pendengar, dengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Bisa juga Anda dengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Pendengar, kita akan cari tahu informasi cuaca di Sumatera Barat 24 jam ke depan. Di ujung telepon saya tersambung dengan Mas Herlan, perakirawan BMKG Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Herlan.
5: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Kak Rita.
4: Iya, apa kabar? Sama-sama dinas pagi ini ya.
5: Alhamdulillah baik.
4: Iya, Mas Herlan, bagaimana informasi selengkapnya ini cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan? Silakan Mas Herlan.
5: Ya, terima kasih Kak Rita. Untuk hari ini Sabtu 26 September 2026 dapat kami sampaikan update kondisi cuaca terkini di wilayah Sumatera Barat. Secara umum didominasi cuaca berawan. Saat ini di beberapa wilayah sedang terjadi hujan dengan kecenderungan intensitas ringan hingga sedang dan sedikit lebat, yaitu di wilayah Damansraya, kemudian sebagian Solo Selatan dan sebagian Kabupaten Salak. Okay. Nah, kemudian untuk perkiraan 24 jam ke depan hingga menjelang siang hari nanti, cuaca kurang lebih masih didominasi kecenderungan berawan secara keseluruhan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti secara umum berawan, kemudian disertai potensi hujan yang cukup merata di wilayah Sumatera Barat. Hampir seluruh wilayah berpotensi terjadi hujan, namun intensitasnya tentu bervariasi di setiap wilayah. Dan untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang perlu diwaspadai pada siang hingga sore hari nanti, yaitu untuk wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, sebagian Tanah Datar, kemudian termasuk juga Kota Padang, pesisir selatan, Kabupaten Solo, dan wilayah Sejujurnya. Kemudian untuk malam harinya secara umum Sumatera Barat cenderung berawan, begitu juga untuk dini harinya secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan di wilayah Padang Pariaman, Pariaman dan Kota Padang. Kemudian untuk wilayah perkiraan cuaca untuk wilayah perairan, secara umum pada pagi hingga siang hari ini berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian untuk sore hingga malam serta dini hari kecenderungan berawan. Kemudian untuk kondisi ketinggian gelombang di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat cukup perlu diwaspadai dibanding biasanya. Sepanjang wilayah pesisir pantai Sumatera Barat ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum 2,5 meter. Kemudian untuk wilayah Kepulauan Mentawai, ketinggian gelombang berada di kategori tinggi dengan ketinggian berkisar antara 2,5 hingga maksimum dapat mencapai 4 meter. Ya demikian Kak Rita untuk perkiraannya.
4: Baik. Mas Herlan, terima kasih banyak sudah update informasi untuk kami semua ya.
5: Sama-sama.
4: Selamat bertugas kembali Mas Herlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkiraan demikian informasi lengkap ya, perkiraan cuaca 24 jam ke depan disampaikan Mas Herlan dari BMKG Minangkabau.
3: Sekian informasi cuaca saat ini.
2: Pro 1. informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Kata sate berasal dari bahasa Sanskerta satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik ada kata jendela dari bahasa Portugis janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam Padang Menyapa berbicara tentang susur sungai, langkah dini hadapi ancaman banjir bandang. Itu jadi perbincangan kita, pendengar. Anda bisa bertanya nanti kepada 3 narasumber kita melalui telepon di 0751-812-878 atau boleh juga kirimkan melalui WhatsApp 0811-66-66975. Kemudian dengarkan nanti Padang Menyapa juga disaksikan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triyudono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPP Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kegiatan ataupun aktivitas susur sungai ini dilakukan, ya perlu dilakukan sebagai langkah dini hadapi ancaman banjir bandang. Itu yang jadi perbincangan kita di Padang Menyapa. Pendengar, kalau kita cari tahu, ini kegiatan susur sungai ini merupakan langkah mitigasi dini yang efektif untuk mengenali potensi hambatan dan mengurangi risiko banjir bandang atau galodo. Tapi seperti apa konsep dan tahapan pelaksanaannya, ya pendengar? Karena memang kalau kita lihat untuk 5 tahun terakhir banjir di Sumatera Barat ini mungkin banyak hal yang mempengaruhi, ya, bukan hanya soal luapan sungai, drainase sempit ataupun tumpukan sampah. Oke, seperti apa nanti kegiatan atau konsep dari kegiatan susur sungai ini pendengar untuk antisipasi terjadinya banjir bandang? Kita akan bahas dengan 3 narasumber kita sesaat lagi.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Basarnas resmi menghentikan operasi SAR khusus pencarian korban banjir bandang atau Galodo di Kabupaten Solo setelah seluruh warga yang dilaporkan hilang ditemukan pada hari kelima pencarian. Korban terakhir ditemukan meninggal dunia kemarin pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di belakang kantor Bupati Solo. Korban kedua yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat banjir bandang atau Galodo di Kabupaten Solo, Sumatera Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan tersebut membuat Basarnas resmi menghentikan operasi SAR khusus pencarian korban bencana. Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Nur Isrodin Mukhlis di Solo kemarin mengatakan, satu korban ditemukan pada hari pertama setelah bencana terjadi, sementara korban kedua Agusra ditemukan tim SAR gabungan kemarin pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di Sektor 1 belakang kantor Bupati Solo. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar selamat pagi. Kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Sabtu 26 September 2026, berbicara tentang sur-sur sungai, langkah dini hadapi ancaman banjir bandang. Untuk membahas hal ini, pendengar, kita bersama dengan beberapa narasumber, dan di Zoom sudah saya lihat ada Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Barat, Profesor Dr. Insinyur Israel Bert SU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rita.
1: Iya, apa kabar pagi ini Prof? Sehat Prof?
2: Baik, sehat. Selamat ulang tahun ke 81 RRI Padang. Tetap
1: kasih,
2: di udara.
1: Amin, sekali di udara tetap di udara. Kemudian saya juga sudah lihat narasumber kita. Ada dari Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sumatera Barat, ada Bapak Khalid Syaifullah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Khalid. Masih termute, Pak, mikrofonnya.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Pak Khalid, pagi ini? Wah, terputus-putus suara Pak Khalid. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan nanti bisa, ini ya, Pak ya, bisa kita dengarkan lebih jernih nanti seiring perjalannya perbincangan kita. Pendengar, kita juga nantikan kebersamaan kita dengan narasumber berikutnya, Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab. Mudah-mudahan Pak Ilham bisa segera bergabung bersama kita. Bapak-bapak, kita akan undang pendengar dulu. Pendengar, Anda bisa bertanya nanti kepada narasumber kita, telepon ke 0751 812878, atau boleh juga di WhatsApp 0811666975. Dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital juga bisa. Dan saya ke Prof. Israel dulu. Prof,
2: iya,
1: ini kan berbicara, nah kita kan kejadian hari Senin kemarin gitu ya, kita lihat ada korban jiwa juga akibat banjir bandang ataupun galodo di Solo gitu ya Prof. Nah ini kita berbicara tentang susur sungai, langkah dini hadapi ancaman banjir bandang. Prof, di awal perbincangan kita ini, boleh kita mungkin kita lihat ke belakang, mungkin informasi yang bisa kami sampaikan juga pada pendengar kita, kalau 5 tahun terakhir banjir di Sumatera Barat ini sepertinya tidak hanya dipengaruhi persoalan luapan sungai, drainase sempit ataupun tumpukan sampah, tapi banjir beberapa tahun belakangan ini sering dipicu persoalan dari hulu sungai di wilayah gunung dan juga hutan lindung begitu. Air bahannya deras, tapi bukan luapan begitu ya. Material yang dibawa tidak hanya lumpur, tapi juga batu dan kayu-kayu. Daya rusaknya yang ditimbulkan itu sangat besar, seperti yang kita lihat kejadian. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di hulu sungai itu? Dan ini kegiatan susur sungai, salah satu mitigasi untuk cegah banjir bandang ini. Prof, boleh disampaikan dulu mungkin gambaran. Prof kan dari Ketua Forum Daerah Aliran Sungai, kondisi sungai kita, kemudian yang susur sungai ini seperti apa sebenarnya? Perlu kita pahami bersama dulu. Silakan Prof.
2: Iya, nah, kalau bicara soal aliran sungai, tentu kita harus bicara soal DAS ya, Daerah Aliran Sungai.
1: Iya.
2: Para pendengar, yang dimaksud dengan daerah aliran sungai itu adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh topografi atau punggung bukit, yang sehingga kalau ada hujan, nanti hujannya jatuh mengumpul kepada sungai utama yang ada di das itu. Di das itu banyak ekologinya, ada hutan, ada hewan, ada binatang lainnya, dan juga ada kemungkinan di hulu das itu ada daerah pemukiman. Jadi kalau kita perhatikan, sungai itu adalah merupakan drainase alam. Jadi bukan kita buat ya, jadi bukan manusia yang buat, tapi dia tercipta karena kondisi hidrologis pada suatu das tersebut ya. Jadi kalau hari hujan, maka aliran dari air hujan yang sampai ke permukaan das, dia akan menyatu mengalir ke sungai utama yang ada di das tersebut. Jadi oleh karena itu, kalau hulu das itu tutupan lahannya sudah tidak berkualitas lagi, maka air hujan yang jatuh itu akan cepat mengalir ke sungai utama atau anak-anak sungai yang ada di daerah hulu itu. Dan kalau ini terjadi, maka debit aliran sungai yang masuk ke anak-anak sungai dan sungai utama tentu akan besar. Sementara anak-anak sungai dan sungai utama kemampuan tampung aliran debit banjirnya atau debit alirannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat itu ketika hujan mungkin dengan durasi lama atau intensitasnya tinggi, sehingga kemampuan tampung dari badan sungai yang ada di sana, baik anak-anak sungai, tidak mampu lagi menampung jumlah debit aliran akibat intensitas hujan dan akibat permukaan lahan di das itu, terutama di daerah hulu, tidak lagi berkualitas atau tidak menutup semua lahan itu dengan baik. Sehingga debit air yang mengalir di sungai, apakah sungai sungai apa di tsunami itu ya, Sumani ya, di Solok Selatan, di Solo, Kabupaten Solok, dan ya, di wilayah itu adalah wilayah Hulu Das Sumani ya, atau termasuk juga apa kawasan Hulu Das Indragiri ya, yang masuk ke Danau Singkara, nanti lanjut ke Ombilin dan terus ke Riau, Indragiri. Jadi kalau kemampuan badan sungai itu tidak mampu menampung debit aliran, maka akan ini akan terjadi apa banjir bandang dan juga apa gelodo atau debris ya, debris. Nah, ini akan membawa apa saja yang ada di daerah hulu tersebut, termasuk batu-batu besar atau sedimen, lumpur, kemudian juga ada potong kayu, bekas yang tebang, dan lain sebagainya. Dan ini membuat daerah ilir akan terpapar oleh bencana banjir debris ini ya, atau gelodo ini. Itulah yang terjadi di Kabupaten Solok, di Rosuka. Dan hal yang seperti ini mungkin saja terjadi di das-das yang lain ya, di daerah yang lain. Jadi para pendengar, das dengan sungai itu beda ya. Jadi jangan das itu dianggap sungai. Jadi das itu merupakan daerah aliran sungai, arti daerah aliran. Jadi ada suatu kawasan ya, kawasan yang berbentuk apa lingkaran atau lingkungan yang pinggirnya mungkin lebih tinggi, sehingga daerah das itu nanti kalau ada hujan dia akan ditampung oleh das itu dan mengalir ke sungai utama atau anak-anak sungai yang ada di sana.
1: Tapi jadi, Prof, ya, sebenarnya apa yang terjadi di hulu, Prof? Sehingga tidak ada daya ya, tampung lagi di sungai-sungai kita.
2: Nah, kalau di hulu itu sudah berubah biofisiknya, misalnya ada beladang, ya, kemudian ada pohon yang ditebang, mungkin juga ada pemukiman atau rumah dan lain sebagainya. Jadi apa tutupan lahan di hulu das itu yang 30% dari total luas das kalau tidak berkualitas atau tutupan lahannya sudah banyak terbuka, dan ini akan mengakibatkan debit aliran akan meningkat sehingga daya tampung badan sungai tidak lagi bisa menampung, sehingga dia apa meluap kiri kanan sungai dan juga membawa semua apa saja yang tergerus di sana, termasuk batu-batu besar atau batu kecil, kemudian potong-potong kayu yang ada di lahan tersebut. Jadi ini sebenarnya yang terjadi di apa Rosuka. Jadi apalagi daerah itu sebenarnya merupakan daerah apa kaki Gunung Talang ya, Gunung Merapi, dan itu ketinggian dan tidak boleh dibuka seperti apa yang terlihat sekarang di peta-peta yang kita lihat. Memang hulu das di sana di Rosuka itu memang sudah banyak yang terbuka, sehingga ya banyaklah gedung-gedung, terutama gedung PU ya, PUR, dan kemudian juga akan terbuati dan apa dinas-dinas lainnya, dan juga ada pemungkinan perumahan-perumahan apa sederhana di atasnya, sehingga ini terpapar semuanya. Demikian, Mbak Dita.
1: Baik, terima kasih Prof. Kita beralih dulu ke Pak Khalid, sembari nanti kami juga undang Anda pendengar di telepon ataupun di WhatsApp dan di kolom chat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pak Khalid.
3: Ya,
1: ya. Pak Khalid, kalau berbicara tentang antisipasi ancaman banjir bandang, dan ini kita fokusnya ke susur sungai. Tadi Prof sudah sampaikan tentang das dan juga sungai itu sendiri. Pak Khalid kan pernah juga di Walhi, begitu ya, pencinta alam juga, dekat dengan hal-hal yang seperti ini. Pak Khalid, ini seperti apa sih penanganannya? Kalau susur sungai merupakan langkah dini hadapi ancaman banjir bandang, kan ini harusnya dilakukan sebelum ada kejadian-kejadian, begitu ya, Pak Khalid? Tapi boleh disampaikan dulu susur sungai itu seperti apa, Pak Khalid?
3: Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Prof. Isril, Bapak Ibu, pemirsa Pro 1 RRI. Yang pertama terkait dengan susur sungai. Kalau menyimak dari kata saja, sebenarnya kan mensusur sungai berarti kan mengikuti jalur sungai, kemudian mengamati dan melihat bagaimana kondisi sungai yang kita selusuri itu. Nah, tapi secara substansi sebenarnya kan harapannya kegiatan menelusuri sungai ini kita kan menemukan situasi-situasi yang kemudian diperlukan untuk mendapatkan respon sebenarnya. Nah, ini sebenarnya sebelum kejadian kemarin saya sebenarnya sudah diskusi dengan beberapa pihak termasuk dengan kawan-kawan BPBD sebenarnya. Saya Pak Ilham belum masuk nih, termasuk dengan Pak Sekpar BPBD Provinsi Sumatera Barat, Pak Ilham. Saya sudah menawarkan diperlukan penelusuran sungai-sungai yang memang teridentifikasi secara historis, kemudian secara pantauan perkembangan daerah aliran sungainya sudah mengalami deforestasi, bahkan mengalami degradasi kawasan. Sehingga dengan kondisi perubahan iklim sekarang, itu dengan curah hujan yang cukup tinggi saja, itu akan berpotensi untuk memicu terjadinya banjir dan banjir bandang. Nah, sehingga ini perlu diantisipasi, dan betul kegiatan selusur sungai ini mestinya ini menjadi salah satu kegiatan ketika peringatan dini sudah dikeluarkan atau disampaikan oleh instansi terkait. Nah, dalam hal ini tentu BMKG yang kemudian menyampaikan perkiraan potensi cuaca pada daerah-daerah, dan itu biasanya BMKG itu memberikan peringatan dini itu kan ada yang 3 jam sebelum kemungkinan terjadinya, ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Sehingga sebenarnya ada prepare waktu bagi kita untuk melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan. Dan dari pengalaman kita sebenarnya pemerintah Sumatera Barat bahkan kabupaten kota secara regulasi itu sudah sering ketika ada peringatan dini dari BMKG, itu kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan status keadaan darurat pada status siaga darurat. Sayang kemudian ketika status ini ditetapkan, upaya-upaya untuk menunjukkan kesiapsiagaan itu tidak ada. Nah, salah satu mestinya kegiatan untuk menunjukkan kesiapsiagaan kita ketika sudah ada peringatan dini, ditetapkan status siaga darurat, kemudian dilakukan upaya-upaya. Di antaranya menelusuri sungai-sungai yang diidentifikasi berpotensi akan terjadi banjir atau banjir bandang yang dipicu curah hujan yang tinggi. Nah, ini dilakukan penelusuran. Kemudian tidak hanya sekedar penelusuran. Saya kemarin itu diskusinya, bahkan penelusuran itu didesain dengan perencanaan yang lebih matang.
1: Seperti apa?
3: Siapkan dengan sinso kecil, bawa tim, bentuk tim. Satu sinso itu buat 5 orang. Nah, ini sudah saya sampaikan kemarin. 5 orang, satu tim, satu sinso, kemudian ada satu parang, satu kampak, kemudian dilakukan ketika menemukan kayu-kayu membelintang langsung potong-potong menjadi 1 meter minimal. Paling minimal itu, sehingga kemudian ketika terjadi curah hujan yang tinggi itu tidak menjadi potensi untuk membuat bendungan-bendungan alami. Nah, sehingga kemudian ketika curah hujan tinggi aliran air itu semakin lancar. Nah, yang paling penting sebenarnya ini kan harus jujur juga diakui, dan kemudian ini yang tak pernah diakui oleh banyak orang juga. Secara tampilan hasil pantauan drone, dan itu yang kan banyak keluar ini hari ini kan, hasil pantauan puncak Gunung Talang itu, dan memang kalau dilihat dari gambar yang keluar, itu kan memang di daerah puncak. Tapi kalau diperhatikan secara kontur, titik paling puncak itu kemudian kan adalah ada titik yang mencekungan sebenarnya, lembah. Nah, yang dilihat memang dari gambaran hasil foto drone itu kan kelihatannya sepertinya kawasan hutannya kan memang masih cukup lebat. Dan memang tidak terlihat ada aktivitas alih fungsi lahan. Tapi yang harus dipahami, itu kan tampakan dari atas. Saya 2022 itu 6 hari 5 malam menelusuri dari Padang sampai Solo. Itu 2 hari 1 malam, 3 hari 1 malam perjalanan, itu kita masih menemukan aktivitas bekas penebangan, pengambilan kayu. 2023 saya bulan Juni menelusuri dari Kambang keluar di Pakan Rabaa. Itu 6 hari 5 malam juga. Hal yang sama kita temukan juga, bahkan itu kawasan TNKS. Kemudian bulan Agustusnya saya dari Mudik Laweh keluar lagi di Kambang. Dan hal yang sama kita temukan, artinya apa? Sebenarnya proses degradasi atau paling tidak deforestasi pada kawasan das itu sampai hari ini sebenarnya terus berlangsung. Walaupun secara tampilan fisik melalui foto udara dia terlihat, tidak akan terlihat. Tapi
1: terlihat bagus, masih bagus ya?
3: Sampai, ya, karena masih tetap kelihatan bagus. Kalau mau tahu, boleh saya ikut, saya bersedia menemani siapa yang bilang tak ada proses deforestasi di bagian-bagian hulu itu. Tapi kemudian dia kan memang aktivitas-aktivitas penebangan yang dilakukan secara konvensional, bawa sinsus. Tapi secara konteks ekologis itu pasti akan berpengaruh terhadap kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan daerah kawasan itu. Nah, seperti yang sampaikan oleh Prof. Isril, ketika terjadi perubahan atau berkurangnya tutupan kawasan, karena biasanya yang diambil itu kan kayu-kayu yang paling besar-besar itu, yang potensi kayunya bagus. Nah, ketika kayu-kayu yang besar itu semakin berkurang, itu kemampuan dia menahan curah hujan yang tinggi, menyimpan air yang turun, itu juga semakin berkurang. Sehingga aliran runoff-nya semakin besar. Nah, ini yang kemudian terus masuk ke aliran-aliran subdas atau sungai-sungai kecil yang ada yang kemudian bermuara ke das yang besar. Nah, ini yang kemudian harus dipahami. Sehingga kemudian tidak seolah-olah selalu dianggap ini adalah bagian dari memang ya sudah terima sajalah karena perubahan iklim, lingkungannya itu sudah begitu. Nggak bisa padahal begitu, tidak, saya tidak sempat terima itu. Ya, karena saya tidak asal ngomong begini, saya turun ke lapangan, saya menelusuri daerah-daerah yang kemudian memang orang nggak bisa masuk ke situ. Gitu loh. Jadi tidak asal ngomong dengan hanya melihat foto drone, kita sudah mengklaim juga ini masih bagus kawasannya, nggak begitu juga saya pikir. Jadi memang upaya yang harus dilakukan itu adalah memang tidak hanya sulusur sungai, tapi juga didukung oleh kebijakan dan kebijakan yang tegas serta law enforcement terhadap aktivitas-aktivitas yang berkontribusi mendorong terus berdurunnya daya dukung lingkungan ini. Begitu kira-kira.
1: Baik, Pak Khalid, berarti kondisi di lapangan seperti itu yang Pak Khalid gambarkan gitu ya. Nah, salah satu cara mungkin yang bisa mencegah, yang bisa dilakukan saat ini adalah susur sungai.
3: Pak Khalid. Sepakat, kalau situ saya sepakat. Makanya saya hari ini sudah coba komunikasi juga dengan legislatif untuk beri dukungan bagaimana mereka menyepakati ketika ada instansi atau lembaga yang bisa secara tupoksinya untuk mengakomodir memasukkan kegiatan penelusuran sungai tapi tidak hanya dengan sekedar berangkat jalan kaki terus ketemu laporkan tidak sekedar itu tapi kemudian memang membawa peralatan ketika ada ditemukan potensi-potensi yang akan membuat bendungan alami itu segera dilakukan tindakan seoptimal mungkin sesuai dengan sumber daya dan peralatan yang ada. Ya. Sehingga ini tidak selesai dengan kemudian sulusur sungai keluar laporan dalam bentuk kertas dan foto, tapi setelah itu tunggu lagi kapan bisa dilaksanakan untuk merespon itu. Nah, jadi tapi saya mendorong kegiatannya telusur sungai tapi langsung dengan perlengkapan yang seoptimal mungkin bisa dibawa untuk segera merespon cepat ketika ada temuan potensi-potensi yang kemudian bisa memicu terbentuknya bendungan alami itu kira-kira.
1: Baik, sebelum saya kembali ke Prof, saya masih ke Pak Khalid dulu. Pak Khalid, kalau tidak salah ini 10 tahun yang lalu mungkin ada kejadian juga di Sumatera Barat. Kita sudah pernah lakukan juga susur sungai kalau saya tidak salah ya, mohon dikoreksi juga nanti Pak Khalid. Tapi ini dilakukan, tapi sepertinya tidak continue gitu. Tidak dilakukan terus menerus susur sungainya. Betul. Ini kendalanya apa Pak Khalid kalau menurut Bapak?
3: Ya, nah itu dia. Saya catatan saya pasca banjir bandang Das Kuranji 2012, saya waktu itu Direktur Walhi dengan kawan-kawan pecinta alam dan kawan-kawan NGO dan jaringan Walhi serta anggota Walhi kita kumpulkan saweran dana, bentuk tim melakukan selusur sungai investigasi. selama 3 hari 2 malam. Dan itu termasuk pangkuan media. Hasilnya kemudian kita laporkan kepada wali kota waktu itu Pak Mahyildi, yang itulah kemudian direspon dengan kegiatan melakukan kegiatan pembersihan hulu das Padang Karuh kalau tadi salah tidak salah waktu itu bersama kawan-kawan BPBD dan penggiat kebencanaan dan kawan-kawan yang peduli lainnya. Nah itu ada beberapa hari, tapi setelah itu tak ada lagi.
1: Yeah.
3: Kemudian kita juga dengar beberapa tahun yang lalu itu sebenarnya di Solo itu, Kabupaten Solo pernah juga dilakukan 2 kali kegiatan selusur sungai dengan lakukan kegiatan pembersihan juga. 2023 itu di belakang kampus Unan Lima Manis, saya dengan BPBD Provinsi juga ikut. Bagaimana kita bersama-sama membersihkan pintu air yang di belakang kampus Unan itu yang tertutup oleh kayu-kayu. Sehingga itu akan berpondisi membuat bendungan yang airnya kemudian tidak berjalan dengan normal. Cuman ini memang tidak berjalan secara simultan. Jadi lebih kepada waktu-waktu yang kemudian ketika ada dukungan, ada support segala macam. Nah ini kemudian dengan konteks Sumatera Barat seperti hari ini, karena secara topografi, karena memang Sumatera Barat itu kan dia 60% itu wilayahnya kan daerah pegunungan sebenarnya. Yang sebagian timur, yang Sumatera Baratnya. Dan aliran sungainya mungkin Prof. Israel bisa bantu. Itu sebagian karakteristik sungainya pendek dan kelerengannya cukup terjal, sehingga ini sangat berisiko ketika bicara potensi banjir bandang. Konsekuensinya apa? Kegiatan selusur sungai dengan aktivitas langsung melakukan upaya-upaya optimal untuk meminimalisir potensi bendung alam ini harus menjadi kegiatan rutin tahunan sebenarnya. Paling minimal sekali setahun. Setiap kabupaten kota itu harus identifikasi mana daerah-daerah, kan ada kajian risiko bencana itu. Berdasarkan kajian risiko bencana itu, mana sebenarnya sungai-sungai yang memang diidentifikasi sebagai daerah secara historis, secara ilmiah, ini adalah daerah yang memang berpotensi banjir dan banjir bandang. Karena kalau sudah banjir dan banjir bandang, berarti ada masalah dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungannya untuk menyerap dan memfasilitasi proses aliran air, siklus air itu berjalan dengan normal. Maka yang tidak normal itu harus menjadi menentukan sikap bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan. Jangan tunggu dulu seperti yang tadi di Solo kemarin. Semua pada kaget, oh, ini kayaknya perlu selusur sungai nih. Nah, ini kan
1: harusnya sebelum kejadian ya.
3: Iya, kalau sudah kejadian kan kita ini yang harus dirubah. Berarti paradigma penanggulang bencananya masih responsif, belum preventif. Nah ini yang harus dirubah. Jadi kalau penanggulang bencana yang preventif itu sudah teridentifikasi ada potensi, itu segera disikapi. Jangan buktikan dulu terjadi bencana baru semua pada ribut dan bicara, oh, ini harus selusur sungai, ini harus begini. Nah begitu juga menurut saya.
1: Oke, kita beralih ke Prof. Israel. Prof., bagaimana Prof? Ada beberapa fakta yang sudah disampaikan juga oleh Pak Khalid. Harus antisipasi dulu, jangan tunggu bencana. Dan kondisi kita di lapangan, kondisi kondisi hutan dan di hulu sungai juga Prof sampaikan tadi. Ada pendapat Prof, tambahan Prof?
2: Iya, betul apa yang disampaikan Pak Khalid ya. Itu memang benar ya. Kita harus lihat dulu dasnya bagaimana, kualitas dasnya, lalu sungainya yang ada di das itu, tadi saya katakan sungai itu merupakan drainase alam. Jadi sudah diciptakan sedemikian rupa sehingga kalau ada debit aliran akibat curah hujan di sana, sungai yang tercipta ini mampu menampung aliran sungai atau aliran runoff yang terjadi di daerah hulu sesuai dengan kemampuan badan sungai di hilirnya. Ternyata kita lihat seperti apa yang dikatakan Pak Khalid Saifullah, sekarang apa kemampuan badan sungai itu tidak lagi bisa menampung aliran sungai. Seperti kita ilustrasikan pada 11 Mei tahun 2024 di Das Anai, Lembahana itu punya kemampuan aliran air adalah 114 meter kubik per detik. Sedangkan debit banjir saat hujan lebat di Gunung Merapi sekitar 130 mm durasinya pada saat itu, maka debit banjir di Lembahana berjumlah sebanyak 400,6 meter kubik per detik. Jadi ada kelebihan daya tampung aliran sungai yang tadi 114, kelebihannya adalah sekitar 190 meter kubik per detik. Dan inilah yang menyebabkan terpaparnya lembahan itu sehingga restoran Cakapa itu bisa roboh, hanyut, berantakan dan tidak pernah lagi muncul berlayar restoran Cakapa ini. Jadi oleh karena itu kemampuan badan sungai ini harus diperhatikan. Jadi selusur sungai itu sebenarnya adalah dalam bentuk kita mengarahkan kepada normalisasi sungai. Jadi sungai-sungai yang ada di Sumatera Barat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur kita bahwa harus diperhatikan dan dipulihkan daya tampung sungai-sungai yang ada di Sumatera Barat. Seperti Das Alai, Das Batanghari, Das Sumani, dan banyak lagi ya. Das, kalau di Kota Padang itu ada 6 das ya, Das Timbalun, Das Bungus, Das Arau, Das Tangai Dingin, Das Kuranji, dan Das Kandis. Dan ini harus kita normalisasi. Kalau tidak, untuk Padang, ya jelas Das Kuranji itu sangat bersiko sekarang. Apa yang dikatakan oleh Pak Khalid, Das Kuranji itu kan punya hulu dua ya, satu Das Padang Air Jania, dan satu lagi Padang Air Karua. Itu yang ditelusuri oleh Pak Khalid Saifullah. Dan kalau sekarang das-das di Kota Padang banyak terjadi banjir seperti di Kuranji dan Das Air Dingin atau Das Kandi sendiri di utaranya Kota Padang, ini akan berisiko untuk Kota Padang. Dan oleh karena itu gerakan oleh Pemda Kota Padang melakukan susur sungai atau normalisasi sungai, dan ini sangat penting artinya karena apa pengalaman kita setiap tahun pasti terjadi banjir di Kota Padang. Oleh karena itu harus kita sikapi sedini mungkin ya, harus kita pulihkan semua OPD teknis yang ada, tentu melakukan tugasnya seperti PSDA, DLH, Dinas SDM, kemudian juga PU harus melakukan pelaksanaan teknisnya di lapangan sesuai dengan bidang tupoksi di dinas teknisnya. Jadi ini yang kurang terlihat dan tidak ada pula kolaborasi di antara dinas instansi teknis ini di Sumatera Barat. Jadi pantas saja Gubernur Sumatera Barat mengimbau dan menginstruksikan agar das dan sungai-sungainya harus dipulihkan, dinormalisasikan. Nah, normalisasi ini artinya adalah ketika debit aliran sungai itu sesuai dengan kemampuan badan sungai untuk mengalirkan air. Kalau tidak sesuai dengan kemampuannya, tentu akan terjadi melimpah kiri kanan dan ini akan berbahaya bersiko bagi apa yang ada di kiri kanan sungai tersebut. Nah, menyinggung tadi tidak terjadinya gangguan di hulu das bentang alamnya dari banjir yang terjadi tanggal 21 September itu di Arosuko, kita melihat ada potong-potong kayu ya, ada potong kayu yang papat ujung pangkalnya, ada juga yang terserabut ya, terbawa akarnya, dan kalau yang papat ini berarti sudah ada apa penebang hutan di hulu-hulu das di Arosuko ini. Dan kemudian juga kalau yang terserabut itu berarti lahannya sudah tidak stabil lagi sehingga terbongkarlah beberapa pohon yang sudah ditebang atau diambil kayunya, sehingga ini yang juga menghambat aliran sungai dan terjadilah kolam-kolam atau waduk-waduk di badan sungai. Dan pada intensitas hujan tinggi itu dia ambruk dan terbawa ke hilir, sehingga di pemberitaan Kabupaten Solok itu di kantor bupati, kantor PU dan sebagainya terpapar itu, dan juga pemukiman di sana. Jadi oleh karena itu normalisasi sungai di Sumatera Barat perlu dilakukan, perlu diperbaiki biofisiknya. Sehingga nanti kalau terjadi intensitas hujan yang melebihi dari kebiasaannya, dan ini akan memicu akan terjadinya banjir bandang atau banjir depres ya, depres dan membawa lumpur, batu-batuan, kekayuan dan sebagainya dan ini akan menghantam semua apa yang ada di kiri kanan sungai ini, seperti juga yang terjadi di kota kota Arusuka ini.
1: Ya,
2: gitu, Mbak
1: baik.
2: Rita.
1: Terima kasih, Prof. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, Prof. Karena saya harus hadirkan dulu beberapa informasi, Pak Khalid. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Pendengar, kami akan terima Anda di telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975 setelah beberapa informasi berikut ini.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan di Padang Menyapa untuk hari ini. Dan saya masih bersama dengan dua narasumber kita. Ada dari Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Sumatera Barat, Bapak Khalid Syaifullah. Kemudian kita juga bersama Ketua Forum DAS Sumatera Barat, Profesor Dr. Insinyur Istrilbert SU. Kita masih menantikan kebersamaan dengan Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab, mudah-mudahan bisa hadir juga di Zoom kita untuk hari ini. Dan pendengar, silakan Anda bisa bertanya kepada dua narasumber kita. Silakan telepon ke 0751 812878 atau di WhatsApp 0811 66 66 975. Masih tentang susur sungai, langkah dini hadapi ancaman banjir bandang. Pak Khalid, Prof, tetap masih di sini ya, Prof. Pak Khalid, kita akan lanjutkan kembali. Nah, saya kembali ke Pak Khalid. Pak Khalid, ini kan mitigasi, kalau mitigasi gempa, tsunami, itu kan kita lihat itu ada yang berkesinambungan juga ya, informasi edukasinya pada masyarakat. Nah, kalau tentang susur sungai ini, apakah tidak bisa, kalau menurut pendapat Pak Khalid nanti ya, apakah tidak bisa dilakukan secara berkesinambungan juga? Kira-kira apa sih kendalanya, Pak Khalid? Apakah terkait anggaran atau kebijakan dan lain sebagainya? Menurut Bapak, kenapa tidak bisa berkesinambungan?
2: Jawaban pertama, mestinya bisa. Nah, tapi kemudian ini kan memang terkait dengan perspektif dan pemahaman sebenarnya. Karena kan ini mestinya menjadi agenda prioritas oleh pemerintah dengan kondisi Sumatera Barat yang secara historis ini rekam jejak bencana hidrometeorologinya sudah luar biasa. Kita tarik dari 2006 saja ke belakang, 2006, 2005, 2004, 2003. Pokoknya dalam 10 tahun terakhir, kalau kita lihat dan hitung dari data DB, baik di provinsi, kabupaten, kota, apalagi di BNPB, itu di atas 50% itu adalah bencana banjir, banjir bandang, dan longsor. Nah, ini kemudian tidak disikapi menjadi sesuatu yang prioritas harus diurus sebenarnya. Buktinya adalah hari ini kejadian ini terus bertingkat. Nah, maka sebenarnya ini memang jadi masalah. Alasannya kemudian memang kalau saya dengar dan diskusi dengan beberapa pihak, ini soal anggaran, apalagi sekarang efisiensi gitu kan. Nah, saya kemudian bilang, apakah dengan alasan efisiensi kita kemudian dengan rela dan sangat ikhlas membiarkan orang-orang dan masyarakat ini menerima dampak yang luar biasa seperti hari ini dengan alasan efisiensi, tidak ada anggaran gitu kan. Berarti kan memang perspektifnya tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang serius gitu loh. Nah, kalau saya sebagai orang penggiat kebencanaan, aktivis lingkungan, ini harusnya menjadi prioritas karena ini menjadi hak dasar masyarakat, itu hak keselamatan. Maka tak ada alasan efisiensi, tak ada alasan tidak ada anggaran. Kalau melihat ini adalah sebuah ancaman nyata untuk masyarakat gitu loh.
1: Karena kalau sudah terjadi pasti banyak anggaran juga yang akan dikeluarkan kan, Pak Khalid?
2: Iya, justru sebenarnya ketika sudah terjadi, kosnya lebih besar daripada melakukan upaya-upaya mitigasi, karena hasil riset sudah menyatakan dilakukan oleh orang Jepang itu dan orang di apa, bahwasanya investasi $1 untuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana itu bisa mengefisiensi $6 dalam rangka melakukan penanganan darurat pasca bencana. Nah, ini sudah ada hasil risetnya, ini sudah membuktikan. Hari ini kita juga merasakan 2025 itu November itu nilai kerusakan dan kerugian kita Sumatera Barat saja 33 triliun. Karena saya penyusun dokumen R3P. Untuk melakukan rehabilitasi rekonstruksi, itu nilainya 28 triliun. Nah, itu tidak kecil. Nah, kalau dilakukan upaya-upaya mitigasi dan pencegahan dari awal, insya Allah bisa dipastikan angka 28 itu tak perlu dikeluarkan. Nah, ini yang kemudian masih belum menjadi frame berpikir bagi. Karena bagaimanapun Undang-Undang 24 2007 itu jelas mengamanatkan, walaupun urusan bencana itu urusan banyak pihak, penanggung jawab utama itu tetap adalah pemerintah sebagai penyelenggara negara. Itu jelas itu. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, pastikan jadi prioritas. Ada satu hal saya selalu sampaikan hari ini.
1: Apa, Pak?
2: Pemerintah itu gagal dalam memastikan keselamatan rakyat. Apa contohnya? Sudah jelas kondisi lingkungan Sumatera Barat dengan karakteristik sungainya begini, itu kebijakannya juga tidak memberikan kepastian keselamatan kepada masyarakat. Contohnya, coba lihat daerah-daerah aliran sungai. Batang Kuranji, Aidingin, kalau bicara Padang saja, belum lagi lihat keluar. Itu regulasi yang dikeluarkan selalu menempatkan rakyat itu pada posisi terancam dalam hidupnya. Contohnya apa? Daerah yang bekas aliran sungai yang dalam peraturan Menteri PU itu disebut bantaran, itu justru oleh lembaga dan instansi yang punya kewenangan dikeluarkan sertifikat. Setelah sertifikat keluar, pemilik sertifikat menjual kepada developer. Developer kemudian mengurus izin kepada perizinan satu pintu, keluar izin dibangunlah perumahan. Nah, itu yang terjadi dengan Lumin Park. Kalau Bapak Ibu lihat di sepanjang das aliran Kuranji juga, mulai dari daerah Kuranji di atas, jembatan baru itu, sampai ke hilir, tidak sedikit itu perumahan yang berdiri di bantaran sungai. Nah, kalau Bapak Ibu lewat bypass misalnya, depan UJBP itu ada UJBP Riverset, yang atap rumahnya saja di bawah jembatan bypass. Dan itu adalah bekas banjir bandang tahun 86. Tapi faktanya mereka dapat izin untuk mendirikan perumahan. Okay. Nah, ini bukti kegagalan pemerintah memastikan keselamatan rakyat. Sehingga ini potensi kalau dilihat hari ini, UJBP Riverset itu, hantaman air sungai Das Kuranji itu, Batang Kuranji itu, langsung menghantam ke posisi perumahan yang ada. Tarik lagi ke atas Durita Asri yang di Durian Tarung, Kelurahan Pasar Macang juga. Itu dari jembatan baru itu, lihat hantaman lurus itu, pas di daerah hantaman lurus itu perumahan Durita Asri, Harmoni di situ. Nah, ini kan soal mitigasi dalam bentuk mitigasi non-struktural yang tidak clear. Mitigasi non-struktural itu adalah memberikan kebijakan-kebijakan yang memastikan keselamatan bagi masyarakat. Jadi ketika memang kondisi lingkungan sudah seperti ini, ditambah dengan lemahnya mitigasi struktural, nah inilah yang kemudian akibatnya tingkat risiko itu menjadi tinggi. Nah, jadi ketika kita bicara PRA, tidak hanya bicara kita selusur sungai, kemudian normalisasi. Ketika kebijakan kemudian tidak memastikan orang-orang tidak berada pada titik-titik yang berbahaya, ya risikonya tetap akan tinggi. Contoh seperti sampaikan Pak Israel Bed, daerah aliran Batangana yang dekat Sekapa, sekarang kan sudah kalah lagi itu kan, dimenangkan Petun, pemilik lahan, bahwasanya, dan menarik isinya. Karena kelalaian pemerintah tidak menentukan sepadan sungai, maka mereka tidak bisa dibongkar gitu kan. Jadi yang harus dikelirkan itu adalah, ini bukan soal hanya legalitas di atas kertas, tapi kemudian juga memang harus diperhatikan secara konteks daerah itu, secara historis itu bisa dipastikan. Prof. Israel bisa juga mungkin sebagai ketua forum das. Kalau yang saya tahu itu dekat hotel yang berdiri sekarang itu sebenarnya itu kan bekas aliran sungai yang lama ditinggalkan, karena karakteristik sungai itu kan dia berpindah-pindah pada waktu-waktu tertentu. Nah, ini bukan persoalan dia sudah punya sertifikat itu APL atau tidak APL. Kalau saya prinsipnya tidak begitu. Sejauh itu memang ada memiliki risiko, ya sudah, jangan dipaksakan untuk kemudian menempatkan itu. Nah, jadi ini yang jadi masalah menurut saya yang harus diperbaiki. Selain kita memang ada upaya selusuri sungai, kemudian memang pemerintah sebagai penyelenggara negara ini harus konsisten juga. Karena kalau bicara aliran das ini, tidak hanya bicara hulu kita. Di tengah itu sekarang juga terjadi perubahan fungsi karena kebijakan yang tidak berperspektif pengurangan risiko bencana. Sehingga dari hulu sudah sedemikian run off-nya, di tengah juga sudah run off-nya besar. Sehingga ini kemudian memperbesar, mempertinggi tingkat ancaman bencana banjir dan banjir bandang. Begitu kira-kira.
1: Baik. Prof ada tambahan, Prof ada masukan lagi. Tapi nanti boleh disampaikan juga Prof, kalau ini kan salah satu kegiatan yang mungkin harus dilakukan saat ini adalah selusur sungai. Nah, Prof, ini sejauh mana sih sebenarnya selusur sungai ini berdampak untuk antisipasi banjir bandang berikutnya? Menurut Prof, bagaimana Prof? Siapa mungkin yang ikut serta nanti atau siapa melakukan apa di kegiatan selusur sungai kalau memang harus dilakukan? Tapi ada tanggapan juga dari apa yang disampaikan Pak Khalid dulu, silakan Prof.
3: Iya, betul apa yang disampaikan oleh Pak Khalid, benar sekali. Badan sungai itu harus kita lakukan bersih-bersih atau normalisasi. Nah, pengalaman juga mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kali tadi, bahwa di Lembana itu sebenarnya tidak ada boleh bangunan ya, apakah bangun

1904 banjir besar lagi. Dan tahun berapa 11 Mei 2024 terpapar lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa debit banjirnya adalah 400,6 meter kubik per detik, sedangkan kemampuan tampung badan sungai di Lembana itu hanya 114,3 meter kubik per detik. Jadi ada kelebihan air sebanyak 190 meter kubik per detik. Dan ini mempunyai daya hantam, daya rusak yang luar biasa sekali. Itu, lihat apa restoran Sakapa hanya tanpa bekas. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kita tidak mempersalahkan masalah hukum ya, tetapi di badan sungai itu jangan seperti apa yang dikatakan Pak Khalid, jangan ada menghambat aliran, apakah berbentuk permandian anak-anak atau bangunan lain, resto dan lain sebagainya. Jangan ada terjadi di sana. Dan kalau terjadi ini apa bencana itu Pak Khalid kan tetap berulang, ada siklusnya, ada siklusnya. Jadi begitu juga gempa tsunami ya, ada tahun 1800 sekian ya, di Megatrust Mentawai, dan itu akan berulang selama 200 tahun dan kini, masanya sudah sampai saat ini ya. Artinya apa, ulangan apa risiko gempa atau banjir itu akan ada siklusnya, dan itu yang terjadi di mana-mana. Jadi kalau kita amati apa yang disampaikan oleh Pak Khalid, sungai-sungai di Sumatera Barat ini memang sebaiknya kita harus normalisasi atau kita bersihkan atau kita susur ya, sehingga apa kemampuan badan sungai itu menampung aliran air dari hulu tetap bisa melakukan sikapnya. Jadi aliran air itu, hak air untuk mengalir itu jangan diganggu, jangan dihambat, jangan dipersempit badan sungai, jangan ada bangunan yang mengganggu aliran sungai. Nah, seperti apa kata Pak Kali tadi, di Lembana kalau berdiri hotel itu kan sudah di badan sungai. Jadi ini sangat berisiko. Kita tidak bisa bayangkan nanti kalau apa hotel ini banyak full capacity ya, pada malam hari terjadi banjir bandang yang besar sesuai dengan ulangannya bencana banjir bandang di Lembana. Dan saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi ketika itu. Begitu juga di daerah-daerah lain ya, seperti Das Kuranji, Das Air Dingin, Das Harau. Ini kenapa berulang terus terjadi banjir? Mestinya dinas-dinas teknis terkait ya harus memberikan perhatian, dan juga DPR ya, DPRD kota maupun DPRD Sumatera Barat juga harus memberikan teguran apa atau usul kepada dinas-dinas teknis agar apa perhatiannya diberikan kepada bagaimana memulihkan hulu-hulu sungai dan badan sungai menurut Pak Khalid Saifullah tadi ya, itu benar. Dan apakah alasannya tidak ada nomenklatur dalam dana APBD ya untuk memperbaiki hulu-hulu sungai sampai badan sungai hulu, tengah dan hilir. Dan barangkali kan bisa dengan gotong royong ke atau kerjasama antara dinas teknis, walaupun dananya sedikit tapi dengan kerjasama ini tetap dipulihkan. Adakah kita melihat apa dinas teknis ikut memperbaiki apa bekas-bekas bencanaan di Sumatera Barat? Nah, ini sebenarnya yang dikatakan Pak Khalid Saifullah dana kurang. Nah, sebenarnya bukan itu yang penting, tapi yang penting ada program dan aktualisasi dari program yang ada dan bisa digerakkan apa kita pentahelik ya, pentahelik dalam menangani masalah risiko banjir bandang ini atau masalah banjir yang terjadi di Sumatera Barat. Kita adakan pentahelik lah, kerjasama, kolaborasi pemerintah daerah, pengusaha, orang kampus, kemudian juga masyarakat. Nah, ini yang tidak terlihat ya selama ini. Ya, kalau apa terjadi banjir ya terpapar masyarakat ya tidak ada tindakan-tindakan, paling BPBD mengantisipasi dan menyelamatkan korban-korban ya. Tapi pentahelik ini yang tidak terlihat di Sumatera Barat ya. Kebersamaan antara pemerintah daerah atau dinas terkait
kemudian ada apa organisasi NGO.

0: Dan sepertinya apa forum ini, apa Kali Sepuluh ini ikut juga berbicara dan masyarakat kita libatkan. Selama ini kita lihat masing-masing jalan sendiri. Jadi sehingga
1: Baik.
0: tidak ketemu ujungnya ya. Jadi
1: Oke.
0: kalau kolaborasi pasti kita satu paket kegiatan akan bisa menuntaskan secara bersama. Jadi
1: Oke, Bro.
0: Sumatera Barat memang apa yang dikatakan oleh Pak Kali tadi, lebih dari 70% ya daerah Sumatera Barat merupakan lereng curam sampai sangat curam. Dan di sana banyak sekali das-das ya di Sumatera Barat. Ya das-das Sumatera Barat ini besar kecil lebih dari 1.000 ya.
1: Oke,
0: Dan
1: baik.
0: di Kota Padang saja ada 16 ya, 16, dan sungai-sungainya sebanyak 23 sungai yang terdapat di Kota Padang. Kemudian 5 di antaranya itu besar. Jadi inilah yang apa menyebabkan Kota Padang sering terpapar banjir. Dan sebenarnya ini harus pulang lah ya. Jangan setiap tahun ada banjir terus di Kota Padang.
1: Oke,
0: Jadi
1: baik, Bro.
0: program-program bagaimana mengatasi banjir itu harus dilaksanakan. Ya, ini
1: Baik.
0: Pak Ilham sudah datang ya. Kita
1: Iya.
0: berikan jatah Pak Ilham ya.
1: Oke,
0: Saya masih
1: baik.
0: ada juga yang lain mau
1: Oke,
0: sampaikan
1: baik.
0: berita ya
1: Terima kasih,
0: teman-teman.
1: Prof.
0: Ya,
1: Ini
0: ya.
1: memang Pak Ilham, kita lihat Pak Ilham Wahab ya, Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat. Tapi ini memang sudah di penghujung kebersamaan kita. Kita berikan kesempatan kepada Pak Ilham. Pak Ilham, tadi sudah cukup banyak yang kami perbincangkan. Saya, Pak Khalid, dan juga Prof. Isril Bert terkait juga dengan susur sungai langkah dini hadapi ancaman banjir bandang. Tapi karena memang ini sudah pukul 8.53 waktu Indonesia Barat, Pak Ilham, mungkin langsung ke apa mungkin yang langkah nyata yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pak Ilham, untuk melakukan antisipasi banjir bandang. Kita kan tidak tahu, Pak, ya, bencana kapan terjadi, harus antisipasi dulu. Ada lebih kurang 2 menit nih untuk Pak Ilham, nanti kita berbagi juga dengan closing statement bagi narasumber yang lain. Silakan, Pak Ilham.
2: Baik, terima kasih. Saya mohon maaf terlambat ini karena saya harus buka akses rumah. Karena kebetulan rumah saya juga terdampak lumpur banjir bandang kemarin.
1: Baik.
2: Jadi memang kita harus fokus pada langkah-langkah mitigasi seperti susur sungai dan apa sosialisasi tentang bagaimana agar kesadaran tidak membuang sampah di sungai dan lain-lain sebagainya yang bisa memicu terjadinya banjir dan banjir bandang ini. Dan sesuai juga dengan arahan Pak Gubernur kemarin di rapat koordinasi bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Kepala BNPB bahwa pemerintah Sumatera Barat akan memfokuskan lagi untuk sering melakukan susur sungai. Dan kemarin juga kita sudah kerjasama dengan asosiasi pilot drone juga dengan kawan-kawan penggiat bencana juga sudah melakukan upaya-upaya untuk susur sungai lewat pantauan drone. Dan mudah-mudahan ini kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana situasi sungai kita di hulunya. Demikian.
1: Baik, Pak Ilham. Saya ke Pak Khalid. Pak Khalid, kita harus ke closing statement, Pak Khalid. Ini apa mungkin yang menurut Pak Khalid harus segera dilakukan? Tindakan cepat gitu, langkah cepat antisipasi berikutnya, bencana berikutnya. Silakan Pak Khalid, ada
0: Ya.
1: 1 menit ini, Pak. Silakan.
0: Ya, nah kalau langkah yang harus sebenarnya kan dia harus segera dan kemudian bisa dilakukan. Yang harus segera dilakukan itu yang memang kemudian melakukan pemantauan daerah-daerah aliran sungai yang memang secara historis, secara kajian ilmiah memang memiliki potensi banjir atau banjir bandang. Nah, ini kemudian memang menjadi agenda prioritas dan ketika hasil itu segera didapatkan harus menjadi prioritas juga untuk ditindaklanjut. Yang kedua, menurut saya itu kan dalam konteks mempertahankan daerah kawasannya. Yang kedua, yang paling penting menurut saya supaya kemudian kita mengurangi risiko itu memang pemerintah sebagai penyelenggara negara ini memastikan konsisten dengan aturan dan memastikan keselamatan rakyat dengan tidak memberikan izin kepada aktivitas-aktivitas yang bisa mengkonsentrasikan publik pada titik-titik yang berbahaya. Itu saja, terima kasih.
1: Baik, Pak Khalid. Terima kasih sudah memberikan closing statement. Saya ke Prof. Isril, silakan Prof.
0: Iya, berita.
1: Satu
0: Jadi,
1: menit juga, Prof.
0: ya, perbaiki biofisik Sumatera Barat dan perbaiki hulu ludas tutupan lahannya dan lakukan penghijauan segera dan dorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan menanam pohon-pohon di hulu das atau di daerah perkampungan
3: Dan ini harus dilakukan dan didorong juga oleh pemerintah daerah. Demikian saja supaya daerah kita menjadi hijau dan selamat. Demikian. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prof. Mudah-mudahan yang jadi perbincangan kita ini menjadi masukan juga ya Prof. Untuk ya. Pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi. Terima kasih Prof. Pak Ilham, terima
3: ya,
1: kasih sudah meluangkan waktu tadi walaupun sedang ada kesibukan sebenarnya Pak. Mudah-mudahan cepat ya. Cepat membaik juga ya. Pak Ilham. Kemudian Pak ya. Khalid, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Pak Khalid. Memberikan
0: ya, terima
1: informasi.
0: Kasih. Pak Isri, Pak
3: ya. Ya, terima kasih Pak Khalid.
0: Ya. Pak
3: Ilham,
0: Pak
3: Balita.
1: Baik, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan ya Pak, ada kebijakan-kebijakan ke depannya yang lebih baik untuk penanganan bencana ataupun mitigasi bencana selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali Pak Khalid, Pak Ilham, Prof.
0: Ya,
1: Isril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di Padang Menyapa hari ini tentang susur sungai, langkah dini hadapi ancaman banjir bandang. Tadi kita bersama dengan narasumber kita, ada Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sumatera Barat, Bapak Khalid Saifullah. Kemudian ada Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab Esos, serta Ketua Forum Das Sumatera Barat, Profesor Dr. Insinyur Isrilbert SU. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang monitor dan saksikan lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang perbincangan ini. Dan tentu kami akan hadir dengan topik-topik menarik lainnya di Padang Menyapa. Saya Rita Ismail, gatekeeper Dodi Setio, dan operator kita Tony Rizky Rianov. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Beredar unggahan video di media sosial TikTok memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan laut merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, video tersebut bukanlah laut merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan daya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah? Ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Aduh, gabut banget nih. Kuota abis, gak bisa ngapa-ngapain. Dengar lagu gak bisa, mau update informasi juga gak bisa. Bosen banget.
1: Nah, berasa di zaman batu ya.
0: Iya nih, gak bisa ngapa-ngapain. Bosen banget, kuota pakai abis lagi.
1: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi, programnya beragam dan menarik, dan yang pastinya gak bikin jayus. Terus gak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
0: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Sudirman 12 Padang Perengar, kita akan lanjutkan kembali informasi-informasi ya yang nanti bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Pendengar, kalau akhir pekan itu bagi yang tidak sibuk dengan rutinitas, bagi yang tidak kemana-mana, ini biasanya menghabiskan waktu di rumah, mungkin juga untuk kegiatan-kegiatan yang jarang barangkali ya dilakukan bersama anggota keluarga, masak bersama atau berburu kuliner barangkali di akhir-akhir pekan ini. Pendengar, di tengah semakin beragamnya pilihan kuliner modern, makanan tradisional Minangkabau itu masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Sumatera Barat. Salah satunya adalah lape ya, jajanan tradisional berbahan dasar tepung beras atau beras ketan yang dibungkus menggunakan daun pisang dan memiliki beragam jenis serta cita rasa. Lape umumnya dibuat dengan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat, seperti tepung beras, beras ketan, kelapa, gula, dan juga pisang. Ini tergantung ya jenis lape yang akan dibuat. Di berbagai daerah di Sumatera Barat, lape hadir dalam sejumlah variasi. Nah, di antaranya ada namanya yang lape bugih, kemudian lape pisang, lape sagan, dan lain sebagainya. Masing-masingnya itu memiliki karakteristik sendiri, baik dari bahan, bentuk, tekstur maupun isian, tetapi secara umum tetap mempertahankan teknik pengolahan tradisional. Nah, pendengar, tahukah Anda salah satu yang cukup dikenal sampai sekarang itu adalah lape bugih. Nah, ini memiliki tekstur kenyal dengan cita rasa gurih dan manis. Penggunaan kelapa parut serta gula sebagai bagian dari bahan atau isian ini memberikan perpaduan rasa yang khas. Sementara daun pisang yang digunakan sebagai pembungkus itu turut memberikan aroma alami pada makanan tersebut. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan makanan tradisional yang ada di Sumatera Barat. Jadi untuk Anda yang ada di luar Sumatera Barat, mungkin pernah juga ya kesini menikmati jajanan tradisional ini, makanan tradisional ini, pasti tahu dong rasanya. Oke, memang Sumatera Barat kaya dengan cita rasa kuliner, kemudian keindahan alamnya. Baik pendengar, kita beralih dulu ke hiburan berikutnya. Nanti saya akan balik dengan beragam informasi lainnya.

0: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Nagari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
4: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
1: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
4: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Ah, stroke apa?
1: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
4: Oh, gitu, ya paham lah, enak juga ya.
1: Bas, itu kan roti aku, kenapa dimakan sih?
4: Enak soalnya.
1: Bas,
5: aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
5: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Persatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, informasi juga untuk kita semua, bagaimana perkembangan dunia olahraga baik dalam ataupun luar negeri. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda bisa dengarkan melalui Dinamika Olahraga ya dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, di dunia olahraga kita coba berbagi informasi. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan grup A divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Berikan informasi ini bisa selengkapnya Anda baca pada portal berita kami rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.

0: Di, tahu lampu merah?
1: Oh, lampu lalu lintas. Ya tahu lah, kenapa?
0: Coba sebutkan, ada warna apa saja dan artinya?
1: Yalah, buat apa? Semua juga tahu.
0: Sebutkan kalau tahu.
1: Ada warna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Ada lampu kuning, artinya pengendara bersiap-siap berhenti atau melaju. Dan warna hijau, artinya kendaraan boleh jalan kembali. Memang kenapa sih?
0: Mengapa kemarin di jalan tuh pas lampu merah kamu tetap jalan nerobos gitu?
1: Maaf.
2: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu kata bihun, berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa, seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda guderen, atau barang, dan bahasa Melayu gudang, tempat simpan.

Halo Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, selain hiburan, kami juga hadir dengan berbagai macam program acara. Misalnya nanti pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, untuk Anda bisa dengarkan juga, ikuti perbincangan Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk hari ini berjudul Mari Mengenal Hambatan Komunikasi pada Anak. Pendengar, ada dua narasumber dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi nanti pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa dengarkan juga nanti, tonton melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Bagi Yana daripada TV tu.
1: Habis makan, ngerokok.
2: Bro, ada korek gak, bro?
1: Kumpul bareng teman-teman, juga ngerokok.
3: I have no idea.
1: Lagi butuh ide kreatif, ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
2: Bang, isi full ya.
1: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh, no!
4: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga. Sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda. Hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Don't fall in love.
1: Rosetta Radio Republik Indonesia Padang berkabar pukul 9:56 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sampai saat ini Anda pendengar Pro 1 RRI Padang di mana pun Anda berada. Mungkin di Padang, di Kabupaten Kota Sumatera Barat atau dimanapun ya. Karena bisa monitor siaran ini melalui streaming di rri.co.id atau bisa juga dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Serta untuk setiap dialog kami Anda bisa saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pendengar, tuntas sudah tugas Rita Ismail, tadi ditemani operator Tony Rizkrianov, menemani dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan informasi-informasi serta program acara berikutnya, hingga tuntas pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada rekan Edrianto Jasman.

0: Pro-Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Info.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Kabosirah Semen Padang FC terus mematangkan persiapan jelang menghadapi PSGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Laga kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Galuh Ciamis sore nanti. Ya, dalam jumpa pers jelang pertandingan kemarin, pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengatakan timnya telah melakukan evaluasi usai bermain imbang pada laga sebelumnya menghadapi PSIS Semarang. Salah satu perhatian utama adalah menjaga konsentrasi pemain. Neil menegaskan Semen Padang FC tidak memandang sebelah mata kekuatan PSGC Ciamis. Menurutnya, tim tuan rumah memiliki kualitas dan sejumlah pemain berbahaya yang perlu diwaspadai. Karena itu, persiapan tetap dilakukan secara serius meski waktu recovery cukup singkat setelah perjalanan panjang dari Jakarta menuju Ciamis.

0: Bersatu RRI di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Masih di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Audio streaming juga bisa di aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat siang pendengar. Untuk kesempatan siang hari ini, hari ke-26 September 2026, saya Adrianto Jasman menemani Anda di Padang siang ini dengan rangkaian acara siaran dan juga informasi serta hiburan yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Ya, pendengar, untuk kesempatan siang hari ini kita akan masuk dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan nanti Anda bisa menyaksikan live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel di Pro 1 RRI Padang. Silakan untuk yang ingin bertanya-tanya juga nanti bisa bergabung melalui line interaktif di 812878 atau di 0811666975. Kita ikuti bersama-sama pendengar untuk kesempatan siang hari ini, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Manapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Ya, pendengar, untuk hari ini kita akan membahas sekaitan dengan hambatan komunikasi pada anak ya. Yuk, mari kita akan mengenal seperti apa hambatan komunikasi pada anak ini. Memang ruang ini inklusi banget ini ya, pendengar ya. Dan kita akan berbincang bersama ibu-ibu. Kalau misalnya murid-muridnya mungkin manggilnya ibu-ibu ya. Tapi kondisinya kayaknya masih kakak-kakak ini kayaknya ini ya. Oke, kalau gitu kita panggil kakak aja ya. Karena masih pantas untuk dipanggil kakak kayaknya. Ada Kak Rahma Daniati SPD dan juga ada Kakak Fitria Masroza SPD. Ini dua-duanya analis ya, yeah. Waduh, saya bisa dianalisa nggak ini? udah nggak perlu dianalisa lagi ya, udah lancar ngomongnya, udah gede. Ya. Oke, okay. Apa kabar Kak Rama dan juga Kak gimana panggilannya, Fitri ya?
3: Vivi.
0: Oh, Kak Vivi, oke, okay, siap. Kak Rahma dan Kak Vivi, yeah. Ya, oke. Okay. Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah
0: ya.
3: Sehat.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak ini udah mampir ke sini. Kak Vivi dan juga Kak Rahma, ini kalau dari LDPI sebagai analis, hari Sabtu berarti sebenarnya harusnya libur bukan sih?
3: Iya, yeah. Yeah,
0: waduh. Ini luar biasa ya, libur-libur mampir ke studio kita. Terima kasih banyak ini, tapi ini penting ya, soalnya kita mau edukasi gitu untuk pendengar gitu ya, Kak Rahma dan juga Kak Vivi ya. Oke. Okay. Nah, apa kabar dulu ini warga LDPI semuanya di sana, Bu Yose, terus juga Bu Mika ya, yeah. Ada siapa rame deh pokoknya ya, semuanya aman ya di sana ya.
3: Alhamdulillah aman.
0: Kayaknya orangnya ceria terus kayaknya karena ngadepin teman-teman ini ya, adik-adik yang mungkin spesial lah gitu ya. Oke, okay. Karena ini kan emang ruangnya inklusi ini ya, untuk apa istilahnya, kalau adik-adik yang mungkin punya kesulitan dalam komunikasi, mungkin di umur-umur awal itu ya, saya coba ke Kak Rahma dulu ya. Ini sekaitan dengan, biasanya kan emang ada asesmen dulu gitu ya, kan. Terus dengan asesmen itulah kekuatan sang analis digunakan ya, gitu kan ya. Nah, kalau Kak Rahma ini boleh kita kasih tahu dulu mungkin ini biar ibu-ibu di luar sana itu paham gitu, gimana sih mamah-mamah di luar sana itu ngelihat tanda-tandanya gitu, tanda-tanda komunikasi yang kayaknya harus diperhatikan gitu. Oh, ini kayak tanda yang langsung ini jadi sinyal gitu kalau misalnya ini anak ini ada gangguan dengan komunikasi ini, jadi langsung ini langsung ngasih bel lah gitu, alarm gitu, tanda yang pertama paling kasat mata banget itu kayak gimana tuh, Kak Rahma?
3: Oh, oke, okay. Kan kalau para orang tua tuh pasti dari bayi itu udah punya buku Kia ya. Di si buku Kia itu kan ada tuh hambat perkembangan anak itu, ya harusnya kalau di dalam bahasa itu sampai mana. Nah, jika di usia tertentu tidak sesuai dengan perkembangannya, itu sudah menjadi alarm oleh orang tua. Misal seperti anak umur 1 tahun, itu kan sudah bisa sebenarnya dipanggil, nengok, merespon.
0: Oh, berarti gitu. Dia udah bisa tahu kalau misalnya dia memang orang akan berkomunikasi sama dia, sebenarnya udah paham kalau umur 1 tahun gitu ya.
3: Sebelum pun umur 6 bulan pun ketika dipanggil kan merespon, nengok, atau ketika kita bercanda, mengajak anak bicara, respon matanya, respon mimik wajahnya, itu kan sudah udah terlihat tuh gitu. Tapi umumnya ketika umur 1 tahun anak tidak merespon atau sudah tidak dipanggil, itu enggak nengok, itu sudah menjadi alarm yang cukup kuat untuk orang tua.
0: Dipanggil enggak nengok. 1 tahun ya. Tapi ada enggak sih kayak oke lah, mungkin ada tanda seperti itu, tapi ada nggak kayak masih ada kewajaran di situlah gitu. Kalau misalnya umur 1 tahun itu dipanggil nggak nengok, tapi mungkin saya nggak tahu ya, kalau misalnya orang awam itu panggil nggak nengok tapi bersuara aja gitu atau apa gitu, tapi ada mungkin kewajaran-kewajaran yang masih bisa ditolerir supaya ini emang benar-benar nggak terlalu ngawatirin lah gitu, biar orang tua nggak stres-stres banget lah gitu kan.
3: Ya sebenarnya kalau lebih awal kita kenali kan akan lebih cepat. Nah, ketika dipanggil tidak nengok itu bukan berarti dia lagi asik main, kita panggil nggak nengok itu hal yang wajar, karena kan lagi ada kesibukan tersendiri oleh
0: kedistract dianya.
3: Nah, tapi ketika kita ketika kita sudah berdua dengan anak, nah kita panggil, kita ajak ngomong, dia nggak nengok, dipanggil nama atau ditepuk pundaknya dia nggak merespon, nah itu tuh sebenarnya sudah cukup,
0: udah sampai kontak pun nggak ada respon gitu. Ada ya kayak gitu ya?
3: Ada. Ada. Oh, jadi anak-anak dengan komunikasi itu bukan hanya berbicara, komunikasi itu dengan gestur, dengan tangisan, ketawa, itu kan komunikasi. Berarti bukan hanya karena anak tidak ngomong baru kita ini anak nih gak ngomong nih, baru kita cari ahlinya gitu kan. Padahal usianya udah tinggi atau 2 tahun, 3 tahun, itu kan udah cukup terlambat gitu.
0: Tapi Kak Vivi gimana tuh kalau misalnya, let's say emang kalau misalnya ngomong mungkin belum, tapi kalau misalnya dengan ekspresi, dengan gestur gitu, gimana dong?
4: Iya, sebenarnya gini, untuk mungkin mama-mama yang bisa melihat perkembangan anaknya, kita bisa menggunakan tuh rumus 0, 1, 2, 3, 4 itu. Jadi dari ada rumusnya ini, rumus yang secara gampang aja
0: rumus
4: 0, 1, 2, 3, 4.
0: 0, 1, 2, 3, 4.
4: Jadi di 0 sampai 1 itu harusnya anak emang sudah ada bubbling, habis itu ada ocehan-ocehan yang bermakna seperti yang disampaikan Bu Dani tadi juga, misalnya ada ekspresi gitu, seperti dia lapar kan bisa menangis gitu kan. Kalau mau susu anak ada, pokoknya ada gestur yang disampaikan. Nah, ketika umur 1 tahun sampai 1,5 tahun itu harus minimalnya udah ada satu kata, seperti udah bisa memanggil mama, papa gitu. Ketika umur 2 tahun, dari 18 bulan sampai 2 tahun itu harusnya tuh anak udah bisa menggabungkan dua kata. Misalnya ketika dia mau ambil bola gitu, mau susu, jadi udah ada dua kata yang bisa disampaikannya. Nah, ketika di 3 tahun anak harus bisa merangkai dalam 3 kata gitu. Nah, untuk 4 tahun sendiri itu harusnya udah tingkatan yang lebih panjang, menjadi 4 kata atau membuat suatu kalimat. Bahkan di umur 4 tahun tuh harusnya anak-anak itu udah bisa bercerita. Nah, mungkin itu rumus-rumus yang sederhana aja yang harus kita amati itu untuk perkembangan anak kita sendiri gitu.
0: Korelasi ada nggak sama fisiknya kalau komunikasinya itu? Misal kalau misalnya komunikasinya terganggu, fisiknya juga kayaknya ada yang lain tuh gitu. Ada kayak gitu juga nggak? Ada kasus nggak kayak gitu?
4: Dibilang kasus mungkin ada cuman lebih ke fisiknya sih kayak lambat perkembangan sih gitu kak. Seperti kayak anak yang global delay development itu kan emang terlihat dari perkembangan semuanya, dan itu bahkan di bahasanya juga emang cukup terlambat juga gitu.
0: Ya tapi kan kalau nggak tahu ya kalau misalnya sebagian orang tua itu kan let's say terlambat atau delay, speech delay kayak gini kan, itu kayak masih kalau orang awam ya, itu kayak masih kayak aib atau apa gitu, secara eksplisitnya kita bilang gitu ya, kayak nggak mau gitu ngurus yang kayak gitu, takutnya kayak malah nanti kayak semacam kekurangan gitu, takutnya malah sampai-sampai dibilang kasarnya itu kayak berkebutuhan khusus sebagainya macamnya gitu, padahal kan itu sebenarnya masih inklusif gitu kan. Betul. Untuk kayak pendidikan anak-anak awal itu memang harus dia bisa komunikasi gitu kan. Nah itu gimana dong untuk orang tua yang meyakinkan mereka bahwa sebenarnya itu bukan sebuah apa sih namanya, kecacatan atau apa gitu, sebenarnya ini penting nih orang tua tahu biar kita sama-sama peduli gitu. Kak Vivi.
4: Iya, mungkin ya memang pada umumnya kan rata-rata emang orang tua sih banyak yang belum ya mengakui lah gimana kelemahan anaknya gitu kan. Memang sebagai kita analis pun banyak menemukan orang tua yang seperti itu sih Kak, gitu. Ya, dimana mungkin perasa anaknya masih bisa, masih mampu, padahal kan perlu tuh edukasi-edukasi kepada orang tua gitu kan. Jadi gimana sih caranya seperti anak-anak yang tadi tuh, kita sedini mungkin gitu kan, diberikan stimulus gitu kan. Jadi sehingga keterlambatannya tuh gak terlalu jauh gitu kan. Jika dia semakin dini gitu kan, anak-anak yang kayak speed delay, semakin dini kita memberikan intervensi, stimulus itu kan. Jadi itu tuh bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih cepat lah gitu perkembangannya daripada orang tua yang mungkin ya tunggulah, mungkin nanti kan banyak orang tua nanti bisa bicara sendiri kok gitu kan, kita tunggu aja gitu.
0: Tapi
4: kan
0: ada juga istilah sekarang, ada yang nyebut wah beda anak beda perkembangan ya, gitu,
4: benar,
0: ada juga kayak gitu kan. Tapi kan sebenarnya standarnya emang kalau udah 1 tahun kayak gitu ya harus ada, walaupun mungkin masih ada cadelnya atau masih ada huruf-huruf vokal atau konsonan yang belum jelas, yang penting dia masih udah ada ininya,
4: komunikasinya.
0: Ya, ada komunikasi gitu. Nah, tadi Kak Vivi manggilnya Kak Dani ya, saya panggilnya Kak Rahma gimana? Jadi salah nih saya. Jadi panggilnya Kak Dani ya. Oke, jadi akrabnya Kak Dani. Nah itu tuh yang mungkin apa ya, pemahaman dari orang tua ya. Kalau misalnya di orang tua itu Kak Dani, kan seperti Kak Vivi tadi, itu orang tua harus paham gitu. Jadi gimana itu yang benar-benar memahaminya itu, takutnya malah salah paham nanti orang tua gitu kan. Mereka bilang, anggaplah mungkin saya pernah lihat gitu ya, mungkin cadel terus apa tadi yang mungkin omongannya belum jelas, tapi dia udah bisa sebenarnya, udah ada respon bahkan 2 arah untuk ngobrol, cuman memang belum jelas omongannya itu. Apakah itu juga termasuk yang delay itu, atau sebenarnya itu udah aman, cuman tinggal perkembangan ininya aja. Gimana tuh cara kasih paham gak tuh?
3: Iya. Jadi gini, kalau hanya cadel itu kan artikulasi ya, berarti tidak keseluruhan, dia paham dengan instruksi,
0: tinggal
3: dia,
0: jam terbang aja berarti
3: iya,
0: ya
3: dia paham dengan instruksi, dia paham dengan apa yang kita sampaikan, dan dia juga bisa menyampaikan keinginannya, cuman cadel. Nah tapi kalau cadel ini di usia 5 tahun masih banyak huruf yang tidak jelas oleh anak, itu memang harus jadi alarm tersendiri nih untuk orang tua, karena nanti
0: itu step berikutnya berarti kan.
3: Iya, karena nanti usia yang paling boleh dianggap wajar itu cadel huruf R. Itu di usia 6 tahun masih bisa.
0: 6 tahun ya.
3: Tapi selain itu di usia 4 sampai 5 itu harus dikuasai semua.
0: Kecuali R itu maksimal 6 lah gitu ya.
3: Iya,
0: karena anak kan saya tuh kayaknya tuh sampai sekarang masih belum bisa R-nya. Iya.
3: Alhamdulillah kita kan sekarang punya volunteer juga dari Australia. Nah, jadi memang speech pathology kan. Jadi baru kemarin dibahas bahwa anak yang cadel R sampai umur 6 tahun masih bisa wajar, masih bisa distimulasi. Tapi wajar ini bukan berarti tidak distimulasi. Kita tetap menstimulasi dan jangan cadel ini kebanyakan orang tua ketika anak umur 2 tahun, 3 tahun cadel malah diikutin. Misalnya bilang susu, cucu. Nah, orang tua juga ngikutin nih.
0: Malah ngajarin.
3: Oh ya, mau cucu ya, mau ini ya.
0: Kayak jadi, malah ngajarin yang enggak bener ya.
3: Jadi anak jadi bingung, berarti cucu itu memang sudah benar gitu. Nah, jadi walaupun cadel, kita tetap orang tua harus tetap
0: Ya,
3: menyebutkan yang benar.
0: Tadi ada katanya ada volunteer gitu kan di Australia. Itu metodenya memang sama ya kalau seluruh dunia, metode untuk apa namanya, untuk inklusivitas itu seluruh dunia sama gitu ya.
3: Kalau kita karena kita dari Australia, udah beberapa volunteer dari Australia itu kan berlanjut. Kadang kalau yang untuk tahun ini, kemarin itu kan ada AAC. Sekarang itu masih nyambung, tapi juga kita minta untuk bicara lah yang paling banyak gitu
0: untuk
3: kan.
0: Bicara ya.
3: Ya, kita mungkin tidak, apakah seluruh dunia sama atau tidak, itu kita tidak tahu persis ya, karena tapi yang pasti ketika mereka punya ilmu yang
0: metodenya gitu ya,
3: yang lebih tepat dan lebih efektif, kenapa tidak?
0: Iya. Tapi saya penasaran ini apa namanya, kalau komunikasinya di satu tahun, terus let's say emang apa namanya, artikulasi sampai 6 maksimal R, oke lah masih aman gitu. Kalau kita putar gimana? Kita balikin. Gak, balikinnya kayak gini. Berbicaranya lancar, tapi ini mungkin ada, mungkin harus dibedakan dulu ya. Bicara sama komunikasi harus bedain dulu gitu ya. Bicaranya lancar tapi komunikasinya agak bermasalah. Nah, itu gimana tuh?
3: Nah, itu kebanyakan yang sekarang.
0: Itu ya?
3: Iya. Karena rata-rata anak bisa berbicara tapi nggak bisa berinteraksi. Nah, jadi misalnya kita perlihatkan gambar, ini gambar apa? Dia bisa menyebutkan pisang dengan artikulasi yang bagus. Tapi ketika kita berbicara tentang pisang, anak nggak bisa nyambung lagi. Dia hanya melihat gambar, dia sebutkan itu. Nah, rata-rata itu memang pengaruh gadget juga ya.
0: Saya kepikiran kesana tadi.
3: Pengaruh gadget.
0: Screen time ya.
3: Iya, screen time itu. Jadi ketika mereka inputnya banyak nih. Inputnya banyak.
0: Tapi interaksi nggak ada.
3: Tapi interaksi di rumah nggak ada dengan orang tua, nggak ada dengan sosialnya. Nah, itu input tuh anak mengeluarkannya gimana? Jadi makanya.
0: Oke, gimana nih cara ngasih pahamnya ke mama-mama gimana nih?
3: Iya. Jadi. Rata-rata orang tua sekarang mereka mungkin ada yang sibuk kerja atau bahkan ibu rumah tangga, tapi kan banyak juga kesibukannya yang masak dan nyuci. Nah, ketika mereka beranggapan ketika kita kasih gadget, screen time laptop atau TV sekalipun, walaupun itu tayangannya anak-anak, yang menurut orang tua aman nih, yang penting kan bahasannya anak-anak, setidaknya jadi banyak bahasa yang diterima anak. Nah, tapi kalau diterima saja tanpa ada untuk mengeluarkan, nggak ada interaksi di rumah, ya jadi masuk-masuk doang, jadi keluarnya nggak ada gimana cara mengeluarkannya gitu.
0: Ini kayaknya udah masalah, ini masalah udah klasik banget sih sebenarnya. Ini Kak Vivi kalau melihatnya ke emak-emak nih ya, tadi kan dibilang Kak Dani tadi emang ini kan emang zamannya udah kayak gitu kan, nggak tahu nih apa sebenarnya, bisa aja sih gitu kalau misalnya mau gitu kan, tapi ya orang tuanya sibuk gitu kan. Dan sih kalaupun stay di rumah ya tetap aja banyak kerjaan gitu ya. Saya termasuk orang yang benar-benar emang kayak apa ya, menghargai ibu-ibu itu, emang nggak bisa dibilang mereka nggak kerja gitu, dibilang walaupun dia ibu rumah tangga itu nggak kerja di rumah gitu, mereka itu 24 jam kerjanya sebenarnya gitu, tapi ya tetap aja kan anak itu nggak bisa diabaikan. Itu gimana dong caranya, kalau screen time okay, misalnya itu bisa bikin mereka tenang, gimana kalau kita ganti dengan cara lain, caranya gimana dong?
4: Mungkin Langsung aja ya kak, mungkin ada beberapa hal mungkin yang bisa orang tua lakukan sih di rumah gitu. Seperti mungkin yang untuk komunikasi tadi tetap sih, kita sesering mungkin tetap mengajak anak untuk berkomunikasi. Walaupun itu waktunya gak ada, tapi setidaknya ada waktu untuk berbicara dengan anak gitu kan kak. Seperti seperti kita dalam aktivitas sehari-hari gitu kan. Jangan pernah abaikan anak, tetap ajak komunikasi. Walaupun anak itu memang belum merespon, belum apa, tapi setidaknya dia bisa memahami apa yang dia dengar itu gitu kan kak. Setiap kita berkomunikasi gitu sesering mungkin gitu. Yang kedua, kita bisa mungkin ya sebagai orang tua di rumah, ketika ada waktu berdua sama anak tuh tetaplah ikuti minat anak gitu. Ketika mungkin anak lagi main, ya sebagai orang tua setidaknya ikutlah gabung dengan anak gitu kan. Ikut bergabung dengan anak mungkin seperti kayak sederhana juga kayak baca buku cerita bersama gitu kan. Luangkan waktu gitu untuk anak, karena itu walaupun hal yang kecil seperti itu kak, tapi apa manfaatnya cukup besar itu untuk interaksi berdua sama anak. Yang ketiga itu sebagai orang tua kita beri kesempatan kepada anak gitu kan untuk anak berkomunikasi gitu. Jadi ketika anak, jangan semua keinginan anak itu bisa langsung kita kasih gitu. Jadi kalau bisa sebagai orang tua berikan kesempatan anak gitu untuk dia menyampaikan apa yang dia ingin gitu kan. Jangan langsung misalnya anak mau sesuatu tuh kak, langsung aja diambilkan orang tua gitu. Harusnya berikan kesempatan dulu anak itu untuk meminta gitu kan. Walaupun dia belum ngomongnya belum jelas, tapi kasih dia kesempatan atau waktu untuk mengatakan apa yang dia inginkan gitu.
0: Berikut dengan alasan-alasannya gitu ya, bisa untuk melatih juga critical key thinking-nya malah nih.
4: Plus-plusnya
0: gitu ya.
4: Pembendaharaan katanya juga mungkin bisa untuk memperbanyak juga kan kak. Selanjutnya kita mungkin di rumah lah gitu, seperti yang tadi Kak Dani bilang, ya gunakanlah bahasa yang singkat dan sesederhana mungkin gitu kan. Ya sesuai umurnya tadi, kalau bisa ya gunakanlah kosakata yang baik dan benar gitu kan kak. Ketika anak minta susu, misalnya minta susu ya benar-benar dengan kosakata yang benar gitu, susu gitu kan. Bukan mengikuti apa yang anak, kan anak misalnya belum jelas tuh, bukan harusnya kita mengikuti anak gitu, tapi kita harusnya memberikan contoh yang baik kepada anak.
0: Koreksi
4: gitu.
0: Dia
4: iya,
0: gitu ya.
4: Koreksi katanya itu. Jadi mungkin itu halnya sederhana sih kak, yang harus dilakukan di rumah, cuman itu bisa bermanfaat jika dilakukan orang tua secara konsisten gitu. Iya.
0: Tadi sama Kak Dani, aku bahasnya soal, ya dia udah ngomongnya lancar, tapi kurang responsif, tapi gimana kita balik lagi kondisinya, mungkin memang nah kasus pendiam gimana tuh kalau kita menanggapinya, let's say emang kayak terdeteksi nih gak ada komunikasi, tapi bisa jadi ini analisa apa diagnosanya sebenarnya dia pendiam gitu atau introvert gitu, ada nggak yang kayak gitu?
4: Ada
0: juga ya, itu gimana tuh membedakannya kalau dia itu sebenarnya ya susah, saya sendiri bingung nih apakah dia memang gak responsif atau dia pendiam, introvert ini, itu gimana itu? Gimana itu menganalisanya kalau Kak Vivi secara sebagai analis tuh?
4: Iya. Itu memang banyak sering ditemukan seperti itu sih kak. Ya karena mempengaruhi juga komunikasi tadi, jadi ketika anak yang komunikasinya memang masih sangat terbatas gitu, itu akan mempengaruhi dengan interaksinya tadi gitu kan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu kan kak, dengan anak-anak yang pendiam seperti itu gitu. Kita panggil untuk interaksinya itu. Jadi dengan cara mungkin mengajak mereka tetap seperti bermain bersama, bermain bergiliran gitu, itu bisa gitu kan. Ketika anak-anak yang pasif gitu kan, kita ajak, kita libatkan dalam aktivitas itu. Ya seolah lambat laun itu bisa meningkatkan dari komunikasinya tadi. Jadi anak yang pendiam bisalah sedikit lebih aktif ketika kita gabungkan dengan beberapa anak gitu.
0: Ya itu bisa gak saya artikan, misalnya nih sekarang saya orangnya pendiam, ini jangan-jangan saya waktu kecil jarang diajak ngobrol nih sama orang tua saya nih. Jangan-jangan gitu kan, saya introvert gitu. Takutnya gitu. Tapi nanti kita coba bahas lagi yang lebih dalam lagi poin-poinnya gitu ya. Kita nanti kalau misalnya ada yang gabung juga silakan ya di line interaktif kita nanti. Dan kita mau break sejenak dulu, kakak-kakak ya, Kak Dani dan juga Kak Vivi. Ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Dan untuk Anda semuanya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Antisipasi longsor adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan melindungi diri serta properti dari bahaya longsor. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang daerah-daerah yang rawan longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat yang akan dikunjungi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi area yang rentan terhadap longsor dengan mempelajari peta bahaya longsor dan mencari tahu riwayat longsor di daerah tersebut. Selanjutnya penting untuk mengamati tanda-tanda awal longsor seperti retakan pada tanah, perubahan bentuk atau kemiringan lereng, serta perubahan aliran air yang dapat menjadi petunjuk awal untuk mengantisipasi longsor. Selain itu perlu dihindari membangun di lereng curam atau tanah longsor untuk mengurangi risiko longsor. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memindahkan atau mengurangi bangunan yang berada di daerah rawan longsor. Menjaga vegetasi dan tutupan tanah yang baik juga sangat penting dalam menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko longsor. Vegetasi yang tebal dan tutupan tanah yang baik dapat membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi kemungkinan longsor terjadi. Pemasangan struktur pengaman seperti tanggul, dinding penahan atau sistem drainase juga dapat membantu mengurangi risiko longsor. Struktur pengaman ini harus dirancang dan dibangun oleh ahli untuk memastikan keefektifannya dalam menghadapi longsor. Terakhir, memiliki rencana evakuasi yang siap digunakan dalam kondisi darurat adalah langkah penting dalam mengantisipasi longsor. Rencana ini harus mencakup rute evakuasi yang aman, lokasi tempat berteduh atau tempat tinggal sementara, serta barang-barang penting yang harus dibawa saat meninggalkan area yang terancam longsor. Dengan mengikuti langkah-langkah antisipasi ini, kita dapat mengurangi risiko cedera dan kerusakan properti saat menghadapi ancaman longsor.

0: polisi? Kan ada langkah-langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi
0: ini apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. AI.
2: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
0: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
2: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
3: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 1.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.
10: Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
11: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang disabilitas dan inklusi untuk hari ini pendengar. Dan kita membahas kaitan dengan delay tadi ya, kaitan dengan hambatan komunikasi pada anak. Dan ini kita mau kenal-kenalan ini seperti apa ini, yang memang tadi kita sudah sampai juga seperti apa mungkin yang hambatan komunikasi itu penyebabnya apa gitu ya. Tapi ini bisa kita bahas lagi sekaitan yang saya kita sempat bahas soal ini tadi ya, Kak Vivi, apa namanya, interaksi gitu ya. interaksi dengan gestur dan mungkin dengan ekspresi lah gitu biar dia paham. Tapi kalau untuk yang misalnya kasus yang hambatan perkembangan seperti itu, apa sudah di tahap kita membutuhkan juga bahasa isyarat nggak sih?
9: Iya. Benar. Sebenarnya itu dari yang tadi tuh Kak, di interaksi itu memang kita gabungkan juga dengan ada isyaratnya gitu. Bahkan kita sekarang kan karena ada program baru, program juga sebenarnya baru sih enggak gitu kan Kak, udah melanjutkan juga seperti penggunaan AAC gitu kan. Itu tuh alternatif augmentatif komunikasi. Nah, kita pakai board gitu kan, ada boardnya yang dibuat gitu kan. Jadi ketika anak tidak bisa berkomunikasi itu, kita bantu pakai itu. Jadi ada isyaratnya, ada gambarnya. Jadi ketika anak mau mengatakan sesuatu gitu, kita ada bisa dia nunjuk ke gambar yang itu. Misalnya dia mau ke toilet, di situ ada gambarnya gitu kan. Terus atau mau apa? Mau duduk atau mau, jadi di dalam gambar itu anak bisa menunjuk sesuai itu tanpa pun dia, misalnya anak yang ya bisa dikatakan dia masih komunikasinya di tahap nonverbal. Jadi kita bantu pakai itu Kak gitu agar dia bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi bukan apa, masih banyaklah cara-cara lain yang bisa kita agar anak itu bisa menyampaikan keinginannya gitu Kak. Kita bantu pakai board itu. Jadi setiap sekarang di layanan intervensi kita di LDPI kita emang memakai itu Kak. Jadi kita bantu anak-anak yang memang yang komunikasinya masih di tahap non-verbal seperti itu, kita kasih gunakan itu. Jadi dia bisa tuh ketika kita layanan Kak, kita kasih tuh Kak seperti board itu mau apa. Jadi dia nunjuk di situ. Kita misalnya kegiatannya lagi bermain. Nah, dia tunjuk tuh gambarnya bermain.
11: Benar.
9: Jadi sehingga itu kan memudahkan komunikasi juga
11: Benar. Oke. Iya. Oke. Jadi kalau di LDPI memang pakai metode seperti itu ya, Kak Dani ya. Nah, Kak Dani ini mungkin kalau misalnya di LDPI itu kebetulan kan kita juga udah sering juga tuh kesana tuh, ada prosesnya emang, mekanismenya juga datang kesana, assessment, terus juga nanti dikaji gitu kan, dianalisa bagaimana apa yang harus diambil tindakan gitu kan, prosesnya udah jelas seperti itu. Cuman kalau Kak Dani bisa kasih pesan ke orang-orang tua di rumah gitu kan, saat kapan gitu memang apa yang harus dilihat gitu. Ya oh ini saatnya ibu-ibu harus segera ke LDP ini gitu. Coba kayak gimana tuh ngasih taunya ibu-ibu tuh.
12: Jadi kalau seperti di buku Kia tadi, kita sudah tahu ternyata anak kita nih di usia 1 tahun dia enggak babbling sama sekali, bahkan jangankan kata babbling aja enggak gitu kan. Misalnya baba mama dia enggak ada tuh. Enggak ada tuh. Harusnya itu kan dari umur 6 bulan. Oh ya, 6 bulan itu dia sudah bisa ya, tapi ini kan gak ada nih. Nah sampai 1 tahun kan kita tunggu nih. Mungkin ada orang tua yang mereka gak apa-apa deh, mungkin belum, mungkin belum. Nah 1 tahun kalau masih belum juga ada kosakata atau bahkan babbling tidak ada, lebih cepat akan lebih baik gitu. Bahkan kita pernah punya anak yang masuk itu di usia 1 tahun 7 bulan.
11: 7 bulan?
12: Iya. Nah itu sebenarnya dia punya kosakata, tapi ya itu tadi karena kebanyakan gadget, screen time-nya banyak, akhirnya ruang untuk mengeluarkan kata tadi tidak ada. Nah akhirnya diam aja tuh, nggak banyak ngomong, dan instruksi susah. Nah ketika di LDPI kita beri layanan seperti itu, kita kasih instruksi bagaimana untuk mengenal kesini, ditambah dengan gestur itu tadi, kita nggak bisa kesini, kita diem aja. Jadi kan anak nggak tahu, ya ayo kesini, duduk di sini, di sini. Nah jadi sambil mengeluarkan kata, kita tetap pakai gestur karena ya karena dia juga baru 1 tahun 7 bulan kan. Nah kita bawa pakai gestur, habis itu kita tetap berbicara, ajak dia bermain. Sambil bermain itulah kita ngobrol. Ini apa ya, kita pasang di mana ya, ayo kita letakkan di sini, ayo kita lari ke sana ambil. Nah yang seperti itu. Nah jadi jangan menunggu anak tidak berbicara pada usia sekolah, karena kebanyakan orang tua merasa gak apa-apa, dulu abangnya juga gitu, nanti bisa sendiri gitu kan. Dulu abangnya juga pas sekolah baru bisa ngobrol, baru bisa ngomong. Padahal tahapan perkembangan anak itu masing-masing anak itu berbeda. Jangankan anak yang abang dan adik atau kakak dan adik, anak kembar pun beda. Mereka kan unik, gak satu, gak satu, tidak satu perkembangannya gitu. Jadi tidak selalu ketika abangnya di usia sekolah baru bisa ngomong lancar atau baru ngomong, atau bahkan tadi seperti yang kakak bilang, mungkin dia introvert nih, dia diam,
11: pendiam gitu. Ya?
12: Dia lebih ke pendiam,
11: kurang gaul.
12: Tapi sebenarnya ketika kita bilang anak itu pendiam, gak mungkin kan dia makan gak mau bilang aku mau ini, gak mungkin. Lagi ketika dia bermain, dia mau minta mainan ke orang tuanya, gak mungkin dia tinggal tunjuk aja kan, gak mungkin gitu kan. Nah mungkin orang tua jadi sebenarnya sudah tahu tuh kapan anaknya ngomong dan tidak. Kalau memang anaknya pendiam, pasti ada saat-saat anaknya ngomong gitu kan. Nah untuk tadi, kalau memang di usia, setidaknya di usia 2 tahun itu, kalau memang tidak ada lagi kata yang keluar, atau anak ini paham instruksi tapi kata-katanya gak ada yang keluar, yuk segera deh ke LDPI atau bahkan mungkin ke ahlinya lah melihat anak ini punya hambatan atau tidak.
11: Tapi kalau LDPI siap-siap aja kan?
12: Siap-siap aja.
11: Kalau prosesnya jelas gitu ya, yang jelas datang dulu, nanti asesmen dulu, baru bisa diketahui apa yang bisa diambil tindakan gitu ya. Sama lah kayak ke rumah sakit didiagnosa gitu ya. Tapi bukan berarti ini kayak kita pikirin, kita mikirnya oh langsung disabilitas gitu kan, bukan gitu ya. Karena ini kan gitu, memang sifatnya masih dini gitu, untuk dideteksi dulu gitu. Kak Vivi, ini kalau kita ke ranahnya bahasa bagaimana nih? Kalau misalnya komunikasinya itu apapun itu nanti analisanya gitu kan. Nah kalau kita ke ranah bahasa, gimana nih kalau kondisinya kita sekarang itu kan ya bahasa Indonesia dan Sumatera Barat bahasa Minang gitu kan. Nah ini gimana nih kalau untuk permasalahan bahasa ini, gimana tuh Kak Vivi menanggapinya?
9: Iya. Emang ada juga sih kasus yang seperti itu kan, ketika apa bilingual. Jadi ada dua bahasa, tapi kebanyakannya yang ada kasusnya itu kita ketika bukan bahasa Minangnya, lebih ke bahasa kayak
11: bahasa planet,
9: bahasa Inggris.

0: semuanya kita memakai bahasa Inggris gitu kan.
1: Nanti jangan-jangan mau pindah ke luar negeri.
0: Iya, jadi ketika dia menggunakan bahasa Indonesia tuh udah kesulitan gitu kan. Iya, karena dia lebih banyak hafalnya di bahasa Inggrisnya.
1: Begitupun
0: dengan, ya ada juga sih yang kayak bahasa Minang tadi lah gitu. Yeah. Itu kan kebanyakannya kalau sekarang di daerah-daerah, apa kan udah kebanyakan bahasa Indonesia sih ya kak. Bahasa Minangnya anak-anak sekolah, anak yang di sekolah kan kebanyakan memang bahasa Indonesia. Cuman ya itu kasus yang banyak tuh tadi di bahasa yang emang bahasa luar gitu, bahasa Inggris tadi kak gitu. Jadi menanggap ini emang kita gimana? Karena kebanyakan tuh konten-konten tuh emang bahasa Inggris kak. Nah disitulah kita mungkin ketika anak menggunakan bahasa Inggris kita mulai itu mengurangi kayak di LDPI gitu kan. Ketika kita dalam layanan gitu kan, kita nggak membiarkan tuh anak menggunakan bahasa itu, tetap kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu kan kak. Itu pun kayak untuk orang tua pun kita emang berpesan gitu kan, gunakan aja satu bahasa gitu kan. Kalau memang di rumah dia menggunakan cuman bahasa Indonesia kan kak, ya emang kita bilang sama orang tuanya mulai kurangi bahasa Inggrisnya gitu. Tapi kalau emang di rumah dia bahasa Inggris semuanya gitu kan,
1: ya silakan,
0: kita silakan ya. Tapi kalau selagi masih menggunakan bahasa Indonesia kak, kami bilang sama orang tua tolong kurangi hal yang demikian gitu kan. Jadi gunakanlah bahasa yang benar, apa yang dominan di rumah gitu kan. Itu yang bisa menyebabkan kesulitan tadi
1: Nah ini kalau Kak Dani apa ya permasalahan ini yang memang kayak saya pun mungkin nggak tahu ya ini gimana cara untuk lebih mengedukasi ke orang tua masalah screen time ini. Gimana tuh menurut Kak Dani? Kalau saya pribadi mungkin secara apa ya, secara eksplisit mungkin saya bisa ngomong ya nyablak aja mungkin, karena saya pribadi sebenarnya untuk screen time itu saya sangat-sangat zero sekali di rumah itu sama anak. Memang benar-benar saya enggak, jangankan buat ngasih gadget, saya kasih pinjam aja enggak pernah untuk anak-anak itu. Nah, kalau versi dalam ruang inklusi itu kayak gimana sih untuk untuk ya sebenarnya kan nggak bisa juga kita larang mereka untuk penggunaan gadget, tapi bagaimana seharusnya kita membijaksanainya gitu.
2: Iya, mungkin kalau untuk anak yang sudah terlanjur terpapar gadget, berarti caranya kurangi dan dampingi.
1: Iya,
2: tapi kalau untuk anak yang belum terpapar gadget, misalnya masih bayi nih, stop aja dari awal.
1: Tapi ntar dulu. Kurangi dan dampingi. Masalahnya mereka kasih gadget biar gak perlu didampingi lagi gitu. Iya, jadi emaknya bisa masak, bisa beli sayur sambil itu. Jadi masalahnya susah juga. Kurangi dan dampingi. Dampinginya ini yang susah gitu.
2: Sebenarnya bisa sih kalau kita bilang dampinginya itu susah. Enggak susah sebenarnya kalau orang tuanya bisa mengatur waktu dengan anak gitu. Ketika orang tua masak, ajak Anda anaknya ke dapur. Yuk kita masak, mama mau masak ini. Kamu coba tengok ini ya, ada cabai atau sayur. Yuk coba potekin dong sayurnya. Kan bisa tuh. Enggak harus pakai gadget kan.
1: Nah, tapi kalau di masyarakat kita kan, wah kalau kayak gitu bisa sih, tapi emak-emak yang suaminya gaji 10 kali UMR gitu. Yang dapurnya kayak bar gitu. Tapi ya mungkin istrinya nih kita Willy bisa jadi kayak gitu kan. Tapi gimana dong kalau kita yang ini gitu.
2: Kalau untuk kalau dapur, kalau kita bilang dapur, kalau untuk segala macamnya, kalau orang tua mau sebenarnya kayak
1: harus effort ya.
2: Iya, effort lah kalau seandainya.
1: Justru itu bagus banget kan, kayak edukasi dini buat mereka gitu ya.
2: Kenapa? Karena sekarang itu orang tua beranggapan ketika mengajak anaknya ikut terlibat di dalam kegiatan rumah tangga, apakah itu masak, mencuci dan segala
1: macamnya. Mindset awalnya udah ganggu gitu.
2: Ganggu, ngerepotin. Nanti yang harusnya selesai cepat jadi lama. Hal itu sebenarnya yang akhirnya membuat anak tidak mandiri. Anak tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan hal itu gitu kan. Segampang misalnya ketika dia makan, selesai makan, rapikan kembali dong yang berserakan. Sederhana. Nah, sambil merapikan itu, ajak anak tuh ngobrol. Nah, kalau anak sudah makan sendiri atau rata-rata anak itu kan biasanya punya waktu makan itu yang agak lama kalau dia makan.
1: Iya, benar.
2: Nah, sekarang itu kan kebanyakan orang tua mengambil alih supaya

0: anak nggak lama, supaya anak nggak belepotan, disuapin. Semuanya selesai. Jadi nggak ada kesempatan lagi untuk anak. Nah akhirnya pekerjaan makan ini cepat selesai, kasih gadget, mama orang tua bisa melanjutkan pekerjaannya. Nah tapi kalau seandainya
1: akhirnya itu benar-benar minus interaksi.
0: Interaksi. Nah kalau memang seandainya memang nggak bisa nih gadget sama sekali, nggak bisa tidak bisa mendampingi anak. Ketika duduk 24 jam itu kan nggak harus masak atau mencuci, nggak bisa lah, adalah waktu mungkin ketika mama rehat, duduk sama anak sambil kita ngobrol. Tadi kamu nonton apa? Di situ apa? Coba ceritakan. Nah setidaknya kalau memang masih tidak bisa, ya kita punya kita masuk ke dunia dia dan dia mau ngobrol sama kita.
1: Itu juga kayak nilai plusnya sekalian kontrol gitu apa yang dia tonton gitu kan.
0: Kontrol apa yang dia tonton dan ada interaksi kan. Yes. Jadi kita tidak membiarkan anak dengan tontonannya sendiri tanpa ada interaksi dengan kita. Tambah lagi ketika malam, kalau malam usahakan itu kan kalau bisa setelah maghrib tuh kita nggak nonton lagi gitu kan. Ada kesibukan, kalaupun tidak ada kuantitas dengan anak itu yang banyak, quality time-nya lah setidaknya. Quality time. Jadi ketika memang sudah tidak ada nonton lagi, orang tua juga tidak sibuk dengan gadget sendiri, nah kita tuh ngobrol. Bahkan nanti ketika waktu tidur, kita bisa bacakan cerita dulu. Kita bacakan cerita sebelum tidur. Nah ketika kan itu pada fase mau tidur itu kan otak lagi
1: ini ya, lagi relax dan bisa cepat nangkep gitu ya.
0: Nah, di saat itu.
1: Ya, Kak Vivi, kalau di LDPI itu kan sebenarnya banyak macam ragamnya yang ketemu gitu kan. Ini mungkin penting nih kita bisa tekankan ke orang tua supaya yang saya pribadi sih sebenarnya ini pendapat saya pribadi ya gitu ya, itu agak memang kayak miris juga sih kalau kita memang low effort kayak gitu, udahlah kita kasih gadget aja lah gitu. Saya pun kadang-kadang agak miris ya kalau misalnya sesekali kumpul sama keluarga besar itu kadang-kadang apa istilahnya ya, anak saudara itu kadang-kadang udah masing-masing udah punya gadget sendiri-sendiri gitu, malah udah difasilitasi gitu. Nah ini saya merasa miris. Nah ini mungkin kalau versinya orang LDPI yang banyak ketemu hal-hal yang memang permasalahan komunikasi segala macamnya itu, mungkin ada nggak yang Kak Vivi bisa sampaikan lah gitu ke mamah-mamah macan ternak ini, mamah cantik antar anak gitu kan, yang mungkin udah terbiasa memberikan gadget ke anaknya, ada gitu ngasih alarm ke mereka gitu supaya ini agar jadi semacam warning lah buat mereka gitu. Gimana Kak Vivi nyampaikannya itu?
2: Sebenarnya yang salah tuh tetap orang tua sih Kak.
1: Tetap orang tua ya,
2: benar. Gak ada anaknya, apapun yang terjadi nanti sama anak itu tetap salahnya di orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang ngasih kesempatan dia untuk main gadget. Mereka yang mengenalkan. Jadi yang harus menghentikannya emang orang tua juga gitu kan Kak. Jadi ketika anak yang sudah berlebihan main gadget tersebut gitu kan, mungkin orang tua yang memang ya seperti tadi didampingi atau kita ganti gitu kan anak tersebut dengan beberapa aktivitas fisik gitu kan. Jadi ketika dia contohnya aja kayak bermain di luar gitu kan, bawa ajak anak jalan-jalan gitu kan Kak. Kalau misalnya yang cowok bisalah kayak main bola gitu.
1: Tapi saran gitu Kak. Saran misalnya anggaplah mereka udah di tahap edik gitu sama gadget. Nah, itu gimana tuh supaya ya let's say ada nih mama-mama akhirnya sadar nih pas dengar kita, oh iya juga ya. Sarannya gimana tuh supaya punya anak yang udah di tahap edik, kayaknya dia pengen yaudah deh memperbaiki nih, memperbaiki kesalahannya karena Kak Vivi bilang tadi itu salahnya orang tua gitu kan. Gimana tuh sarannya supaya bisa menghilangkan yang edik tadi?
2: Mungkin orang tua sedikit demi sedikit tuh Kak, mulai mengurangilah gitu kan Kak, bukan langsung menghilangkan gitu. Yang waktunya misalnya jedanya 7 jam mungkin sehari gitu kan. Misalnya untuk di 2 hari yang harinya mungkin 5 jam dulu gitu kan, nanti dikurangi lagi
1: sambil
2: gitu.
1: Meningkatkan interaksi.
2: Sambil meningkatkan interaksi tadi gitu, sambil ajak ngobrol gitu kan Kak, sambil diganti dengan aktivitas yang lain gitu. Jangan kalau untuk menghilangkan emang susah Kak, kalau udah yang kecanduan tadi gitu kan. Cuman bisanya orang tua tadi gitu kan, yang misalnya waktunya dikasih agak banyak gitu kan, sekarang mulai lama-kelamaan dia agak dikurangi gitu kan, sampai nanti anak-anak emang sudah terbiasa untuk tidak menggunakan gadget lagi gitu. Okay. Kalau langsung diambil kayaknya emang gak bisa kak, kalau untuk anak-anak yang kecanduan gitu. Jadi mungkin ya kita kasih aturan lagi
1: langsung
2: gitu.
1: Langsung tantrum ya?
2: Iya benar, kalau yang udah kecanduan tuh kayaknya emang gak bisa. Jadi mungkin pengurangan jam gitu kan, dari yang misalnya 7, nanti ke 5, nanti jadi 3 jam, nanti setelah itu 2 jam, atau misalnya nanti ya dikasih syarat lah gitu kan kak, sambil memang kita ganti tadi yang gadget tadi dengan aktivitas lainnya. Iya, kalau nggak diganti emang nggak bisa juga kak, nanti anaknya jadi mono kan. Jadi emang diganti dengan beberapa aktivitas lainnya gitu, yang misalnya aktivitas fisik lah gitu, yang bisa anak jauh dari gadget tadi gitu.
1: Oke. Ya terakhir juga kak Dani, gimana nih, mungkin ada saran juga ke orang-orang tua yang mungkin punya pengalaman gitu, yang kalau apa yang harus diperhatikan, kan kita udah bahas dari tadi gitu ya. Oh ini 1 tahun udah gak bisa, belum bisa bumbling juga gitu kan, atau semuanya macamnya. Saran yang lain mungkin ya sebagai analis juga dari LDPI gitu, yang mungkin bisa disampaikan ke orang tua di rumah.
0: Iya, kalau untuk gadget tadi bisa kita kurangi seperti yang disampaikan Bu Vivi. Kalau memang belum terpapar, jangan dipaparkan. Jangan dipaparkan dikasih dari awal. Nah, terus kalau memang melihat ada hambatan atau perbedaan dari yang standarnya, yang seperti buku Kia, kadang kan orang tua nggak ngelihat buku Kianya, dia pokoknya buku Kia itu digunakan ketika mau apa, imunisasi. Nah, habis itu kan enggak lihat lagi padahal di situ ada ayo kembali melihat standarnya sampai mana dan perhatikan anak kita itu sampai di mana. Apakah perkembangannya sesuai atau malah di bawah itu. Kalau di bawah itu jadikan itu alarm dengan memperbanyak stimulasi dan stimulasi itu tidak hanya sambil apa, tidak hanya diberikan dari gadget, tapi harus ada interaksi langsung dengan orang tua.
1: Jadi bisa jadi analis di rumah gitu ya, sebelum ke analis beneran gitu kan. Karena kan indikatornya ada gitu di buku Kia tadi ada ya. Benar. Oke, okay. Jadi kalau misalnya memang udah kesulitan pun bisa kali ya nanti langsung ke LDPI aja kali ya. Bisa. Karena di situ sebenarnya kan pelayanan juga untuk masyarakat kan, dan masih sangat-sangat terbuka untuk semuanya gitu. Enggak bahkan yang dari luar Padang ya, kalau enggak salah juga tahu tuh yang luar dari Padang juga bisa dapat layanan sebenarnya dari DPI, walaupun dia PTD Padang gitu ya. Tapi yang di cover Sumbar sebenarnya gitu. Oke. Siap, terima kasih banyak Kak Dani dan juga Kak Vivi ya. Ini sudah menyempatkan diri di hari weekendnya sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ini semuanya yang kita bahas tadi bermanfaat untuk masyarakat ya yang mendengarkan. Terus mungkin next time kita bisa ketemu lagi bahas topik yang lain gitu ya. Dan sehat selalu Kak Dani, Kak Vivi, dan juga warga LDPI semuanya sehat selalu. Bu Yose ya, semuanya juga staff-staffnya semuanya ya. Oke. Untuk Anda juga semuanya terima kasih banyak sudah menyimak program kita di kesempatan siang hari ini. Kita sudahi dulu, dan setelah ini tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral di Dinamika Olahraga. Dan mendengarlah, tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei King Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya. Alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kenapa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan Ole Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad askar bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Good Friend untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Hutan bakau atau mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif yang menyediakan banyak manfaat untuk lingkungan maupun manusia. Hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang berfungsi sebagai sistem tunggal yang menjaga zona pesisir agar tetap sehat. Mangrove atau hutan bakau menyediakan habitat penting bagi ribuan spesies, sekaligus menstabilkan garis pantai, mencegah erosi, dan melindungi tanah termasuk manusia yang tinggal di sekitarnya dari gelombang besar maupun badai.
3: Wah, kakak lagi baca tentang hutan bakau ya?
2: Iya bu, ternyata banyak ya bu manfaat hutan bakau itu.
3: Iya sayang, hutan bakau sangat bermanfaat untuk lingkungan dan manusia. Mari jaga hutan bakau, karena hutan bakau akan menjaga pantai dan laut kita.
4: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
6: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
7: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanah Datar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatu Radio Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Dan kalau untuk kesempatan siang hari ini memang mungkin pilihan paling enak ya, stay di rumah aja karena kondisinya memang udah mendekati istirahat ya. Dan walaupun mungkin memang lebih menarik juga sih sebenarnya kalau misalnya harus hangout keluar sama keluarga. Jadi mungkin karena memang kondisi susah ditebak ya cuacanya, terus juga sepertinya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin juga. Hanya saja mungkin terlalu ini ya, terlalu agak nanggung gini ya, agar biar nanti bisa istirahat. Habis itu mungkin kalau misalnya mau lanjutkan jalan-jalan, bisa jadi memang ada waktunya juga untuk keluar. Yang jelas untuk Anda berkumpul bersama keluarga bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan juga audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital yang ini bisa download di smartphone Anda pendengar, dan juga banyak hiburan juga yang masih akan kami hadirkan untuk Anda semuanya.

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Setelah 2 minggu dihentikan sementara Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB di Kota Padang kembali dilaksanakan besok. Keputusan tersebut diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara Kota Padang mulai membaik dalam beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tasliatul Fuadi kepada RI kemarin mengatakan keputusan kembali menggelar HBKB dilakukan berdasarkan pemantauan bersama Dinas Lingkungan Hidup. Hasil pemantauan menunjukkan indikator kualitas udara di Kota Padang sudah berada pada kondisi baik dan dengan kondisi udara yang sudah baik, masyarakat yang mengikuti HBKB tidak diwajibkan menggunakan masker selama beraktivitas. Ia mengajak masyarakat kembali memanfaatkan HBKB untuk berolahraga dan menjaga kebugaran tubuh. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sesuatu yang dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar masih dengan rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Apa kabar? Anda yang tengah menikmati saat istirahat di kesempatan siang hari ini. Ya, selanjutnya informasi pemerintah diminta tidak memperlakukan evaluasi dan penghentian sementara atau moratorium izin usaha pertambangan IUP secara menyeluruh ya, salah satunya terhadap seluruh perusahaan tambang khususnya di Kalimantan Timur. Nah, pakar energi Universitas Gadjah Mada UGM Fahmi Radi mengatakan evaluasi IUP diperlukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuannya, termasuk dalam aspek lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi. Dan menurutnya perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan dan memiliki rekam jejak kepatuhan, seharusnya tidak ikut bertahan dalam evaluasi, tertahan maksud kami ya. Dan ia disampaikan juga kepastian hukum penting diberikan kepada perusahaan tambang yang telah memenuhi persyaratan termasuk kewajiban reklamasi dan rencana pengelolaan lingkungan.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan. Pertandingan antara Jerman dan Costa Rica pada Piala Dunia 2022 lalu tidak hanya menyuguhkan pertandingan yang seru, namun juga membuat sejarah baru yang menarik. Sang pengadil yang memimpin laga yakni Stephanie Frappart menjadi wanita pertama yang menjadi wasit pertandingan Piala Dunia Pria. Lantas bagaimana awal mula wasit wanita memandu jalannya laga di sepak bola pria? Menurut Petra Tabarelli, seorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar terkemuka dunia dalam evolusi hukum permainan dan sejarah wasit wanita dalam sepak bola pria, Edith Klinger dari Austria yang aktif dari tahun 1935 hingga 1938 adalah wasit wanita pertama yang memimpin pertandingan pria dan wanita. Namun demikian, terlepas dari adanya banyak bukti yang mendokumentasikan pencapaian Edith Klinger, pada 2018 silam FIFA mengakui bahwa Drazan Arda dari Turki sebagai wasit sepak bola wanita pertama di dunia. Arda memimpin laga pertamanya pada tahun 1968 pada sebuah pertandingan sepak bola pria di Istanbul, dan dia menjadi wasit selama 30 tahun di Turki dan Jerman. Pada dekade 70 hingga 80-an, wanita tidak banyak yang menjadi wasit pertandingan sepak bola. Namun kemajuan wasit wanita dalam sepak bola mulai menunjukkan sinarnya mulai era 90-an. Lalu bagaimana dengan perkembangan wasit wanita di Indonesia? Di negeri yang kita cintai ini, wasit wanita sepak bola belum terlihat geliatnya. Namun, Indonesia bukan tanpa wasit wanita. Tercatat sejak tahun 2017, Indonesia telah memiliki satu perempuan yang berhasil mendapatkan lisensi dari FIFA. Menurut informasi di Instagram resmi PSSI, wasit wanita pertama Indonesia yang mendapatkan lisensi FIFA adalah Deliana Fatmawati Kaban.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih dengan rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Ya, untuk kesempatan siang hari ini dari kbrn.rri.co.id disampaikan informasi pendengar bahwasanya

Ya, dari dunia olahraga, pendengar, Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League ya. Tuduhan ini mencakup laporan keuangan, pembayaran pemain, aturan UEFA ya, profitabilitas dan kerjasama dalam penyelidikan. Dakwaan itu muncul setelah Premier League yang menyelesaikan penyelidikan selama 4 tahun terhadap klub asal kota Manchester tersebut. Kasus ini kemudian dibawa ke komisi independen untuk mendapatkan keputusan. Dilansir dari BBC, dari seluruh keseluruhan dakwaan, 54 berkaitan dengan dugaan pemberian informasi keuangan yang tidak akurat. Pelanggaran tersebut disebut terjadi sepanjang musim 2009 hingga 2010. Hingga musim 2017-2018. Sebanyak 14 dakwaan lainnya menyangkut informasi pembayaran tidak akurat kepada pemain dan manajer. Tuduhan tersebut juga mencakup periode yang sama, yakni musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Manchester City kemudian menghadapi 5 dakwaan terkait ketidakpatuhan terhadap aturan UEFA, termasuk regulasi financial fair play FFP. Dugaan pelanggaran tersebut berlangsung pada periode 2013-2014 hingga 2017-2018. 7 dakwaan berikutnya berkaitan dengan aturan profitability and sustainable rules atau PSR milik Premier League. Tuduhan tersebut disebut terjadi selama musim 2015-2016 hingga 2017-2018.

Satu hari depan dan kanal informasi dan inspirasi dan pendengar selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya. Dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ketika terjadi curah hujan yang tinggi, itu tidak menjadi potensi untuk membuat bendungan-bendungan alami.
3: Di kampung-kampung nelayan itu, tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kita tahu masyarakat nelayan kita yang berada di pesisir.

0: Dari berita, sejumlah pompa dikerahkan untuk mengurangi debit air pada aliran banjir bandang di kawasan Arusuka, Kabupaten Solo. Tahun ini sebanyak 221 kampung ditargetkan dibangun di 10 provinsi di Pulau Sumatera. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Edrianto Jasman. Sejumlah pompa dikerahkan untuk mengurangi debit air pada aliran banjir bandang di kawasan Arusuka, Kabupaten Solo. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Sepertinya aliran sungai itu sudah kita alihkan sebetulnya yang di atas.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Solok dan Balai Wilayah Sungai Lima terus mempercepat pemulihan jaringan air di kawasan terdampak Galodo Arusuka, Kabupaten Solok. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda Suryani mengatakan, penanganan dilakukan secara bersama dengan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki masing-masing instansi. Rifda menjelaskan, saat ini di kawasan pintu angin Kabupaten Solok telah terpasang 4 unit pompa, 3 pompa milik BWS 5 dan 1 lainnya milik Dinas SDA Sumatera Barat. Rifda menyebut, kendala utama di lapangan adalah cuaca yang masih hujan serta material lumpur yang menyebabkan aliran air tersumbat. Tim terus melakukan pemompaan sekaligus mengangkat lumpur untuk menemukan titik penyumbatan.
1: Kita alihkan ke saluran irigasi kita untuk mengurangi debit yang ke arah bokalver itu. Nah, tapi karena sepertinya hujan, nah mungkin airnya kan debitnya meninggi lagi. Sekarang kita itu kendala kan juga ada lumpur, tidak air saja. Jadi dipompa, angkat lumpur, nanti airnya kita pompa lagi sampai kita bisa menemukan lokasi yang tersumbat. Nah, kalau sudah dibongkar, mungkin itu kan lebih lancar ya, dan itu bukan berkurang.
2: Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda menambahkan, aliran sungai dari bagian atas atau hulu juga telah dialihkan ke saluran irigasi untuk mengurangi debit air menuju kawasan terdampak. Rifda menargetkan penanganan darurat dapat dilakukan secepatnya dengan masa tanggap darurat selama 14 hari atau pada 4 Oktober 2026 mendatang. Hans Permananda melaporkan.

0: Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sumatera Barat menyarankan kegiatan susur sungai segera dilaksanakan pada daerah rawan banjir bandang. Langkah dimaksud diperlukan mengantisipasi potensi banjir bandang di tengah meningkatnya curah hujan di Sumatera Barat. Berikut laporan Dodi Setio.
1: Diperlukan penelusuran sungai-sungai yang memang teridentifikasi.
2: Anggota Dewan Pengarah Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sumatera Barat Khalid Saifullah menilai, susur sungai harus menjadi mitigasi berkesinambungan dalam menghadapi potensi banjir bandang, mengingat penelusuran sungai dapat memberikan gambaran langsung tentang kondisi daerah aliran sungai atau DAS, terutama kawasan hulu yang mengalami degradasi atau deforestasi. Pada RRI Padang pagi tadi, Khalid mengatakan susur sungai penting dilakukan pada wilayah yang secara historis memiliki potensi banjir, terlebih di tengah perubahan iklim dan meningkatnya curah hujan. Kegiatan dimaksud idealnya dilakukan setelah adanya peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sehingga masih tersedia waktu untuk melakukan langkah kesiapsiagaan.
1: Penelusuran itu didesain dengan perencanaan yang lebih matang. Bentuk tim, 5 orang, 1 tim, 1 sinso, kemudian ada 1 parang, 1 kampak, kemudian dilakukan ketika menemukan kayu-kayu membelintang langsung potong-potong menjadi 1 meter minimal. Sehingga kemudian ketika terjadi curah hujan yang tinggi itu tidak menjadi potensi untuk membuat bendungan-bendungan alami.
2: Khalid juga mengungkapkan berdasar penelusuran yang pernah dilakukan di sejumlah kawasan hulu sungai pada beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat, masih ditemukan aktivitas bekas penebangan dan pengambilan kayu. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan proses degradasi atau deforestasi di kawasan DAS masih perlu mendapat perhatian, meski dari pantauan udara kondisi hutan terlihat relatif masih baik. Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan pemerintah daerah akan kembali memperkuat kegiatan susur sungai sebagai bagian dari mitigasi bencana.
3: Pemerintah Sumatera Barat akan memfokuskan lagi untuk sering melakukan susur sungai. Dan kemarin juga kita sudah kerjasama dengan asosiasi pilot drone juga, dengan kawan-kawan penggiat bencana juga sudah melakukan upaya-upaya untuk susur sungai lewat pantauan drone.
2: Ilham menambahkan Gubernur Sumatera Barat juga telah meminta seluruh kabupaten kota melakukan susur sungai pada aliran yang pernah mengalami banjir. Dodi Setio melaporkan.

0: Meningkatkan pemahaman terhadap ancaman potensi bencana yang ada di lingkungan tempat tinggal Dinas Sosial Kota Padang secara bertahap terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama bagi para pelajar di Kota Padang. Informasi selengkapnya disampaikan Armen Ramli.
1: Edukasi dan sosialisasi ini menyasar masyarakat yang tinggal di daerah zona merah. Dalam edukasi ini, Dinas Sosial Kota Padang melibatkan pilar-pilar sosialnya, yakni Taruna Siaga Bencana, Tagana, yang ada di setiap kecamatan. Edukasi mitigasi bencana telah dilakukan sejak awal bulan ini dalam program Tagana Masuk Sekolah. Pekerja sosial ahli muda Dinas Sosial Kota Padang Budi Satriadi kepada RRI USEM memberikan arahan pada edukasi di Sekolah Dasar Negeri 08 Parak Gadang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang pagi tadi mengatakan program Tagana Masuk Sekolah ini merupakan program pemerintah Kota Padang. Program ini diharapkan anak didik agar dapat memahami dan mengetahui potensi ancaman bencana apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, terutama di sekolah. Selain itu, anak didik paham langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
2: Relawan Tagana yang punya tugas di saat prabencana, mana mereka memberikan informasi, edukasi pada masyarakat. Dalam hal ini, kita mengambil kelompok rentan terhadap kejadian bencana itu anak-anak. Pada kesempatan ini, Tagana yang telah dibekali kemampuan atau ilmu untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah dasar. Saat ini kita melaksanakannya di 20 lokasi di Kota Padang.
1: Sementara itu, Sekretaris Taruna Siaga Bencana Tagana Kota Padang, Mol Hendri, mengatakan program Tagana Masuk Sekolah ini dilaksanakan di setiap kecamatan dengan dikoordinir oleh Taruna Siaga Bencana yang ada di setiap kecamatan.
3: Tentu harapan kita semua, bagaimana masyarakat semuanya paham dan mengerti bagaimana dan apa itu bencana. Sehingga kita paham dan mengerti, sehingga juga kita paham bagaimana mengevakuasi atau menyelamatkan diri di saat terjadi bencana.
1: Mol Hendri menambahkan, edukasi mitigasi bencana ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang tinggal di zona merah, sehingga masyarakat akan lebih memahami langkah dalam penyelamatan dini. Selain itu, masyarakat akan lebih cerdas dalam menyikapi bencana.
0: Program Kampung Nelayan Merah Putih terus diperluas untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Tahun ini, sebanyak 221 kampung ditargetkan dibangun di 10 provinsi di Pulau Sumatera. Melengkapi 29 kampung yang telah berdiri sejak 2005, berikut laporan Dodi Setio.
4: Dukungan terhadap program prioritas ini selalu menjadi concern Balai Penataan Ruang Laut.
5: Jumlah Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai program strategis akan terus bertambah. Target tahun ini berdiri 250 KNMP pada 10 provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Lampung hingga Aceh. Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Rahmat Irfansyah di Padang pagi tadi mengatakan, dari 250 KNMP, 29 lokasi sudah dibangun di tahun 2025, sementara 221 lokasi lainnya akan dibangun pada tahun ini. Rahmat menjelaskan BPRL sudah mengidentifikasi lebih dari 40 KNMP yang tervalidasi menggunakan ruang laut. Oleh karena itu, BPRL memastikan setiap program strategis nasional yang memanfaatkan ruang laut dilaksanakan sesuai dengan tata ruang laut yang berlaku.
4: Setidaknya kemarin kami mengidentifikasi lebih dari 40 yang sudah tervalidasi itu menggunakan ruang laut. Setiap yang menggunakan ruang laut, maka harus kita dampingi dengan proses penerbitan, persetujuan atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Chef Dinon, mengatakan KNMP yang telah didirikan pada beberapa titik merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Kehadiran KNMP menjadi dorongan untuk meningkatkan hasil bagi nelayan kecil yang mengandalkan produksi perikanan tangkap. KNMP menyediakan fasilitas yang selama ini sulit dijangkau nelayan, mulai dari pengisian bahan bakar, pabrik es, permodalan melalui koperasi, hingga hilirisasi produk perikanan.
6: Banyak sekali yang dibangun di kampung-kampung nelayan itu, tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan kita yang berada di pesisir di Sumatera Barat ini. Dan saya yakin juga di provinsi-provinsi lain yang ada di wilayah Sumatera, saya yakin kantong-kantong kemiskinan itu berada di wilayah pesisir.
5: Chefdinon menambahkan, jika 250 KNMP telah beroperasi seluruhnya, perlu dilakukan koneksi KNMP antar wilayah. Tujuannya membangun jaringan distribusi ikan antar daerah agar hasil tangkapan nelayan tidak hanya berhenti di pasar lokal, melainkan dapat terserap secara optimal ke pasar yang lebih luas. Dodi Istio melaporkan.
0: Warga Koto Tangah, Kota Padang mengeluhkan aktivitas kendaraan dengan knalpot bising yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Satlantas Polresta Padang memastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti seiring penertiban kendaraan knalpot tidak standar yang terus dilakukan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Fabian Cavitra.
7: Nanti kita akan tindak lanjuti khususnya knalpot brong memang menjadi atensi utama kita.
8: Warga Koto Tangah Kota Padang, Ferdi, melaporkan aktivitas kendaraan bermotor yang menimbulkan kebisingan di lingkungan tempat tinggalnya. Keluhan tersebut disampaikan melalui program Halo RRI kemarin dan diteruskan kepada Satlantas Polresta Padang. Menanggapi laporan tersebut, Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Padang, AKP Riwal Maulidinata mengatakan penggunaan knalpot tidak standar menjadi salah satu perhatian kepolisian. Pihaknya akan menindaklanjuti informasi dari warga tersebut. Riwal menjelaskan penanganan kendaraan dengan knalpot tidak standar dilakukan melalui langkah preventif hingga penindakan secara tegas.
7: Nanti kita akan tindak lanjuti khususnya knalpot brong memang menjadi atensi utama kita. Di khususnya Polresta Padang juga kami bergerak. Satlantas juga melaksanakan kegiatan kita mulai dari himbauan sampai dengan melakukan pencegahan sampai pun nanti melaksanakan penindakan.
8: Riwal mengatakan pengendara yang menggunakan knalpot tidak standar diwajibkan mengembalikan kendaraannya sesuai dengan spesifikasi. Ia juga meminta masyarakat terus menyampaikan informasi agar kepolisian dapat menindaklanjuti lokasi yang menjadi sumber keresahan warga. Sebelumnya penindakan terhadap kendaraan berknalpot tidak standar dilakukan Polresta Padang melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pada tanggal 19 hingga 20 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim Sus Alfa mengamankan sebanyak 13 sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Fabian Syafitra melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Sistem deteksi bakat olahraga mulai dikembangkan di Sumatera Barat untuk memetakan potensi anak berdasarkan hasil pengukuran. Sistem tersebut membantu mengarahkan anak pada cabang olahraga yang sesuai dengan potensi fisiknya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Fabian Syafitra.
9: Bagian daripada sistem identifikasi bakat. Jadi identifikasi bakat itu ada 5 step. Ya, langkah pertama adalah detection, talent detection.
8: Guru Besar Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, Profesor Sahrial Baktiar mengatakan, deteksi dini dimaksud merupakan bagian dari sistem identifikasi bakat olahraga. Sistem tersebut terdiri dari 5 tahapan yang dilakukan secara berkelanjutan. Sahrial menyebut penerapan sistem deteksi bakat telah dilakukan pada bulan lalu di Kabupaten Pasaman dengan melibatkan sekitar 8.000 anak. Sasaran deteksi merupakan anak berusia 12 tahun ke bawah untuk mendapatkan pemetaan potensi sejak usia dini.
9: Ini belum dikenal di Indonesia, boleh saya katakan ya berbasis aplikasi web ya dan machine learning. Ya, ini kami kerjasama dengan ilmuwan-ilmuwan di Eropa ya. Sumatera Barat kita sudah terapkan di Pasaman baru-baru ini, baru selesai bulan lalu 8.000 anak dan kita sudah kerja untuk mencari murid untuk sekolah olahraga di Kalimantan Timur, di Bali, di Pekanbaru, Riau, kerjasama dengan KONI, dan kali ini kita dengan Sumatera Barat.
8: Sahrial membeberkan deteksi bakat menggunakan perangkat berbasis aplikasi website dan machine learning atau salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau AI. Sistem tersebut membantu memetakan kecocokan anak dengan cabang olahraga berdasarkan data hasil pengukuran. Menurutnya pemetaan sejak usia dini penting agar proses pembinaan dapat diarahkan sesuai potensi masing-masing anak. Dengan begitu pemilihan cabang olahraga tidak hanya mengandalkan pengamatan atau minat anak. Sahrial berharap sistem tersebut dapat membantu pemerintah dan organisasi olahraga menemukan potensi atlet secara lebih terukur. Hasil pemetaan selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menentukan tahapan pembinaan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Fabian Syafitra melaporkan.
0: Sebanyak 62 peselancar dari berbagai provinsi di Sumatera hari ini mengadu kemampuannya dalam Padang Pariaman Surfing Championship 2026 sekaligus memperebutkan gelar kejuaraan surfing Bupati Padang Pariaman Cup 2026. Berikut laporan Armin Ramli.
1: Pantai Tiram Padang Pariaman hari ini hingga besok menjadi panggung olahraga bahari 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di sela-sela pembukaan pagi tadi kepada RRI mengatakan selama dua hari ini menjadi momentum bagi para peselancar untuk menunjukkan kemampuannya menghadapi karakter gelombang Pantai Muaro Tiram, adu teknik, keseimbangan, keberanian, dan ketepatan membaca ombak akan menjadi bagian dari daya tarik utama kompetisi yang berlangsung di kawasan pesisir Padang Pariaman ini. Kegiatan diselenggarakan melalui kolaborasi Persatuan Selancar Ombak Indonesia Padang Pariaman dengan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Sinergi tersebut menjadi bagian dari penyelenggaraan kejuaraan sekaligus pengembangan aktivitas olahraga dan pariwisata di daerah,
10: yang diikuti oleh sebanyak 62 peserta mulai dari Nias, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, sampai Lampung, termasuk kita Kabupaten Padang Pariaman, Mentawai, dan Pesisir Selatan yang ikut di dalam kegiatan ini. Kegiatan ini adalah mempromosikan potensi pariwisata kita bahwa dengan waktu-waktu tertentu bahwa kita juga memiliki ketinggian ombak itu di 3 meter hingga layak untuk dijadikan tempat pelaksanaan surfing. Semoga surfing ini kita jadikan kalender pariwisata kita di momen ketinggian ombak memenuhi standar dari PSOI. Gitu.
1: Dijelaskan Anton Yura Tanjung, kehadiran kompetisi surfing di Pantai Muaro Tiram memberikan warna tersendiri bagi kalender kegiatan daerah. Ketika para peselancar beraksi di atas gelombang, masyarakat dapat menikmati atmosfer pertandingan sekaligus suasana kawasan pantai yang menjadi salah satu potensi wisata bahari di Padang Pariaman. Menurutnya, bagi dunia olahraga, ajang ini menjadi ruang kompetisi dan pembuktian kemampuan bagi para peselancar. Sementara itu, bagi sektor pariwisata, kegiatan tersebut menghadirkan aktivitas yang dapat mempertemukan komunitas olahraga, masyarakat, dan pengunjung dalam satu kawasan pesisir. Peselancar ikut ambil bagian mulai dari Aceh, Nias, Sumatera Barat, hingga Provinsi Lampung. Sementara itu, dari tuan rumah Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Armin Ramdi melaporkan.
0: Kita ke berita olahraga pendengar, masih dari dunia olahraga. Semen Padang menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas PSGC Ciamis pada pekan ketiga Liga 2 Pengadilan Championship musim 2026-2027 sore nanti. Kabosira dipastikan belum bisa memainkan 3 pemainnya pada laga nanti. Dan informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
11: Yang cedera itu Novi Setiawan, Esteban Vizcara, Bal, sama si M. Rifai.
12: Semen Padang FC akan menghadapi tuan rumah PSGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship musim 2026-2027 sore nanti. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosira untuk melanjutkan tren positif mereka setelah meraih kemenangan 1-0 atas Persiraja Banda Aceh dan bermain imbang 1-1 melawan PSIS Semarang. Namun, Semen Padang harus menghadapi kendala dengan absennya sejumlah pemain akibat cedera. Pelatih Kepala Semen Padang FC, Nil Maizar, kepada RRI di Ciamis tadi pagi mengatakan, 3 pemain yang dipastikan tidak ambil bagian dalam laga nanti, yakni Nofri Setiawan, Esteban Gabriel Vizcara, Iqbal, dan M. Rifai. Ketiga pemain dimaksud masih belum dapat diturunkan akibat cedera di awal musim.
11: Belum bisa main. Dia cedera dan sekarang masih dalam tahap pemulihan. Tapi Nofri sudah medis, di segi medis ya sudah mulai bagus. Dia belum 100%. Kita berharap Nofri ya, pertandingan pekan baru dia bisa main.
12: Nil Maizar menambahkan, khusus untuk Nofri Setiawan, kondisi medisnya disebut sudah menunjukkan perkembangan positif. Namun ia diproyeksikan baru bisa bermain saat meladeni PSPS Pekanbaru di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pekan depan. Sementara itu, pemain belakang Semen Padang AFC, Muhammad Rezaldi Hehanusa mengaku akan berjuang maksimal saat menghadapi Laskar Singacala nanti. Meski tuan rumah Ciamis diperkuat sejumlah pemain Akademi Persib, namun bersama tim ia bertekad membawa pulang 3 poin.
13: PSG Ciamis adalah tim yang bagus, kita respect terhadap dia juga, dan kita sudah mempersiapkan buat melawan PSG Ciamis. Kita tahu di sana ada pemain dari Akademi Persib, saya rasa insya Allah bisa berjalan dengan seru dan kita bisa meraih kemenangan di Ciamis nanti, itu tekad kita, bisa bawa poin 3 poin.
12: Semen Padang datang ke Ciamis dengan catatan belum terkalahkan dalam 2 laga awal. Kabausirah meraih kemenangan 1-0 saat bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh. Setelah itu Semen Padang bermain imbang 1-1 saat menjamu PSIS Semarang. Sementara itu, PSGC Ciamis mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Wakil Ciamis tersebut mengawali kompetisi dengan kekalahan 1-2 dari Persikat. Kemudian bangkit pada pertandingan kedua dengan meraih kemenangan 2-0 atas Sumsel United. Hans Primananda melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Sejumlah pompa dikerahkan untuk mengurangi debit air pada aliran banjir bandang di kawasan Arusuka, Kabupaten Solo. Tahun ini, sebanyak 221 kampung ditarikkan dibangun di 10 provinsi di Pulau Sumatera. Demikian berita siang untuk hari ini, pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RR di Padang, kanal informasi dan inspirasi opsi 100% Indonesia. Dan kita akan undang ya seperti biasa yang ingin bergabung di 812878 atau bisa juga di 08 11 66 66 975 ya. Oke, jadi boleh disimak terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah kita siapkan, antara lain pendengar ada BCL Mungkin Suatu Hari, terus juga ada Budi Doremi dengan Ling-Ling Cinta Yang Hilang, ada Langit Abu-Abu dari Tulus, Yura Kasih Jangan Kau Pergi, Vidi Aldiano Tak Sejalan, ada Cintakan Membawamu Kembali Reza, ada Drive Bahagia Untukmu, The Massive Dengarkanlah Sayang, ada juga Firza Aku Lelakimu, Numata Hidup Ini Indah, Kotak Aku Percaya Pilihanku, Malik and Essential Terdiam, Marcel Bahasa Kalbu, Rizky Febian X Mika Tambayong ada Berpisah Itu Mudah, Mike Mohede dengan Sampai Kapan, Mita Menghapus Yang Terukir, Yura Yunita Balada Circus, terus juga ada Gigi Bye Bye dan Last Child dengan Seluruh Nafas Ini featuring Giselle. Ya, buat yang pengen ikutan seperti biasa kita undang ya, silakan di 812878 bisa, atau kalau di nomor GSM bisa juga di 08 11 66 66 975 ya. Oke, okay. Jadi silakan, tadi lagu kita sudah sampaikan listnya, bisa bergabung dengan kita. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Selamat siang, udah siang.
0: Iya, sudah siang. Apa kabar Uncu?
1: Aman,
0: oke, mau dipilih yang mana lagunya, Uncu?
1: Mike Mohede,
0: oke. Mau disalamin buat siapa?
1: Salam dan spesial untuk Udah.
0: Iya.
1: Salam aja untuk semua ya, Dah.
0: Oke.
1: Ya udah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Dah. Ditunggu lagunya, Dah.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada... Siapa tadi? Ah iya, ada Uncu Dipo di Solo ya. Oke, kita coba lagi. Selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang ya.
0: Iya, sudah siang.
2: Iya.
0: Halo Bu Ir. Halo, halo.
2: Halo.
0: Halo, bisa dimatiin dulu ininya?
2: Iya, udah.
0: Oke.
2: Yes.
0: Halo Bu Ir.
2: Iya, iya.
0: Halo Pak Cap.
2: Iya, kata Pak Cap tadi.
0: Oke, apa kabar Bu Ir dan Pak Cap?
2: Aman, amin, lancar, lucu dan sentosa.
0: Oke, ya deh. Udah disimak tadi list lagu kita?
2: Udah dong.
0: Udah. Makan, udah makan. Makan dari kecil udah ya?
2: Iya, dari kecil.
0: Sekarang udah punya cucu.
2: Iyanya
0: gitu
2: udah.
0: Kan? Oh iya, udah dari kecil kan udah. Gimana lagu yang mana pilihnya, iya. Bu Ir?
2: Ibu mau Reza aja deh.
0: Reza ya?
2: Iya.
0: Cintakan Membawamu. Oke, boleh. Mau disalamin buat siapa Bu Ir?
2: Salamnya buat Ian dan keluarga, sehat selalu, lancar aktivitasnya, mudah rezekinya,
0: amin,
2: dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Terus buatnya Cipo tadi yang pertama, buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur, buatnya Cut Abang Pita Mame, buatnya Nafi, buat Bang Teddy, buat Ika.

0: deh, buatnya Tajudin, buatnya Cliff, buatnya Chris Patty, buat siapa lagi ya, buat Buang Bukhari, buat Mas Anul dan Mas Raya, pokoknya buat semuanya aja lah ya, yang biasa gabung terus satu salam empat selalu. Makasih ya.
1: Sama-sama Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum di Para Pisang ya. Kalau ada lagi yang pengen bergabung, kita akan coba terima lagi. Silakan di 812878, bisa juga di 08 1166 66975 ya. Buat yang ingin diputarkan lagu tadi yang sudah kita sebutkan tadi listnya, silakan kita terima ya di 100% Indonesia. Halo.
2: Selamat siang Bang I.
1: Oh iya, benar sudah siang.
2: Iya, cocok ya, betul ya.
1: Cocok
2: banget Bang I. Apa kabar Bang I?
1: Oh aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
2: Waduh, cepat banget.
1: Iya.
2: Nah, kok lagu yang Bang I baca tadi itu bingung Bang I.
1: Bingung?
2: Ada solusi Bang I?
1: Saya pun bingung kalau Bang T jadi bingung gitu.
2: Ya, bingung, nggak dapat pilihan. Kalau dapat pilihan tentu Bang T langsung ngomong minta lagu si Bang I, lagunya itu.
1: Kalau Bang T bingung, nah itu kayaknya saya.
2: Bang I solusinya.
1: Oh, solusinya apa ya?
2: Iya, solusinya milihin. Kalau enggak dikasih 3 buah lagu, mau enggak lagu ini ya, nanti ditebak.
1: Nah, ini.
2: Gitu dong.
1: Kebetulan ini langit lagi tertutup iya, awan, iya. Jadi ada langit abu-abu dari Tulus.
2: Iya.
1: Nah, terus ada juga nih Mita Tiba Lestari juga. Menghapus ya. Yang terukir.
2: Wih, antum. Kok kita nyata? Saya lagu Bang I. Cilai Bang I. Ya, maksudnya kita nyata itu dengan kejadian yang sekarang.
1: Oh iya, iya. Terus ya, ada lagi ini karena memang kemarin ada udara kita berasap, ya udah seluruh nafas ya. Ini gitu kan.
2: Mandi selamat rancak tiga Bang I. Ternyata ini jadi ada lemparan satu kata lagi buat Bang I ini.
1: Apaan tuh?
2: Di antara yang tiga itu yang mana bagus Bang?
1: Baguslah yang Tulus, kan emang langitnya lagi abu-abu sekarang.
2: Iya betul. Angkat Bang I, angkat Bang I. Ya salam buat I. Salam buat Ibu Ipo sama
1: iya.
2: Ibu Irza.
1: Iya,
2: Bang
1: D
2: yang
1: bener.
2: Ketiga ya Bang I.
1: Yang ketiga Bu Ir juara kita, Bu Ir udah iya. Juara dua. Biasanya sering gak juara apa. Satu. Sekarang udah sering iya. Juara dua, juara tiga sekarang.
2: Yang penting dapat gabung aja.
1: Yang penting itu, dapat
2: yang
1: gabung
2: penting
1: ya.
2: Dapat gabung gitu.
1: Oke
2: okay. Kalau Bang T di awal, di tengah, di penghabisan jadi yo Bang.
1: Oh iya iya iya.
2: Yang penting kalau gak dapat gabung tuh lain lo ratu dia Bang I ya. Nah itu aja.
1: Siap.
2: Salam ya udah, itu yang akan gabung juga di salam semua. Salam istimewa buat Bang I siang ini. Kayaknya Bang I udah makan ya, udah ya.
1: Udah dari kecil Bang kan.
2: Waduh. Maksudnya Bang T-nya makan waktu mau pergi oh. Tadi.
1: Tadi udah. Nasi ya goreng udah tadi.
2: Ah, gelap. Spesial buat Trio Macan Badusana ah, Bang okay. I.
1: Trio Macan Badusana.
2: Iya, makasih banyak Bang I.
1: Sama-sama Bang T.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mainkan lagunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, Uni. Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor, Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak di mana, Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia?

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, sebelum kita lanjut, kita cek fakta terlebih dahulu. Beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Nah, informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah serta situs web Kementerian Komunikasi dan Digital komdigi.go.id. Ya, demikian informasi kami kutip dari turnbackhoax.id. Selanjutnya, kita masih di opsi 100% Indonesia dan kami akan undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 812878 atau bisa juga di 081166669975. Selamat siang.
1: Siang.
0: Iya. Waalaikumsalam. Iya, sudah siang.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Jauh banget suaranya.
1: Ini gimana, halo?
0: Ya, udah, oke.
1: Oke.
0: Halo, Kak Flor ya?
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Kak Flor?
1: Baik.
0: Baik ya, udah makan?
1: Udah
0: kecil. Oh iya ya, udah gede ya sekarang?
1: Gede, itu ya.
0: Hah? Gimana? Kayaknya mendung deh ya, mau hujan ya kayaknya ya.
1: Mau hujan kayaknya
0: nih. Oh ya, angkat jemuran dulu sono.
1: Udah gak ada.
0: Udah gak ada.
1: Laundry.
0: Ya deh, Kak Flor mau lagu yang mana?
1: Yang tak kabar.
0: Hah?
1: Apa kabar yang?
0: Apa kabar?
1: Iya, apa kabar?
0: Oh, aman amin lancar dan luncur sentosa.
1: Pasti udah makan kan dari kecil kan?
0: Iyalah.
1: Nggak perlu ditanya.
0: Nggak perlu ditanya lagi. Yo, mau yang mana lagunya?
1: Janganlah, nyerah.
0: Hah? Kenapa?
1: Kalau baik hati dan tidak sombong, mah tolong bacain dong 4 orang aja.
0: 4 aja. Ada ini. Mita menghapus yang terukir. Ada Malik Edizential terdiam. Terus ada The Massive Dengarlah Sayang. Terus ada Yura Kasih Jangan Kau Pergi. Mau yang mana?
1: Yang sayang-sayang aja deh.
0: Hah?
1: Yang sayang-sayang aja, Dengarlah Sayang.
0: Oke deh, siap. Mau disalamin buat siapa dong, Kak Flor?
1: Untuk teman-teman Ian, semoga terkabar selalu punya umur rezekinya tetap semangat malam-malamnya.
0: Satu nafas ya doanya ya. Oke. Terima kasih.
1: Oke. Salam selanjutnya untuk ada Hanafi, ada Jibiko, ada Beril Hanum, ada Angka Gazi, Kak Rama Kameri, Bang Giri, ada Kak Ulan, ada dari Jako Dengar, ada Pak Nogos, ada Bang Budi Caniago, ada Kak Ikas, terus ada siapa lagi?
0: Itu.
1: Ya udah semuanya aja Pak Anton.
0: Semuanya.
1: Semuanya aja. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Kak Flor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Selamat siang.
2: Selamat siang Pak Ian.
0: Iya. Sudah siap. Bisa di coba dimatiin dulu radionya kayak ngebrum.
2: Udah bang.
0: Kok senang banget kayaknya.
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Apa kabar bayang?
0: Oh, aman amin lancar-lancar dan sentosa.
2: Oh, hujan ya bang ya?
0: Hampir sih. Oh iya, udah hujan ya?
2: Iya, di sini udah hujan.
0: Oh, di situ udah. Oke. Oh,
2: maling. Dimintanya aku gabung gak kamu lagi udah di opsi kan dia jarang di respon. Oh kan nanti main dunia ya kaknya.
0: Siapa?
2: Tapi dia berubahin gabung.
0: Siapa?
2: Kaknya malu. Maling.
0: Maling?
2: Maling yang di respon ya. Buka KPK.
0: Oh, Marin.
2: Ya.
0: Kirain ngomongnya ya, maling ya.
2: Iya.
0: Sorry. Sorry. Kirain ngomongnya maling.
2: Ya. Dia biar aku dingin kayaknya. Oh. Apa lo? Kalau bayang kapan siaran kayaknya. Bang Ugi kapan siaran kayaknya.
0: Yeah,
2: oh, enggak tahu. Gemgang dia nanti siaran sama Rin. Nah.
0: Okay,
2: kenapa kayaknya? Kalau nanti siaran kayaknya. Gabung gak di Oksi bagus-bagus lagu kayaknya.
0: Oke. Okay,
2: kan aku okay. Aku ya kayaknya.
0: Jadi pilih lagunya yang mana dong?
2: Coba ulang lagi bang, soalnya ulang ini lagi bang.
0: Ulang?
2: Iya ulang lagi bang.
0: Enggak males, nggak mau ulang lagi. Udah sebutin tadi banyak.
2: Ada
0: masih BCL, Budor, ada Yura, Vidi, Drive, Firza, Numata, Kotak, Malik. Ah Malik nih bagus nih.
2: Kalau untuk Malik nih ini aja bang, kita coba bang.
0: Rizky, Marcel,
2: makanya kalau Malik dia
0: punya
2: Drive bang.
0: Drive ya.
2: Kalau Malik dia rekomendasinya kalau ada lagu Drive kan.
0: Oke, ada Drive ada.
2: Ya.
0: Ah iya, kita masukin. Nah, kenapa aku ketawa? Ya. Kenapa ketawa?
2: Iya, aku enggak tahu kemarin. Dia dimintanya aku gabung. Iya, kalau bisa masuk, kalau bisa masuk mengeh kayaknya.
0: Iya, kan bisa.
2: Kan bisa masuk kayaknya.
0: Iya, bisa.
2: Ajak aku masuk.
0: selesai dulu ngomong baru ketawa.
2: Iya, Bang. Hari ini bikin lucu aja ini bang.
0: Dia belum selesai ngomong udah ketawa. Ya Allah.
2: Iya bang. Ide. Udah bang. Membuat lucu aja ini orang.
0: Mau disalamin buat siapa dong?
2: Kayaknya. Ya saya mau untuk bayang dulu ya.
0: Terima kasih.
2: Ya untuk main. Terima kasih ya walaupun gak sempat gabung. Ini kumpangi ke aku saja. Terus lagi agak siapa barusan nih bang?
0: Barusan ada Kak Diana.
2: Ya Kak Diana ya. Agak gaji nggak upah pula tuh. Terus agak untuk Gipo. Terus ada juga Pak Nafi. Tio Agari ya. Kak Ahma, Kak Mary. Terus ada Baika ya. Salah aku Singapung kayak aku. Terus juga ada Ika di Batipu. Terus Ibu Zanom. Mbak Bagil biasa sering di Singapung go.
0: Siapa?
2: Terus juga untuk teman-teman di UKKPK WMP. Utama sekali ke Marin. Aingi ada Sanora. Ada Kak Wafa, terus ada Uwa, Rana, semuanya aja yang gabung di komunikasi, unik kegiatan komunikasi penyiaran kampus UKKPK UMP, kampanye sudah ada event ya, UKKPK UMP, mudah-mudahan eventnya akan nampak. Dan sekarang semuanya aja ya yang gak bisa disebutkan namanya.
0: Iya yeah, iya
2: yeah. Satu persatu.
0: Siap.
2: Ya Oke.
0: Ya. Yuk.
2: Terima kasih banyak Bayang.
0: Sama-sama
2: dan juga, terima kasih sudah memberikan rekomendasi lagu hari ini ya.
0: Oke.
2: Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung cabut ya. Belum selesai salamnya masih kepotong ya. Oke, kita coba invite lagi buat yang pengen gabung 812878. Selamat siang.
3: Iya.
0: Iya, sudah siang.
3: Iya, sudah siang, mau sore lagi.
0: Iya, halo Oma.
1: Halo juga, iya.
0: Simpang Gia hujan gak sih?
1: Belum, mendung aja.
0: Mendung ya.
1: Sudirman ya pernah ada hujan.
0: Sudirman di sini udah menetes ini. Iya. Mungkin mau nyiram lagi gitu ya supaya habis asapnya, jadi besok bisa car free day gitu warga di sini kan.
1: Apa ya?
0: Ya, biar berkurang, tambah berkurang asapnya gitu.
1: Iya, benar sekali. Tapi tadi di IG katanya banjir lagi. Mana tuh?
0: Banjir?
1: Ya pas kau tuh lagi nyebrang sedada di atas pinggang airnya, di mana tuh ya?
0: Oh, iya itu sungai kali ya, sungai ya.
1: Sungai dari orang itu ya gitu.
0: Iya. Jadi mau ke kampung sebelah nyebrang sungai gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya tuh daerah katanya musibah datang lagi.
0: Ya kalau misalnya hujan-hujan lebat terus, ya bisa. Ya, pokoknya kita waspada aja lah ya.
1: Iya harus itu.
0: Kalau Simpang Gia nggak kena banjir lah ya.
1: Ya nggak pernah di asrama juga nggak kan.
0: Asrama Haji.
1: Itu yang di Linggarjati itu kadang-kadang meluap kan, kadang-kadang.
0: Linggarjati.
1: Linggarjati kan juga ada.
0: Oh iya kanan. ada banjir kanal ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Tapi mudah-mudahan nggak lagi
0: gitu, kan. Iya. Itu kalau misalnya hujan gede di hulu kayak arus suka kemarin kan, itu di hulu kan hujan gede kan.
1: Iya, itu di Marukan Kalimantan tuh kan datang.
0: Oh iya benar. Gede iya, banget ya.
1: Iya.
0: Dan itu apa? Dasarnya itu udah tinggi kan karena udah iya, apa sih udah numpuk kan apa material pasir.
1: Nggak maunya dikeruk, nggak dikeruk, jadi dijual tuh pasirnya kan banyak dapat uang. Tapi keruk aja sekarang 700.
0: Iya, kan? Kalau dikeruk banyak dananya, kalau digaruk gimana? Garuk aja.
1: Tapi garuk boleh juga.
0: Boleh kalau, ya.
1: Iya.
0: Kalau garuk banyak juga nggak dananya?
1: Gimana?
0: Kalau digaruk aja banyak nggak dananya?
1: Kan ada yang gratis kan, bajunya kan cuma menggaruk
0: apa
1: sih? Jadi
0: nanti dijual. Oma bisa bantu garuk nggak?
1: Kamu ada. Iya. Kemarin tuh kan jujur katanya Mama katanya mau, ayo kita ke studio lah, kapan dia niat kita ke studio, katanya dia mau cerita kan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nomor HP ya nggak ada sama Bujo kan?
0: Iya. Yeah.
1: Iya, dia itu pengen ke studio juga. Itu Oma bilang kan Oma aja susah jalan kemarin, jadi ketawain sama Iyan. Oh, apanya sakit Oma kaki. Kaki sakit gak apa-apa, Oma ke studio juga bilang Iyan. Jadi aku malas aja, aku kesana.
0: Jadi marah nih.
1: Enggak, jadi kan sama Iyan. Kalau kamu tuh wajahnya tuh nyanyiin loh.
0: Aduh.
1: Iya, itu makanya itu jujur itu kan nggak penting gitu, mungkin cerita kita gitu kan. Soalnya dia kesepian di rumah sendirian.
0: Oke.
1: Nah, kalau pulang kerja, Ian kayak samperin juga ya, Mama tuh kan.
0: Kalau udah malam bobo lah.
1: Mana malam nanti jam 3 udah.
0: Oh, enggak lah, jam 3 selesai siaran, habis itu lanjut lagi masih kerjaan.
1: Oh gitu.
0: Sampai malam gitu.
1: Sekali gitu samperin juga dia, misalnya mau siaran siang.
0: Gitu.
1: Iya, lagu itu dari BCL ada ya?
0: BCL ada, Oma, ada.
1: Ada.
0: Mungkin satu hari judulnya.
1: Ayo BCL aja ya.
0: Ya itu aja.
1: Salamnya buat itu di fotokopi aja, salamnya Diana.
0: Di fotokopi ya, itu salam di fotokopi. Ya. Di Tunggul Hitam dia.
1: Iya.
0: Iya, tapi masih hidup dia. Kenapa diketawain? Iya, dia kan bener kan masih hidup dia.
1: Ya,
0: kan bener, gak salah kan, dia masih hidup, bener. Enggak iya, salah itu kan, benar dia masih hidup, buktinya dia nelfon kan, itu masih hidup buktinya.
3: Yang suka bercanda keterlaluan.
0: Enggak, ih, siapa yang bercanda? Benar kan dia masih hidup kan?
3: Iya.
0: Nah, itu.
3: Kita pernah ketemu dia bilang kan dia rancak, kan benar rancak atau enggak kan? Kita pernah ketemu.
0: Dia enggak pernah main ke sini sih.
3: Iya, dia enggak bilang, enggak bisa bilang ke sini orang, soalnya ada yang nuntut dia baru dia di sana.
0: Iya.
3: Dia matanya enggak kurang awas gitu kan.
0: Oh gitu, siap.
3: Ya, jadi itu makanya samperin dia ya, kemarin kan cerita sama Ari kan. Kami mau itu ke rumah dia. Itu enggak nyampe kan Ari itu apa gitu kan. Pokoknya nanti cerita aja.
0: Oke.
3: Iya, iya.
0: Oke.
3: Salamnya dikumpulin sama itu
0: di fotokopi lah pokoknya ya tadi ya.
3: Fotokopi sama Diana dan Fitro.
0: Oke.
3: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Om.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Nur di Simpang Gia ya kalau enggak salah ya. Oke. Ayo kalau ada lagi. Udah ya. Jadi The Massive, terus Fitro sama Om Nur, udah tiga. Ya kita mainkan lagunya ya. Yang lain jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bersatu RRI dipandangkan oleh informasi dan inspirasi. Baik, kita coba lagi untuk invite yang pengen gabung, silakan 812878 atau 08116666975. Selamat siang, halo. Selamat siang.
1: Iya, udah siang.
0: Oh iya, hampir sore malah.
1: Iya, hampir sore malah.
0: Ah, iya. Okay. Halo.
1: Halo.
0: Adi ya.
1: Bang ya.
0: Iya. Yeah.
1: Apa kabar Bang ya?
0: Oh, aman, aman, lancar-lancar dan sentosa.
1: Dan sentosa, iya. Yeah. Udah makan siang?
0: Oh, udah.
1: Oh, apa menunya tuh?
0: Udah mau sore malah kan.
1: Menunya apa tuh?
0: Menunya...
1: Iya.
0: Aduh. Lupa di mana ya taruh buku menu tadi ya?
1: Oh, daftar menu kayak di restoran aja ya?
0: Iya. Ade lagi di mana ini?
1: Lagi di Padang Pasir sekarang, Bu.
0: Oh, udah Padang Pasir. Ya. Padang Pasir ya?
1: Iya. Iya.
0: Sejak kapan?
1: Dari hari sekarang hari apa? Sabtu ya?
0: Dan
1: hari Kamis.
0: Berarti apakah seterusnya?
1: Tidak.
0: Oh. Lagi ada perlu gitu ya.
1: Lagi ada perlu.
0: Oke, okay. Ya deh, mau pilih lagu yang mana, Ade?
1: Apa yang tersisa lagi?
0: Yang tersisa ada Budi, Doremi, Yura, Vidi, Firza, Numata, Kotak, Malik, Marcel, Rizky, Kotak, Aku Percaya Pilihanku.
1: Aku percaya itu aja.
0: Okay.
1: Aku Percaya Pilihanku.
0: Siap. Mau disalamin buat siapa dong?
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Itu aja.
1: Itu aja.
0: Oke, makasih.
1: Adi. Oh ya, nanti malam malam itu sabar sama siapa nanti malam?
0: Hah? Nanti malam itu sama
1: Rindu bersama siapa?
0: Bang Tito.
1: Oh, Bang Tito. Oke. Okay. Yeah. Habis ini siapa?
0: Habis ini Lydia.
1: Lydia. Oh, oke. Dapat Pak. Oke.
0: Siap.
1: Ya. Terima kasih Bang Ian.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Okay. Jadi kita lagi ya, kalau misalnya ada 812878 atau bisa juga di 08116666975, masih sempat nggak sih? Masih ya, kita coba ya. Selamat hampir sore. Oh, hampir
2: halo,
0: sore.
2: Halo, hampir sore.
0: Iya, hampir sore.
2: Ya, tangga tampan 26.
0: Ini mau 26. Dibacain WhatsApp-nya aja atau di sini aja?
2: Baca
0: request
2: ini aja terdiam.
0: Oke, terdiam Malik. Malik
2: ini karena udah lama teleponnya jadi terdiam sampai belum diangkat gitu.
0: Oh gitu, karena terlalu rame ya.
2: Ya, tadi
0: okay.
2: Bang Teddy udah ngambil lagu.
0: Terdiam apa lagunya. Terinjak ini?
2: Ya, terdiam.
0: Enggak terinjak kabelnya gitu.
2: Enggak. Ya, terinjak, terdiam. Jadi karena terinjak jadi terdiam tapi
0: bukannya karena terdiam jadi terinjak gitu. Enggak.
2: Ya, enggak tahu terinjak kayak.
0: Harusnya gara-gara terdiam jadi terinjak gitu. Orang enggak tahu lewat gitu kan, diam-diam aja terinjak deh gitu. Enggak.
2: Ini terinjak sinyal ya, sederhana jaringan gitu.
0: Oke. Mau disalamin Bu siapa? Mohon maaf.
2: Ya, salam buat Bang Ian, nama-nama Indonesia Uncul Sentosa.
0: Okay.
2: Nah, Indonesia 2-0 atas Singapura.
0: Harusnya bisa lebih itu.
2: Ya, gol.
0: Ya nggak sih? Bisa lebih nggak sih?
2: Ya, bisa.
0: Banyak yang kritik juga sih kayaknya. Apa ritmenya agak lambat ya?
2: Ya.
0: Katanya gitu.
2: Ya, terus salam buat Bu Sanum, buat Miken Tabi, Bu Nancy Veteran, Bang Teddy, dan ke Gazi Kalah Makak Mary, buat semuanya aja Bang Ian.
0: Semuanya aja.
2: Ya, itu aja Bang Ian.
0: Okay.
2: Terima kasih. Hampir sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Oh, udah gak sempat nih kayaknya ya. Enggak ya, oke. Okay. Kalau gitu kita coba putar lagi lagunya. Yang lain jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatukan Oleh Informasi dan Inspirasi.

Bersatu RRI padangkan oleh informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sepertinya harus kita sudahi untuk opsi kali ini. Sekaligus juga menutup untuk Padang siang ini pendengar. Di pukul 15 nanti akan berlanjut di Padang sore ini bersama Lydia Permata yang akan menemani Anda hingga ke pukul 19 nanti. Dan pendengar, terima kasih yang untuk Anda yang sudah bergabung, juga yang sudah mendengarkan. Dan sekaligus saya akan pamit undur dari ruang dengar Anda semuanya untuk hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Semen Padang FC akan menghadapi tuan rumah PSGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship musim 2026-2027 sore nanti. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabusira untuk melanjutkan tren positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas Persiraja Banda Aceh dan bermain imbang 1-1 melawan PSIS Semarang. Namun Semen Padang harus menghadapi kendala dengan absennya sejumlah pemain akibat cedera. Pelatih kepala Semen Padang FC Neil Maizar kepada RRI di Ciamis tadi pagi mengatakan tiga pemain yang dipastikan tidak ambil bagian dalam laga nantinya yakni Nofri Setiawan, Esteban Gabriel Vescara, dan Iqbal serta M. Rifai. Tiga pemain dimaksud masih belum dapat diturunkan akibat cedera di awal musim. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Padang sore ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Rosa Tegarul, informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Lidia Permata akan menemani Anda semuanya untuk panduan di Padang sore ini sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan sore ini Kota Padang diguyur hujan walaupun tidak terlalu deras ya, tapi alhamdulillah kembali hujan turun ya, membasahi Kota Padang yang lumayan sumuk ya, panas. Dan untuk Anda semuanya mungkin banyak kegiatan juga di jalan, jangan lupa bawa mantel ya, jangan lupa bawa payung juga. Oke, informasi waktu sholat asar ya untuk wilayah Kota Padang hari ini adalah pukul 15 ya, 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Sempat satu lagu Islami dulu dihadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Pro Satu Kenal, informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Rosetek adalah informasi dan inspirasi. Oke deh pendengar ya, selamat berunikan ibadah sholat asar ya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Habis ini bisa ngapain ya? Kalau yang lagi di rumah bisa bobo-bobo karena cuaca sangat-sangat mendukung ya untuk istirahat. Kalau istilahnya orang Minang tuh golek-golek ya, golek-golek itu tidur-tiduran. Yang sudah mendengarkan Prosatu dari aplikasi RRI Digital ataupun dari pemacar relay kita juga selamat sore untuk ada semua ya. Sore-sore begini, cuaca yang mendung begini, enak banget makan yang anget-anget ya. Gorengan is the basis number one. Apalagi gorengan yang berbalut tepung, renyah ya, ini pasti selalu menggugah selera di setiap kesempatan. Rasanya gurih, itu bikin orang itu ketagihan ya. Tapi dibalik kenikmatan sesaat itu tersimpan bahaya ya bagi kesehatan tubuh kita. Minyak jenuh dan lapisan tepung menyerap lemak jahat dalam jumlah yang tinggi. Kebiasaan buruk ini memicu lonjakan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Pembuluh darah lama-kelamaan ini bisa mengalami penyumbatan yang berisiko memicu penyakit jantung. Kandungan kalori berlebih dari adonan tepung juga mempercepat kenaikan berat badan loh. Terus risiko obesitas mengintai siapa saja yang hobi menyantap makanan berminyak ini. Organ pencernaan itu dipaksa bekerja ekstra keras mencerna makanan tinggi lemak. Akibatnya apa? Rasa mual dan gangguan lambung sering muncul setelah menyantapnya. Kulit wajah juga bisa lebih mudah berjerawat akibat produksi minyak berlebihan dari gorengan ya. Bukan berarti tidak boleh makan, tapi secukupnya aja, jangan berlebihan. Begitu.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka, adalah sosok ulama besar Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pahlawan nasional ini populer sebagai seorang ulama, pujangga, pejuang kemerdekaan, anggota konstituante, aktivis Muhammadiyah, dan akademisi. Buya Hamka dikenal lewat karya-karyanya yang mendunia, di antaranya tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan tafsir Al-Azhar. Hamka memilih jalan untuk berkiprah di negeri sendiri, merintis menjadi penulis dan pujangga. Sementara itu, bekal yang ia peroleh selama perantauan keliling Nusantara mengukuhkan kecakapannya sebagai seorang ulama. Tidak hanya itu, Buya Hamka memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia berani melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan. Dalam setiap peperangan, ia menjadi penghubung krusial di antara kaum ulama dengan kelompok-kelompok pejuang lainnya.

Mam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

ngobrol satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sebanyak 62 peselancar dari sejumlah provinsi di Sumatera mengikuti Padang Pariaman Surfing Championship 2026. Kompetisi berlangsung selama 2 hari di Pantai Muaro Tiram, Padang Pariaman, dan dibuka oleh Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada hari Sabtu ini. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung mengatakan kompetisi menjadi ruang bagi peselancar menguji kemampuan. Peserta ditantang menghadapi karakter gelombang Pantai Muaro Tiram selama pertandingan. Terus disebutkan juga kalau kompetisi surfing ini memberikan ruang bagi peselancar untuk menunjukkan kemampuan dalam menghadapi karakter ombak. Kegiatan tersebut juga mempertemukan komunitas olahraga, masyarakat, dan pengunjung di kawasan pantai. Peserta berasal dari sejumlah daerah di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, hingga Lampung. Peselancar dari Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan Kepulauan Mentawai juga ambil bagian dalam kompetisi.

Selesai dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan ke Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, pengikut cerita berita Korwil 15 Padang, Prabowo.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini Sabtu 26 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Untuk memudahkan warga yang berhalangan di hari kerja dalam mengurus dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang membuka layanan khusus di hari Sabtu melalui program Sahabat Sabtu. Selengkapnya dilaporkan Nopri.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang membuka layanan khusus di hari Sabtu melalui program Sahabat Sabtu. Kepala Bidang Admin Duk di Dukcapil Kota Padang Panjang Rimanita Erizon mengatakan layanan tersebut dihadirkan bagi masyarakat yang sibuk pada hari kerja. Dirinya menjelaskan layanan dibuka setiap Sabtu pukul 8 hingga 12 siang di kantor di Dukcapil Kota Padang Panjang. Adapun jenis layanan yang tersedia meliputi penerbitan KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Menurut Rimanita Erizon, program ini bertujuan memberikan kemudahan akses pelayanan tanpa harus mengganggu aktivitas kerja masyarakat. Pihaknya menghimbau warga untuk memanfaatkan momentum hari libur tersebut agar tidak menunda pengurusan dokumen. Dirinya menegaskan, pengurusan lebih awal akan mempermudah berbagai keperluan administrasi di kemudian hari.
2: Kita sudah mulai sejak hari ini, hari Sabtu. Oke. Jadi untuk jam buka layanan itu kita samakan dengan jam 8 sampai jam 12 siang. Iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang.
1: Rimanita Edison menambahkan di Dukcapil berupaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik. Dirinya juga berharap kehadiran Sahabat Sabtu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan. Nofri melaporkan.
0: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Padli meminta seluruh instansi mempercepat program penurunan angka stunting di daerah itu. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
3: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli memimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Aula Bapelitbang Pagaruyung. Dalam rapat itu dirinya menegaskan persoalan stunting bukan sekedar hitungan angka, melainkan menentukan kualitas masa depan generasi daerah. Dirinya menilai keberhasilan berbagai program pemerintah daerah juga bergantung pada keterlibatan dan implementasi aksi nyata di lapangan. Pemerintah daerah meminta seluruh dinas terkait dan camat memaparkan capaian kerja serta strategi penanganan stunting ke depan. Langkah penguatan koordinasi diminta berjalan lebih cepat mulai dari tingkat jorok, nagari, kecamatan hingga kabupaten. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta audit khusus stunting yang dilakukan secara berkelanjutan. Dirinya mendorong peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar upaya penanganan stunting dapat menjadi gerakan bersama.
4: Nah, sekali lagi saya tekankan bahwasanya penanganan stunting ini, ketegangan saat ini bukan pekerjaan yang sederhana, tapi adalah bentuk tanggung jawab kita untuk menghasilkan generasi masa depan yang lebih yang sehat, yang cerdas, dan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara. Kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari BPBD RKI sejauh mana yang sudah dilaksanakan, kemudian apa saja kendala-kendala yang pernah ditemukan, mungkin termasuk ada saran atau masukan yang dapat kita lakukan.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meyakini langkah penanganan stunting itu berdampak langsung pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di daerah Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Komunitas Gen mendorong generasi muda untuk menjadikan wirausaha sebagai pilihan dalam menghadapi tantangan lapangan kerja sekaligus membuka peluang kerja baru. Berikut laporan Nurul Mahmud.
5: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi menilai, semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
6: Bagi saya pribadi, kawan-kawan, untuk zaman sekarang, gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari mau mencari apa sih yang bisa kita produksi. Nah, itulah hasil cuan. Tapi pada dasarnya cuan itu enggak instan. Nah. Jadi saya berpikir kalau dibilang orang nganggur enggak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada niat belajar lah.
5: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Tiket Batam-Singapura yang mengalami kenaikan sejak COVID-19 dipastikan tidak bisa lagi turun seperti sebelum pandemi. Reporter Ahmad Ipai Kasim melaporkan.
7: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalau
8: problematika tingginya harga tiket kapal Batam Singapura yang melonjak sejak COVID-19 hingga saat ini tidak lagi mendapatkan atensi khusus dari insan pariwisata. Sebab meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan termasuk melaporkannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, penurunan harga tiket hanya terjadi secara minor. Ketua Indonesia Sport Tourism and Special Interest Association atau ISITA Kepulauan Riau, Jadi Raja Guguk menilai harga tiket sudah tidak lagi dihiraukan mengingat sulitnya negosiasi untuk mengembalikan tarif ke harga normal. Maka itu, pria yang juga merupakan Sekjen Indonesia Cycling Federation itu meminta pemerintah dan insan pariwisata swasta di Batam untuk mengkebut dan memperbanyak atraksi wisata dan event agar wisatawan mancanegara dan luar negeri bisa semakin banyak melalui Batam.
7: Ya, memang bisa dikatakan seperti itu harga tiket, tapi kalau kita lihat, kita kan sudah berusaha ya. Mungkin kalaupun misalnya kita sudah usulkan dengan segala upaya, karena kan harga tiket ini kan tujuannya kan bagaimana menarik orang asingnya. Tapi saya lihat dari momen-momen tertentu tetap full ya. Full kemarin misalnya dari Cikupang tetap full. Jadi saya kira nggak ada masalah.
8: Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Rajamanalu mengakui belum mendapatkan informasi terkait tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura, meskipun kenaikan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun politisi PDIP itu berjanji akan mencoba untuk membahas hal tersebut di komisinya yang membidangi persoalan pariwisata.
9: Turun juga enggak.
10: Ini berpengaruh kan biasanya banyak yang di sini.
11: Nanti jadi catatan kita. Okay. Itu harus di review kembali itu. Kita minta itu direvisi dan dibuat harganya tidak semahal itu.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Trifai Kasim melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kapolda Riau pimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau dari Brigjen Pol Hengki Haryadi kepada Brigjen Pol Simpson Z. Ringo. Wakapolda yang baru diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan situasi di wilayah hukum Polda Riau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
12: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan pagi tadi memimpin serah terima jabatan Wakapolda Riau yang baru dari Brigjen Pol Hengki Haryadi kepada Brigjen Pol Simpson Z. Ringo. Brigjen Pol Simpson sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Gorontalo, sementara itu Brigjen Pol Hengki Haryadi menjabat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Kapolda berharap pejabat yang baru dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi kerja di Polda Riau.
13: Hari ini tadi kita melihat secara bersama-sama dan menyaksikan serah terima jabatan Wakapolda. Ini adalah hal yang biasa kita lakukan karena memang ada rotasi Pak Waka akan dipromosi.
12: Sementara itu, Wakapolda Riau, Brigjen Pol Simpson Z. Ringo mengatakan penugasannya di Riau menjadi pengalaman pertamanya berdinas di wilayah Sumatera. Karena itu ia berharap dapat dengan cepat memahami kondisi serta dinamika yang ada di Polda Riau, termasuk program Green Policing yang menjadi salah satu konsep yang diterapkan secara nasional di lingkungan Polri.
13: Di Riau, saya berharap saya bisa cepat menyesuaikan dengan situasi di Riau, di Polda Riau.
14: Dan Green Policing ke Polda?
13: Ah, udah, saya sedang mempelajarinya. Yang pasti itu konsep yang disiapkan sudah di-clear secara nasional, sehingga mau tidak mau kita wajib dan siap untuk mendukungnya.
12: Sertijab tersebut dihadiri Ketua Bayangkari Daerah Polda Riau, seluruh pejabat utama, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Riau. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Provinsi Riau dorong investasi dan penguatan UMKM untuk tingkatkan ekonomi daerah. Berikut disampaikan Alwis Suryat Maja melaporkan.
14: Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Riau mendorong penguatan investasi dan pengembangan sektor ekonomi daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing Riau. Ketua Umum Kadin Riau, Masuri, mengatakan perkembangan ekonomi tidak harus selalu berpusat di Singapura maupun menjadi negara tersebut sebagai lokasi investasi. Menurutnya, Riau memiliki potensi dapat dikembangkan termasuk masuknya investasi ke berbagai sektor unggulan daerah.
15: Menguasai ekonomi dunia tidak mesti di Singapura ada tentang agrowisata, agroindustri ataupun dari pertanian dan segala macam lah. Brand boleh Singapura, tapi boleh Riau sebagai tempat dia untuk mengembangkan. Artinya apa? Investasinya ke sini. Ini juga satu ruang dan peluang. Makanya kami dari Kadin Riau sangat berharap semua pihak duduk bersama untuk bagaimana kita bisa membangun Riau ini ke depan lebih baik.
14: Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kemudahan akses pembiayaan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.
16: Melalui tagline Prokesra Sapa UMKM dengan stressingnya yaitu peningkatan sumber daya manusia dan kemudahan akses pembiayaan. Nah, melalui tagline yang dua ini, saya kira Kadin bisa memperdomani sehingga program pembinaan UMKM kelasnya bisa sejalan dengan program dari Kementerian UMKM maupun dari Dinas Provinsi maupun Kabupaten Kota. Karena itu tagline-nya. Karena sejalan dengan UMKM kelas, kemudian ekonomi berkualitas, UMKM kelas, kalau UMKM tidak naik, kita obati melalui lembaga inkubator. Nah, kemudian dari sana perlu pembiayaan, kita bikin akses pembiayaannya untuk memungkinkan UMKM itu bisa kita naik kelaskan.
14: Sinergi antara Kadin dan pemerintah daerah menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong ekosistem usaha yang lebih kuat, sekaligus membuka ruang bagi investasi untuk mengembangkan potensi sektor-sektor ekonomi unggulan di Provinsi Riau. Demikian, Alwin Suryatmaja melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Masyarakat Kecamatan Bungguran Selatan menyampaikan sejumlah masukan terkait pelayanan dan distribusi air bersih dalam sosialisasi penyesuaian tarif yang digelar Perumda Air Minum Tirta Nusantara. Selengkapnya laporan Anelia Widi.
17: Masukan masyarakat terkait pelayanan air bersih menjadi perhatian dalam sosialisasi penyesuaian tarif dan tarif rata-rata air yang digelar Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa di Kecamatan Bungguran Selatan. Kegiatan yang berlangsung di kantor camat Bungguran Selatan kemarin juga melibatkan pemerintah desa, RT, RW, dan perwakilan masyarakat. Sekretaris Kecamatan Bungguran Selatan Zainal Abidin kepada RRI Sabtu siang mengatakan masyarakat memberikan respon positif terhadap sosialisasi tersebut sekaligus menyampaikan berbagai persoalan pelayanan air bersih yang mereka alami.
18: Para RT dan RW yang hadir itu alhamdulillah sudah memahami maksud dan tujuan dari pihak PDAM. Dan kami Bungguran Selatan ada beberapa masalah, keluhan yang tadi dipertanyakan kepada PDAM dan alhamdulillah sudah terjawab dengan baik. Sekira itu kerjasama dari pihak PDAM ke masyarakat Bungguran Selatan itu sudah sangat cukup bagus.
17: Sementara itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, mengatakan masukan masyarakat menjadi perhatian pihaknya dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih. Dari hasil sosialisasi, terdapat dua wilayah yang akan diprioritaskan untuk perbaikan pelayanan aliran air yang saat ini masih kurang lancar.
19: Untuk Bungguran Selatan, hanya ada dua wilayah saja yang kurang lancar pengaliran airnya, yaitu di Kampung Air Seneh dan Jalan Dudung Cemaga Tengah. Daerah ini akan menjadi prioritas kami untuk segera dilakukan perbaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan air bersih.
17: Selain persoalan distribusi, masyarakat juga menyampaikan harapan agar air dari embung Sebayar tetap dialirkan ketika ketersediaan air menurun akibat kondisi kemarau. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Bunguran Selatan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Anelia Widi melaporkan.
0: Sebanyak 224 unit bedah rumah tambahan dialokasikan untuk Natuna tahun ini. Selengkapnya reporter Yuspianti.
20: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mendukung program bedah rumah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim Kabupaten Natuna, Suratmojo mengatakan, program bedah rumah pada 2026 merupakan perubahan nomenklatur dari program sebelumnya, yakni rumah tidak layak huni atau RTLA dan bantuan stimulus. Kabid Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim. Pada 2026, pemerintah pusat membuka sejumlah jalur tambahan untuk mendukung program bedah rumah di daerah. Selain melalui slot reguler Dinas Perkim, tambahan bantuan berasal dari Kementerian Sosial, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, serta kementerian yang menangani bidang pendidikan. Suratmojo menyebutkan pada tahap pertama terdapat 165 unit program bedah rumah dari slot reguler Dinas Perkim, sedangkan pada tahap berikutnya terdapat tambahan 224 unit yang berasal dari beberapa jalur program pemerintah pusat.
21: Nah, jadi total yang ada di tahap 1 kita 165. Tahap kedua ini ada 224 yang terdiri dari 3 slot tadi. Yang 165 slot reguler dari perumahan permukiman atau Perkim, slotnya reguler. Sedangkan yang tahap kedua dari 3 slot tadi, dari BNPP ke BPBD, dari Kemensos ke Dinsos, kemudian dari Kemenbud. Kita ada 5 Kemenbud tadinya.
20: Di tingkat desa, pemerintah desa turut berperan dalam pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan. Salah satunya Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, yang mendapatkan alokasi bedah rumah bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kepala Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut mengatakan, adanya program ini sangat membantu masyarakatnya yang memerlukan adanya pembenahan untuk pemukiman, terutama warga yang kurang mampu. Yasmir menjelaskan untuk Desa Tanjung Pala terdapat 38 unit bantuan melalui program utama, serta satu unit tambahan dari Kementerian Sosial.
22: Yang desa saya itu 38 unit, dari Kemensos satu. Kalau untuk sekarang ini baru kemarin itu pembukaan rekening.
20: Dengan adanya tambahan alokasi dari berbagai jalur tersebut, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semakin banyak rumah masyarakat yang dapat diperbaiki. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Bengkalis akan menggelar kegiatan Lomba Karya Tulis Jurnalistik atau LKTJ. Lomba kali ini melibatkan 12 perangkat daerah yang memiliki program strategis dari pemerintah. Berikut reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
23: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bengkalis bersama 12 perwakilan perangkat daerah membahas persiapan Lomba Karya Tulis Jurnalistik LKTJ 2026. Rapat tersebut digelar untuk menetapkan tema sekaligus menghimpun informasi mengenai program unggulan pemerintah daerah yang akan menjadi sasaran penulisan dan lomba. Rapat berlangsung di ruang rapat Sekretariat PWI Bengkalis di Jalan Hasanuddin dan juga pertemuan tersebut diikuti pengurus PWI Bengkalis bersama perwakilan perangkat daerah yang memiliki program kerja pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2026. Ketua PWI Bengkalis Hadi Putra mengatakan rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan RKTJ dengan menghimpun berbagai informasi mengenai program pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, masukan dari perangkat daerah penting untuk menentukan tema dan sasaran karya jurnalistik yang akan diangkat oleh peserta. Dengan demikian, karya yang telah dihasilkan nantinya tidak hanya menyangkut program pemerintah, tetapi juga menggambarkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.
1: Nyongsong Hari Pers Nasional 2027, kita melaksanakan Lomba Karya Tulis Jurnalistik. Nah, Lomba Karya Tulis Jurnalistik ini kita laksanakan nantinya pesertanya terbuka untuk umum, tapi khusus wartawan. Ya, wartawan itu nanti mengambil tema pemerataan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Nah, ini kan temanya kan cukup luas ya, Pak.
23: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang PUPR Kabupaten Bengkalis Firdaus juga menyambut baik pelaksanaan Lomba Karya Jurnalistik PWI Bengkalis. Menurut Firdaus, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dan manfaatnya bagi masyarakat.
2: Kalau di sisi PU-nya, seperti biasa, PU-nya sebenarnya tak ada visi-misi bahwa dia pun tetap jalan kegiatan ini. Karena yang kita bangun lah ya, pembangun jalan, pembangun koneksi antar wilayah, pembangun jalan poros, sudah kewenangan PUPR. Ya, memang itulah, karena itu karena bayangan dasar kewajiban.
23: Ia berharap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dalam lomba tersebut mendapatkan tanggapan positif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 637 mahasiswa baru IAIN Dato Laksamana Bengkalis mengikuti kegiatan User Education. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai layanan dan fasilitas perpustakaan kepada mahasiswa baru. Informasi disampaikan reporter Muhammad Pizza.
3: Sebanyak 637 mahasiswa baru IAIN Dato Laksamana Bengkalis mengikuti User Education. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai layanan dan fasilitas perpustakaan kepada mahasiswa baru. Kepala Unit Pelaksana Akademik atau UPA Perpustakaan IAIN Dato Laksamana Bengkalis Suhaila menyebut kegiatan User Education yang diikuti mahasiswa baru merupakan sosialisasi rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan seluruh layanan dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan.
4: Jadi sebenarnya kegiatan ini adalah sosialisasi yang rutin kami lakukan kepada setiap mahasiswa baru. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan seluruh layanan dan seluruh fasilitas perpustakaan yang ada. Yang menjadi peserta User Education dipastikan seluruh maba wajib, dan sertifikatnya akan dijadikan sebagai salah satu persyaratan ketika sudah besok.
3: Sementara itu, peserta lainnya Nurul Hidayatul Najwa, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 1, mengaku baru mengetahui adanya sistem pencarian buku secara digital melalui OPAC Kampus Melayu serta layanan komputer yang tersedia di perpustakaan.
24: Jadi dengan adanya acara User Education ini tadi, saya bisa tahu kalau mau mencari buku itu tidak usah mencari di rak-rak buku. Jadi sekarang itu ternyata ada webnya, yaitu OPA Kampus Melayu. Jadi itu bisa diakses melalui smartphone saja. Jadi kita bisa mencari buku itu dari web itu.
3: Melalui kegiatan ini, UPA Perpustakaan IAIN Dato Laksamana Bengkalis berharap mahasiswa baru dapat memanfaatkan seluruh layanan dan fasilitas perpustakaan serta mematuhi peraturan yang berlaku. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Program Ekan Green Creative Village di Desa Ekang Anculai dorong pengembangan potensi pengembangan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
25: Program Capstone Project melalui Ekang Green Creative Village di Desa Ekang Anculai, Kabupaten Bintan, menjadi salah satu upaya pengembangan potensi lokal melakukan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan berlangsung di Rumah Batik Bintan, Jumat 25 September tahun 2026. Tim Leader Sekretariat Nasional SDG Arifin Budianto mengatakan, Ekang Green Creative Village menunjukkan bagaimana potensi budaya pertanian dan sumber daya lokal dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang menerapkan konsep ekonomi hijau. Show. Dirinya menjelaskan, Bappenas berperan membantu menghubungkan para inovator lokal dengan lembaga terkait untuk mendapatkan bantuan. SDG Academy tahun ini diikuti melalui proses seleksi dari 980 pendaftar dengan kapasitas 50 peserta termasuk Ekang Green Creative Village, perwakilan dari Provinsi Kepri.
5: Seorang inovator, seorang penggerak, dan pemimpin lokal seperti Pak Chatmiko bisa menggerakkan ekonomi lokal dengan pawakan budayanya. Dan itu perlu suatu apresiasi, sehingga kami datang ke sini untuk memberikan apresiasi, penghargaan, dan sekaligus menyebarluaskan inovasi-inovasi yang dilakukan supaya masyarakat di tempat lain bisa mengetahui dan mengaplikasikannya.
25: Inisiator Ekang Green Creative Village sekaligus pemilik rumah batik Bintan, Chatmiko mengatakan proyek tersebut menggabungkan sejumlah potensi desa Ekang Anculai, mulai dari batik, budaya, pertanian, hingga kuliner. Perkembangan potensi tersebut diarahkan untuk membangun perputaran ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan kembali limbah yang dihasilkan. Salah satu penerapan ekonomi hijau yang dilakukan melalui pemanfaatan limbah ampas pewarna alami dari produksi batik untuk diolah menjadi kompos bagi pertanian masyarakat.
6: Kita mengkonsep sebuah sirkular ekonomi, di mana sirkular ekonomi adalah perputaran ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi mulai dari pertaniannya, mulai dari batiknya, dari limbah-limbahnya kita olah, dari limbah batik menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh petani, seperti itu.
25: Kedepan, Ekang Green Creative Village diharapkan dapat berkembang sebagai destinasi wisata berbasis komunitas sekaligus menjadi contoh penerapan ekonomi hijau di tingkat desa. Chatmiko berharap proyek ini memberikan manfaat bagi masyarakat desa Ekang Anculai dan dapat ditiru oleh desa lain di Kabupaten Bintan maupun di Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Kadir Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proyek 99 miliar rupiah di Pulau Penyengat buka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rispan Badrian.
7: Pembangunan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat akan melibatkan puluhan pekerja lokal. Keterlibatan masyarakat Pulau Penyengat diprioritaskan pada sektor logistik, pengamanan, hingga pekerjaan teknis sesuai kapasitas keahlian. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, mengatakan keterlibatan pekerja lokal sesuai arahan Gubernur Kepri. Menurutnya, sebanyak puluhan pekerja lokal secara bertahap akan diberdayakan sesuai kemampuan dan skill yang dimiliki.
9: Dari sekian 200-an, 30%, 20-30% kita usahakan ya pekerja-pekerja lokal tentunya sesuai dengan ya kemampuannya, sesuai dengan skillnya nanti.
7: Dalam menjamin pelaksanaan pekerjaan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan transparan, pemerintah daerah menggandeng Kejaksaan Tinggi Kepri, BPKP, dan Inspektorat untuk mendampingi pengawasan proyek besar ini. Langkah koordinasi ketat tersebut diambil agar proyek strategis berjalan lancar.
9: Kita lakukan pendampingan dari kejaksaan, dari inspektorat, dari BPKP, dan dari instansi terkait lainnya. Nah, kami berharap ini pekerjaan bisa sesuai dengan yang direncanakan. Kami sangat hati-hati di sini menjalankan sesuai dengan mekanisme atau regulasi yang ada.
7: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani kontrak kerjasama pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat bersama PT Humindo Cipta Mandiri pada Kamis 6 Agustus 2026. Proyek strategis bernilai kontrak akhir sekitar 99,9 miliar tersebut ditargetkan rampung pada akhir bulan Desember 2027 mendatang. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita korwil terakhir dari RRI Padang. Sejumlah pompa dikerahkan untuk mengurangi debit air pada aliran banjir bandang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo. Selengkapnya disampaikan Has Primananda.
10: Sepertinya aliran sungai itu sudah kita alihkan sebetulnya yang di atas.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Solok dan Balai Wilayah Sungai Lima terus mempercepat pemulihan jaringan air di kawasan terdampak Galodo Arosuka, Kabupaten Solok. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda Suryani, mengatakan penanganan dilakukan secara bersama dengan mengoptimalkan peralatan yang dimiliki masing-masing instansi. Rifda menjelaskan saat ini di kawasan pintu angin Kabupaten Solok telah terpasang 4 unit unit pompa. 3 pompa milik BWS 5 dan 1 lainnya milik Dinas SDA Sumatera Barat. Ripda menyebut kendala utama di lapangan adalah cuaca yang masih hujan serta material lumpur yang menyebabkan aliran air tersumbat. Tim terus melakukan pemompaan sekaligus mengangkat lumpur untuk menemukan titik penyumbatan.
10: Kita alihkan ke saluran irigasi kita untuk mengurangi debit yang ke arah bokalver itu. Nah, tapi karena sepertinya hujan, nah mungkin airnya kan debitnya meninggi lagi. Sekarang kita itu kendala kan juga ada lumpur, tidak air saja. Jadi dipompa, angkat lumpur, nanti airnya kita pompa lagi sampai kita bisa menemukan lokasi yang tersumbat. Nah, kalau sudah dibongkar, mungkin itu kan lebih lancar ya, dan itu bukan berkurang.
11: Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat, Rifda menambahkan, aliran sungai dari bagian atas atau hulu juga telah dialihkan ke saluran irigasi untuk mengurangi debit air menuju kawasan terdampak. Rifda menargetkan penanganan darurat dapat dilakukan secepatnya dengan masa tanggap darurat selama 14 hari atau pada 4 Oktober 2026 mendatang. Hans Permananda melaporkan.
0: Program Kampung Nelayan Merah Putih terus diperluas untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Tahun ini, sebanyak 221 kampung ditargetkan dibangun di 10 provinsi di Pulau Sumatera, melengkapi 29 kampung yang telah berdiri sejak 2025. Berikut laporan Dodi Setio.
8: Dukungan terhadap program prioritas ini selalu menjadi concern Balai Penataan Ruang Laut.
12: Jumlah Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai program strategis akan terus bertambah. Target tahun ini berdiri 250 KNMP pada 10 provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Lampung hingga Aceh. Kepala Balai Penataan Ruang Laut BPRL Padang, Rahmat Irfansyah di Padang pagi tadi mengatakan, dari 250 KNMP, 29 lokasi sudah dibangun di tahun 2025, sementara 221 lokasi lainnya akan dibangun pada tahun ini. Rahmat menjelaskan BPRL sudah mengidentifikasi lebih dari 40 KNMP yang tervalidasi menggunakan ruang laut. Oleh karena itu, BPRL memastikan setiap program strategis nasional yang memanfaatkan ruang laut dilaksanakan sesuai dengan tata ruang laut yang berlaku.
8: Setidaknya kemarin kami mengidentifikasi lebih dari 40 yang sudah tervalidasi itu menggunakan ruang laut. Setiap yang menggunakan ruang laut, maka harus didampingi dengan proses penerbitan, persetujuan atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Chef Dinon, mengatakan KNMP yang telah didirikan pada beberapa titik merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Kehadiran KNMP menjadi dorongan untuk meningkatkan hasil bagi nelayan kecil yang mengandalkan produksi perikanan tangkap. KNMP menyediakan fasilitas yang selama ini sulit dijangkau nelayan, mulai dari pengisian bahan bakar, pabrik es, permodalan melalui koperasi, hingga hilirisasi produk perikanan.
13: Banyak sekali yang dibangun di kampung-kampung nelayan itu, tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan kita yang berada di pesisir di Sumatera Barat. Dan saya yakin juga di provinsi-provinsi lain yang ada di wilayah Sumatera, saya yakin kantong-kantong kemiskinan itu berada di wilayah pesisir.
12: Chef Dinon menambahkan, jika 250 KNMP telah beroperasi seluruhnya, perlu dilakukan koneksi KNMP antar wilayah. Tujuannya membangun jaringan distribusi ikan antar daerah agar hasil tangkapan nelayan tidak hanya berhenti di pasar lokal, melainkan dapat terserap secara optimal ke pasar yang lebih luas. Dodi Istio melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto. Bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jawaban. Yes, inilah jawaban. Akhirnya jawabannya setelah kita dari Korwil tadi ya, lintas berita Korwil 12 Barang Prabu, kembali di Prosatu Garani Padang. Siapa nih dari Anda yang punya kebiasaan overthinking? Saya. Jadi ini kebiasaan ya, yang memikirkan masalah berulang kali dapat membuat pikiran terus bekerja meskipun tubuh sedang membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Nah, jadi overthinking ini sering muncul ketika seseorang merasa khawatir terhadap berbagai kemungkinan, keputusan, hubungan, pekerjaan, atau persoalan-persoalan lainnya juga secara berlebihan. Menurut banyak klinik yang dikutip dari rri.co.id, pikiran yang terus aktif dapat membuat seseorang sulit menenangkan diri ketika tidur pada malam hari secara teratur. Akibatnya, kualitas tidur menurun sehingga tubuh kehilangan kesempatan melakukan pemulihan fisik dan juga mental setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Mengelola overthinking bukan berarti mengabaikan masalah, melainkan belajar membatasi waktu untuk memikirkan persoalan secara lebih sehat dan juga terarah. Ya, menulis kekhawatiran, melakukan aktivitas fisik ringan, bernafas perlahan, serta berbicara dengan orang terpercaya, ini ternyata bisa membantu menenangkan pikiran secara bertahap.

0: Aduh, gabut banget nih. Kuota abis, gak bisa ngapa-ngapain. Dengar lagu gak bisa. Mau update informasi juga gak bisa. Bosan banget.
1: Hah, berasa di zaman batu ya.
0: Iya nih, gak bisa ngapa-ngapain. Bosan banget, kuota pakai abis lagi.
1: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi. Programnya beragam dan menarik. Dan yang pastinya gak bikin jayus. Terus gak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
0: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar video dari akun TikTok WhatsApp 0857-8767-4261. Isinya memperlihatkan Menteri Keuangan Suhasil Nazara menuturkan narasi, "Saya Menteri Keuangan yang baru, pengumuman untuk masyarakat Indonesia. Mohon segera daftarkan diri Anda, sebutkan usia dan asal daerah. Hari ini 19 September, kami akan daftarkan berkas Anda." Ternyata unggahan dimaksud adalah hoax, sebab konteks asli video adalah momen Menkeu Suhasil Nazara ketika masih menjabat sebagai Wamenkeu dalam seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy yang diselenggarakan di kantor Dewan Ekonomi Nasional. Tidak ditemukan pengumuman seputar pendaftaran dana bantuan. Kemudian berdasarkan alat pendeteksi AI, diketahui audio dan video tersebut merupakan hasil rekayasa AI. Probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,3%. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Yes, Yura Yunita takkan apa. Oke, pendengar, tertawa bukan sekedar respon spontan terhadap sesuatu yang lucu ataupun menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani bersama. Ketika tertawa, tubuh jadi, melibatkan otak, otot, pernapasan, hormon, hingga sistem peredaran darah secara bersamaan dalam waktu singkat. Menurut WebMD yang dikutip dari rni.co.id, proses tertawa sendiri dimulai ketika otak mengenali sesuatu sebagai yang lucu, mengejutkan, ataupun menyenangkan bagi seseorang dalam situasi tertentu. Sinyal dari area otak kemudian mengaktifkan otot wajah, menghasilkan suara, dan mengubah pola pernapasan ya, secara singkat selama tertawa. Saat tertawa cukup kuat, otot perut dan dada dapat berkontraksi berulang mengikuti ritme suara yang muncul secara alami. Kondisi tersebut membuat pernafasan berubah sementara sehingga seseorang terkadang merasa sedikit kehabisan napas setelah tertawa lama tanpa jeda ya. Terus dalam kondisi tertentu, tertawa juga bisa membantu tubuh melepaskan ketegangan setelah menghadapi situasi yang melelahkan atau penuh tekanan sehari-hari. Namun, tertawa bukan pengganti pengobatan karena manfaatnya terhadap kesehatan dipengaruhi kondisi tubuh dan keadaan setiap individu secara keseluruhan.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di KUP FABB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: kau bisa begini, nak? Sudah Mak bilang, janganlah ikut tawuran tu, Rio. Tapi kau ikut juga. Aduh, bagaimana?
1: Ibu, tolong sabar dulu, Bu, ya. Anak ibu harus kita periksa terlebih dahulu. Ya, kalau sudah selesai, nanti kami panggil, ya.
0: Iya, dok.
2: Aduh, sakit, dok. Tolong, dok. Ma, sakit, ma.
1: Maaf, Bu. Kaki anak ibu harus kami amputasi karena cederanya parah sekali, Bu.
0: Apa, dok? Kaki anak saya diamputasi? Tidak, dok. Tidak. Tolong cari cara lain, dok. Bagaimana masa depan anak saya nanti, dok?
1: Tawuran menghancurkan kehidupan generasi penerus bangsa.
3: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Rosa tukar informasi dan inspirasi. Pendengar, ada gak ya dari Anda yang sering terbangun di tengah malam ya? Ini adalah pengalaman yang cukup umum sebenarnya dan bisa terjadi karena berbagai faktor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini penyebabnya juga ada beberapa, seperti pola tidur yang tidak teratur, mungkin memang ada kerjaan atau ada kegiatan gitu ya. Ada juga karena stres dan pikiran yang berlebihan, mungkin mengenai pekerjaan, ada pikiran tentang keluarga, keuangan, ataupun persoalan lainnya yang bisa membuat otak tetap aktif ketika tubuh mulai beristirahat. Kondisi ini bisa menyebabkan tidur menjadi lebih ringan sehingga seseorang itu mudah terbangun dan sulit kembali tidur pada malam hari. Ada juga penyebabnya lingkungan tidur yang kurang nyaman ya. Mungkin bising, terus cahaya yang berlebih, suhu ruangan, ataupun kasur yang kurang nyaman gitu. Penyebab lainnya juga seperti mengkonsumsi kafein terlalu dekat dengan waktu tidur. Nah, yang ngopi-ngopi tuh ya, nongki-nongki di malam hari, ngopi. Nah, itu sebaiknya itu jangan dibiasakan juga ya, karena bisa membuat berantakan waktu tidur. Dan terakhir adalah kebiasaan minum yang berlebihan sebelum tidur. Nah, kenapa? Karena bisa pengen pipis. Itu tidak baik juga untuk kesehatan karena nanti akan mengganggu jadwal tidurnya gitu. Baru terlelap, pengen pipis lagi, terus tidur lagi, pengen pipis lagi, begitu. Jadi bangun kebangun, terbangun itu membuat tubuh kita itu menjadi tidak enak ya. Harusnya lelapnya itu bisa enak ya, terbangun karena keseringan pipis. Makanya tidak dianjurkan untuk minum yang berlebihan saat sebelum tidur. Begitu. Oke deh pendengar ya, masih dengan informasi dan hiburan untuk Anda semuanya. Masih di Pro 1 RRI Padang. Kita ke lagu berikutnya deh yang enak juga pastinya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya sekarang kita informasi cuaca ya, kerjasama dengan BMKG Minangkabau. Lida sudah terhubung dengan salah satu prakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Hanggra. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kali ini.
2: Iya, gimana kabarnya sore ini Bang Hanggra?
3: Alhamdulillah, sehat Kak.
2: Alhamdulillah, sehat. Ini cuaca mendung begini enak nih, gorengan anget ya.
3: Iya yeah, betul Kak, sama
2: mie rebus ya. Mie rebus, aduh nambah tuh. Oke deh, tapi sebelum kita makan gorengan sama mie rebus, boleh kasih informasi dulu buat kita nih Bang Hanggra.
3: Baik, siap.
2: Oke.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore para pendengar setia RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, untuk tanggal 26 September 2026. Nah, untuk sore hari ini memang sebagian besar wilayah Sumatera Barat berawan. Hujan sedang hingga lebat disertai petir itu terpantau di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Kabupaten Solo, pesisir selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari diperkirakan secara umum berawan untuk wilayah Sumatera Barat. Potensi hujan ringan sedang diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, 50 Kota, Agam, Bukit Tinggi, Payakumbu, Tanah Datar, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solo, Kota Sawalunto, pesisir selatan, Sijinjung, dan sekitarnya. Nah, untuk potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir, itu diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Padang Pariaman, dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari, masih secara umum berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman 50 Kota, Agam, Payakumbu, Padang Pariaman, Kota Padang, Sijinjung, dan sekitarnya. Nah, untuk potensi hujan sedang disertai petir di dini hari ini diperkirakan ada di wilayah pesisir selatan dan sekitarnya. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Barat, untuk esok hari, pagi harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Nah, untuk siang sore harinya masih akan sama polanya, berawan dan potensi hujan ringan di beberapa wilayah, yaitu diperkirakan di wilayah Pasaman, 50 Kota, Agam, Bukit Tinggi, Payakumbu, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Sumatera Selatan, Kota Sawalunto, Sijinjung, dan sekitarnya. Nah, terakhir kami BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada memang terhadap bencana hidrometeorologi karena memang konsisten gangguan dinamika atmosfer di Sumatera Barat untuk esok juga dan lusa. Waspada bencana hidrometeorologi terutama potensi luapan air sungai yang tiba-tiba bagi yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai, potensi longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, kemudian jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Kemudian secara berkala untuk terus memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, sosial media kami di @BMKG Minangkabau dan tentunya RRI, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Demikian Kak.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Hanggra. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore.
3: Selamat sore Kak. Terima kasih kembali.
2: Ya. Yeah.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo?

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang susah untuk tidur hingga tidak bisa merasa nyenyak ketika tidur. Selain itu, insomnia juga terkadang terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ternyata ada loh fakta-fakta insomnia yang perlu kita ketahui. Di antaranya, insomnia bisa terjadi karena faktor gen atau keturunan. Jika Anda sering mengalami insomnia, bisa saja itu merupakan faktor keturunan dari keluarga. Sebuah penelitian pernah menyebutkan orang yang menderita insomnia kebanyakan memiliki sejarah keluarga dengan gangguan tidur yang sama. Selain manusia, hewan juga bisa mengalami insomnia. Insomnia tidak hanya terjadi pada manusia, bahkan hewan dapat mengalami insomnia atau susah tidur. Dari penelitian yang dilakukan para ahli dari Washington University School of Medicine, insomnia juga menyerang serangga. Sayangnya, tidak seperti manusia, hewan dan serangga tidak bisa mengeluh ketika mengalami insomnia. Hewan yang mengalami insomnia, gejalanya mirip dengan manusia. Mereka akan merasa lemas, pusing, hingga sempoyongan, tidak fokus, hilang kesadaran, dan bergerak lambat.
6: Channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, terima kasih untuk yang masih setia di Pro 1 RRI Padang. Informasi waktu sholat maghrib ya untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18:16 waktu Indonesia Barat. Kita hentikan hiburan sejenak, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surat Al-Anbiya ayat 51 hingga 64 oleh Qori'ah Yunia Safitri dengan terjemahan dibawakan oleh Firdaus. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam oleh Ustazah Syafrida Yeni SAG dengan judul Saat Jatuh Ingatlah Kepada Allah. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul "Saat Jatuh Ingatlah Kepada Allah." Kehidupan terus berputar. Ada yang di bawah, ada pula yang di atas. Namun, setiap yang di atas dapat pula berada di bawah. Begitu pula sebaliknya. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena terkadang, apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Mimpi dan cita-cita yang telah kita susun bisa saja buyar seketika. Jika kita tidak menempatkan diri bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dalam kondisi tersebut, biasanya kita akan merasa semua dilakukan sia-sia hingga merasa terpuruk atau down dan ingin menyerah. Bahkan tidak jarang pula di antara kita yang sempat berpikir ingin menyudahi hidup karena tidak kuat atas cobaan yang dialami. Na'udzubillah min zalim. Cobaan yang menghampiri diri kita sejatinya adalah cobaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jika kita mampu melewatinya, sudah tentu kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Namun, jika kita lengah, lalai, atau bahkan merasa tak mampu menghadapinya, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang futur atau lemah iman. Bagi kita orang yang beriman, cobaan dan ujian yang berat harus bisa kita lewati dengan tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita malah mengutuk keadaan sampai berkata bahwa Allah tidak adil. Allah itu Maha Adil. Jadi, tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan seorang hamba. Allah tahu kalau kita bisa menghadapi berbagai cobaan yang Dia berikan sehingga Dia memberikan cobaan itu kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha Tahu, sehingga Allah memberikan cobaan untuk kita agar kita terus berusaha dan tidak menyerah sampai titik ini saja. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba Allah, kita diperintahkan untuk terus berusaha dalam doa dan ibadah. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, karena dalam diri seorang Muslim ada semangat yang membara untuk dekat dengan Sang Pencipta. Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu terdapat kemudahan dan kelapangan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa semua musibah dan cobaan yang menghampiri kita tidak akan bertahan lama. Allah akan menghapus seluruh cobaan yang datang kepada kita jika kita tidak menyerah saat menghadapi cobaan dan tidak putus asa dengan cobaan yang menimpa. Cobaan pasti akan datang. Lantas, bagaimana agar diri kita kuat menghadapi cobaan yang datang? Bagaimana agar diri kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? Yang pertama adalah, kita harus qanaah, menerima segala sesuatu dengan ikhlas, tanpa mengeluh, serta menyadari semua datang kepada kita dari Allah. Semua itu datang karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam mendapatkan rezeki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bersabar dengan cobaan karena cobaan yang datang tidak akan menetap selamanya dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, jangan menyerah dalam menghadapi cobaan. Kita dilarang berputus asa dan menyerah di tengah jalan. Rahmat Allah diberikan kepada mereka yang terus semangat dikala diberi nikmat maupun dikala tertimpa musibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita tanamkan ketiga hal tersebut di dalam diri kita, agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah dan pribadi yang berputus asa. Semoga kita tergolong hamba Allah yang dapat melalui seluruh cobaan dengan tuntunannya, sehingga kelak akan dibalas dengan surganya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, yang memuliakan Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. 18:16 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti, meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.

0: Sebutkan manfaat pohon.
1: Penghasil oksigen, membuat lingkungan asri, mencegah banjir. Pohon sebagai paru-paru dunia, mengurangi polusi udara, bisa sebagai sumber makanan, terus menyerap karbon dioksida, menyeimbangkan lingkungan sebagai tempat hidup satwa.
0: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa akibat menebang pohon sembarangan?
1: Tidak! Jangan tebang pohon! Akan banyak masalah yang muncul. Banjir, udara tidak sehat, lingkungan gersang, polusi, habitat binatang terganggu, udara tidak sehat, banjir,
2: ayo,
1: polusi,
2: tanam pohon, gersang. Lindungi bumi.
3: Malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 Channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Yang nomor 4, raja yang mendirikan Majapahit, Hayam Wuruk kan ya?
1: Baca di mana tuh? Cepet banget.
0: Nih internet, keywordnya raja kerajaan Majapahit.
2: Bukan sih, harusnya raja pertama keywordnya. Dan yang mendirikan itu Raden Wijaya.
1: Nah tuh, udah pakai gadget masih salah.

0: kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa. Seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda guderen atau barang, dan bahasa Melayu gudang, tempat simpan.
1: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, pendengar, Lidia pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Habis ini lanjut bakal ada Tito Oktri yang menemani Anda semua ya. Dan kita langsung ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita untuk malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap, kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya kan dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun loh. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PN-nya itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak, ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Mungkin apalagi tahapannya gitu
2: ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi. Ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua. Ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga. Ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas. Ya. Ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
10: Kalau sama pungli yang 150.000 per pekan itu gimana, Pak?
11: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
10: Berinteraksi dengan Bapak, namun tidak ada tanggapan. Iya, bagaimana kooperatif?
11: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk ini tampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Loh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
17: Lawannya sudah selesai.
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan Sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
1: Sekjen FIFA Matthias Krafstrom mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Krafstrom dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Krafstrom juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Krafstrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
3: Well, I think, menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA Asian Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
4: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matthias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
1: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nier Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali, dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
23: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Pendengar kali ini saya temani Anda dalam Padang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pendengar Anda sudah bersama rekan-rekan saya Lydia Permatasari. Saya akan lanjutkan kebersamaan di kesempatan malam ini pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi. Baru saja Anda sudah dengarkan juga ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar pukul 19 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat tadi juga sudah masuk untuk waktu Azan Isya wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimat Kota Padang, sebelum melanjutkan kegiatan ataupun aktivitas Anda, Anda bisa terlebih dahulu menunaikan kewajiban ibadah salat Isya. Baik, pendengar, untuk mengawali jumpa kita kali ini, kami hadirkan dulu untuk Anda Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan lewat Jalan Pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda mungkin beranggapan angkat beban lahir karena ada gym. Padahal olahraga ini sudah dilakukan bahkan sebelum fasilitas olahraga seperti gym ada. Mengutip dari Very Well Fit, sejumlah peninggalan sejarah menunjukkan Mesir merupakan negara tempat lahirnya olahraga angkat beban. Kemudian menyebar ke Roma dan Yunani. Sementara di Cina, angkat beban digambarkan sebagai olahraga para prajurit karena mereka harus berperang dengan menggunakan tangan kosong. Seperti dikutip dari Physical Culture Study, hal ini tentu membuat kekuatan fisik menjadi hal utama yang harus dimiliki seorang pejuang. Sehingga dibuatlah latihan yang dapat meningkatkan kekuatan serta kecepatan agar siap untuk berperang. Namun, tak hanya terbatas untuk kalangan prajurit saja. Olahraga angkat beban juga digemari masyarakat pedesaan di sana. Olahraga ini sering disebut sebagai Kiao Guan. Bedanya, Kiao Guan tidak menggunakan barbel, melainkan mengangkat gagang pintu yang berat dengan satu tangan. Kemudian angkat besi mulai menjadi salah satu cabang olahraga yang diperlombakan dalam ajang Olimpiade Modern pertama. Kompetisi tersebut digelar pada tahun 1986 dan diikuti oleh 245 atlet dari 14 negara. Saat itu, hanya atlet pria yang diizinkan berpartisipasi. Barulah 100 tahun kemudian di Olimpiade Sydney tahun 2000, mulai terbuka untuk olahraga angkat beban bagi atlet wanita.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus mendorong pengembangan potensi wisata alam sebagai salah satu daya tarik daerah. Komitmen tersebut kembali ditujukan Bupati Solok Selatan, Hairunas, bersama dengan jajaran pemerintah daerah dan pihak Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS melalui peninjauan jalur pendakian. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan jalur sekaligus juga melihat langsung kondisi kawasan yang ke depan diarahkan sebagai ruang pengembangan berbagai aktivitas wisata berbasis alam. Pemerintah daerah Pergar bersama dengan TNKS juga mencermati sejumlah kebutuhan yang perlu dipersiapkan sebagai kawasan yang nantinya dimanfaatkan untuk kegiatan wisata. Langkah tersebut, Pergar menunjukkan sebuah peninjauan sebelumnya yang dilakukan Bupati Hairunas bersama dengan Wakil Bupati Yulian Evi dan jajaran Pemkab Solok Selatan. Saat itu rombongan melakukan pendakian menuju Danau Bontak dengan melewati jalur perbukitan yang memiliki medan yang bisa dikatakan cukup menantang. Medan berupa tanjakan dan turunan, perbukitan tersebut justru menjadi bagian dari daya tarik yang ingin dikembangkan. Karakter alam pada jalur tersebut dinilai dapat mendukung berbagai aktivitas wisata petualangan dan olahraga alam, sekaligus juga memberikan pengalaman kepada wisatawan untuk menikmati landscape Solok Selatan. Dalam peninjauan bersama dengan pihak TNKS, perhatian diarahkan pada kondisi jalur serta sejumlah titik yang membutuhkan persiapan, akses keamanan dan juga kenyamanan, juga menjaga perhatian untuk mengingat selalu kawasan tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan wisata alam. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga menyiapkan jalur tersebut untuk mendukung pelaksanaan sejumlah event berbasis alam. Pengembangan kegiatan di kawasan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan potensi wisata sekaligus juga mendorong aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang

0: yuk. Buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kilas Info, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Sumatera Barat menyarankan kegiatan susur sungai segera dilaksanakan pada daerah rawan banjir bandang. Langkah dimaksud diperlukan mengantisipasi potensi banjir bandang di tengah meningkatnya curah hujan. Anggota Dewan Pengarah Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sumatera Barat, Khalid Saifullah, menilai susur sungai harus menjadi mitigasi berkesinambungan dalam menghadapi potensi banjir bandang, mengingat penelusuran sungai dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi daerah aliran sungai atau das, terutama kawasan hulu yang mengalami degradasi atau deforestasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum nanti kita masuk dalam program obrolan malam edisi kali ini hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda Drama Mini Radio, persembahan dari Radio Republik Indonesia ND dengan judul Bunga di Padang Asa.

0: Nenek, saya sudah daftar tadi di sekolah.
1: Daftar apa?
0: Itu beasiswa untuk kuliah. Saya dengan teman-teman sudah daftar tadi.
1: Disyukure. Tapi kau harus omong dengan bapak juga,
0: omong dengan bapak juga percuma. Dia maunya ke Kalimantan saja.
1: Kau harus tetap omong, Levina. Siapa tahu kau punya bapak berubah pikiran.
2: Apa? Omong apa? Kuliah? Vina, kita bukan orang kaya. Sudah syukur kau sampai SMA. Sudahlah, jangan mimpi.
1: Agus, mana baikkah dengan kau pun anak tuh?
2: Mau omongnya bagaimana lagi, Mama? Vina tidak pernah mengerti. Mamanya di sana Malaysia sudah 2 tahun ini tanpa kabar. Terus saya 2 bulan lalu ditangkap dan dipulangkan. Apa itu tidak cukup bikin dia mengerti?
0: Vina daftar beasiswa, Bapak. Kalau Vina lulus, Vina bisa kuliah gratis.
2: Gratis dari mana? Hei, Vina. Sudah syukur Bapak ini kasih sekolah kau sampai SMA. Sudah kubu impian kau sekolah tinggi-tinggi. Tuh kau hanya anak TKI. Sudah, kau ikut Bapak ke Kalimantan. Kita kerja di kebun sawit. Kau dapat uang.
0: Tapi Vina mau sekolah, Bapak. Vina mau jadi guru.
2: Jadi guru? Vina, buka mata, Vina. Lihat di kampung sini, mana ada guru yang kaya, Vina. Lihat itu Marni, kuliah mahal-mahal di Jawa, pulang cari guru sukarela. Sudah, yang paling benar kita ke Kalimantan, kerja di sana.
0: Vina mau kuliah, Bapak.
2: Hai, sudahlah. Bulan depan kita berangkat. Ingat, Vina, keluarga kita cuma TKI. Sejak kau dalam kandungan, Bapak ini merantau agar hidup kita berubah. Bahkan Mama ikut dengan Bapak ke Malaysia. Maka kau bisa sekolah, tinggal di rumah ini dengan nyaman.
1: Sudah, Agus, setiap hari selalu ada yang kau ribut di rumah ini nih.
2: Hei, Mama, bagaimana tidak ribut, Mama? Vina selalu saja ingin kuliah. Uang dari mana? 2 bulan lalu saya ditangkap dan deportasi. Mana ada uang?
1: Vina sudah mendaftar beasiswa, Agus. Doakan saja semoga dia diterima,
2: Mama, guna apa sekolah tinggi kalau ujung-ujungnya dia harus di dapur? Mau jadi guru? Guru yang bagaimana, Mama? Di sini guru saja digaji dengan 250 ribu sebulan. Makan apa? Mendingan Vina ikut saya ke Kalimantan.
0: Vina tidak mau Bapak ke Kalimantan. Vina mau tetap kuliah.

0: Bapak! Bapak!
1: Fina! Ada apa, Fina? Kau mau celia suami saja?
0: Bapak, Bapak lihat ini. Fina diterima, Bapak. Fina diterima kuliah dengan beasiswa 100%.
1: Sudahlah, Fina. Kau lihat di sekeliling kau. Kita bukan orang kaya, Fina. Sudah, tidak perlu kuliah.
0: Tapi Fina lulus, Bapak. Bapak tidak perlu susah hati. Fina kuliah, Bapak.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak Kades. Mari masuk. Nenek, ada Bapak Kades datang. Silakan duduk, Bapak Kades.
2: Siang, Bapak Kades. Tumben, datang siang-siang begini nih. Ada apa,
0: Iya, Mama. Saya datang memang ada perlu. Begini, saya baru saja dapat informasi. Kalau Agus, anak Mama dan teman-teman dari desa kita dan desa tetangga nih, tidak jadi berangkat ke Kalimantan. Karena ternyata mereka direkrut calo.
2: Jadi mereka sudah di mana nih, Pak Kades?
0: Mereka saat ini ada di kantor polisi, Mama.
2: Agus anaknya salah pelik. Kenapa mereka ditahan?
0: Tidak apa-apa, Mama. Sabar. Agus dan teman-temannya tidak ditahan. Mereka hanya diambil keterangan sebagai saksi. Mereka adalah korban dari calo yang rekrut yang nantinya akan menjual mereka ke Kalimantan.
1: Terus Bapak Kades, kami bisa terjemput Bapak.
0: Boleh sekali. Masuk kedatangan saya nih, mau ajak Nenek dan Vina untuk sekaligus jemput Bapak di sana.
1: Baiklah Bapak Kades. Nenek biar di sini, biar saya yang jemput Bapak di sana.

0: Vina.
1: Bapak sehat? Syukuri, Bapak.
0: Bapak minta maaf, Vina. Kalau seandainya dulu Bapak ikut, Vina, mungkin tidak begini. Uang Bapak habis, Vina. Bapak ditipu.
1: Sudah, Bapak. Disyukuri saja. Calonnya sudah ditangkap polisi. Dan bersyukur Bapak belum berangkat ke sana. Kalau tidak, kita tidak tahu nasib Bapak bagaimana di sana.
0: Iya. Nenek bagaimana, Vina? Pasti nenek sedih.
1: Nenek sehat, Bapak. Puji Tuhan. Ayo, Bapak kita pulang.
0: Bagaimana kuliahmu, Vina?
1: Baik, Bapak. Tumbene, Bapak tidak marah, Vina.
0: Sejak kejadian kemarin, Papa ingat kata-kata Vina. Sekolah itu penting. Bukan untuk menjadi siapa, tetapi bagaimana menjadi orang kritis dan tidak mudah dibodoh-bodohi orang.
1: Sudah, Bapak. Vina selalu sayang Bapak dan Mama. Vina bangga jadi anak Bapak dan Mama yang hanya jadi TKI.
0: Terima kasih, Nak.
1: Meski Vina terlahir jadi anak TKI, tapi Vina ingin sekali jadi orang hebat, Bapak. Biar Bapak bangga dan juga mengangkat derajat keluarga kita. Vina tidak ingin keluarga kita dibodohi terus, Bapak.
0: Amin, Vina. Semoga cita-cita Vina selalu dikabulkan Tuhan. Bapak minta maaf, Vina. Ayo kita pulang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program obrolan malam.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Kali ini pendengar kita ada dalam program obrolan malam temani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini kita ingin bahas ataupun pengen ngobrol-ngobrol pendengar seputar From Classroom to Champion ya. Sekarang saya juga sudah bersama dengan tamu kita, narasumber kita. Langsung saja saya sapa dan perkenalkan untuk Anda pendengar. Ini dia yang pertama, ada Rehan Al-Ghifari, peserta Ruang Guru Class of Champion musim ketiga. Waduh. Selamat malam. Assalamualaikum Rehan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang mendengarkan di stasiun RRI Pro 1 Padang pada malam hari ini. Saya Rehan Al-Ghifari atau biasa yang mungkin teman-teman kenal sebagai Aan, dan saya adalah salah satu perwakilan UNAN pada Class of Champions Season 3 tahun 2026.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Rehan atau Aan. Panggil Aan aja kali ya.
2: Panggil Aan aja kali ya.
0: Biar lebih apa ya, lebih dekat dan lebih cair gitu
2: benar,
0: ya.
2: Benar.
0: Oke, terima kasih ya Aan ya sudah hadir langsung di studio kita di Pro 1 RRI. Kemudian berikutnya di sebelah Aan, ini dia pendengar, ada Nabil Yukenza, Wakil Gubernur BMKM FMIPA dari Universitas Andalas. Selamat malam. Assalamualaikum Nabil.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam RRI Pro 1, perkenalkan saya Mamil Kenza selaku Wakil Gubernur BMKM FMIPA Universitas Andalas.
0: Oke, kita pengen tahu nih, MHD itu apa sih Nabil?
3: MHD itu mungkin singkatan dari Muhammad.
0: Oh dari, singkatan dari Muhammad ya, ini Muhammad MHD. Nabil Kenza ya. Oke, panggilannya Nabil?
3: Nabil.
0: Oke, baik. Baik, pendengar, kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Kemudian juga kami live streaming ya, pendengar, di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kemudian untuk Anda juga yang ingin memaksimalkan fitur live chat bisa di aplikasi RRI Digital. Nah, kita pengen tahu dulu nih ya, kita pengen tahu dari Aan dan juga Nabil, tadi sudah sedikit memperkenalkan diri, tapi kita pengen tahu lebih jauh prestasi teman-teman nih sejauh ini apa-apa saja ya, biar pendengar kita semakin apa ya, semakin terpacu untuk bertanya ke teman-teman ya, sampai bisa seperti sekarang begitu. Kemudian kegiatan yang sedang diikuti saat ini apa sih? Mungkin dari siapa dulu ya? Nabil dulu deh sebelum nanti ke Aan ya. Silakan Nabil.
3: Oke, mungkin untuk kegiatan sekarang kalau Nabil sendiri itu fokus ke organisasi di FMIPA.
0: Fokus ke organisasi.
3: Iya. Bahkan ketika di semester tahun pertama, semester 1, semester 2 itu harus menyimbangkan gimana untuk akademik dan juga organisasi. Bahkan untuk organisasi sendiri itu mengikuti 3 organisasi di tahun pertama di Universitas Andalas, seperti itu. Lalu sekarang untuk aktivitas sekarang itu menjabat sebagai Wakil Gubernur BMKM FMIPA, dan juga kemarin sempat untuk mengisi sebagai pemateri di acara latihan kepemimpinan mahasiswa FMIPA juga, partisipan lebih kurang 600 orang, juga terkait materi lobby dan negosiasi seperti itu.
0: Oke. Nabil sekarang semester berapa? Kalau boleh tahu nih Nabil.
3: Oke, untuk sekarang itu di semester 5.
0: Semester 5 ya. Semester. Wah, nanti kita penasaran juga nih. Kita pengen tahu gimana cara Nabil ngatur waktu ya, karena organisasi begitu banyak. Kemudian tentu pasti orang tua juga tuntutannya ya kalau bisa cepet deh tamatnya gitu ya, gak sih? Geser dulu ke Aan. Nah, An, gimana nih, An?
2: Baik, terima kasih kak. Jadi kalau untuk kesibukan aku sendiri, jadi setelah Clash of Champions juga sudah berakhir, tentunya aku juga menyelesaikan kewajiban aku sebagai mahasiswa akhir, yakni menyelesaikan skripsi. Nah, namun selain menyelesaikan skripsi, juga aku sekarang ini lagi fokus sama kegiatan-kegiatan setelah COC nih kak. Jadi ada sebagai pemateri, kemudian juga sekarang aku juga menjadi pengajar atau tutor di ruang guru juga, ngajar anak SD, SMP, dan SMA. Kemudian sama juga menjadi ada juga tawaran beberapa kontrak yang sekiranya bisa aku kerjakan sekarang setelah dari COC ini.
0: Oke, baik. Spill prestasinya dong, dikit dong. ini dulu ya, An dulu ya, baru nanti ke Nabil ya. Sedikit aja, sebelum nanti kita akan bahas lebih jauh deh.
2: Oke, mungkin selain aku sebelumnya kemarin itu di top 50 di Clash of Champions, aku juga di Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi, itu di Fakultas Kedokteran aku mendapatkan peringkat harapan 1, dan juga aku juga menjadi juara juga dalam beberapa lomba ilmiah di universitas, serta mendapatkan awardee sebagai bisa unggulan. Jadi untuk kuliah aku di kedokteran itu gratis kak, sampai aku lulus.
0: Wow, luar biasa ya. Baik, Nabil deh, sedikit Nabil.
3: Oke, untuk Nabil sendiri itu selain fokus di organisasi juga tentunya ada di akademik seperti itu. Jadi kemarin Nabil itu sempat mendapatkan pendanaan dari proposal terkait pengabdian juga terkait rumpun ilmu sains seperti itu.
0: Oke, wow, menarik sekali ya. Ini mudah-mudahan nih pendengar-pendengar kita ya, yang mungkin orang tua ya, bisa termotivasi agar anak-anaknya bisa seperti Nabil dan Aan begitu. Nah, saya ke Aan dulu nih. Saya dapat informasi nih, Aan. Katanya Aan juga pernah jadi penerima beasiswa penuh ya?
2: Iya.
0: Ini beasiswa unggulan Kemendikbud yang tadi mungkin juga sudah disampaikan ya sedikit ya, Aan. Ya. Ini bisa diceritain gimana proses dapetin beasiswanya, mulai dari daftar, kemudian seleksi, lalu sampai akhirnya dinyatakan lolos. Boleh bagi informasi trik-trik gitu ya untuk pendengar-pendengar kita yang mungkin juga nanti arahnya pengen sama kayak Aan gitu.
2: Oke, baik kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dari aku sendiri itu awalnya mengejar beasiswa itu dari tahun pertama. Jadi aku mengikuti beberapa beasiswa, bukan hanya dari beasiswa unggulan saja, tetapi ada juga beasiswa dari pemerintah, kemudian beasiswa dari lembaga lembaga kementerian lain, dan itu qadarullah itu belum lolos. Kemudian itu di tahun kedua aku mulai mencoba lagi di semester 3 untuk beasiswa unggulan itu juga lagi. Kemudian aku mengerjakan beberapa persyaratan seperti esai, kemudian untuk memasukkan prestasi sejak SMA, dan alhamdulillah aku lanjut ke tahap kedua di wawancara. Nah, untuk wawancaranya ini sendiri waktu itu aku barengan sama jurinya itu ada dari Kemendikbudnya langsung, menanyakan terkait kontribusi yang akan kuberikan sebagai mahasiswa kedokteran nantinya, serta mengenai capaian prestasi yang sudah aku dapat dari SMA. Nah, kemudian alhamdulillah itu aku sudah dapat. Setelah itu aku dinyatakan lolos, dan juga dapat juga tuh covernya dari uang UKT, kemudian uang tunjangan bulanan, uang buku, dan juga prestasi itu juga aku masukkan untuk aku menjadi salah satu case dari Clash of Champions ini sendiri kak.
0: Oke, luar biasa. Boleh bocorin sedikit juga dong, Aan, seputar lomba esai ya tadi ya. Ini boleh diceritain gimana awalnya Rehan bisa tertarik gitu ikut di lomba esai ini?
2: Baik kak, sebelumnya mungkin aku jelasin dulu untuk background kalau di kedokteran itu ada beberapa lomba-lomba yang sekiranya itu terbatas pada mahasiswa rumpun kesehatan, seperti contohnya esai ilmiah, kemudian literatur review, dan juga video edukasi dan poster publik. Nah, itu diselenggarakan di fakultas-fakultas kedokteran di universitas-universitas di Indonesia. Jadi kalau dari aku sendiri, karena aku di jurusan kedokteran, jadi karena ilmunya terus berkembang dan juga aku mengikuti sistem perkuliahan blok, di mana blok-bloknya itu terus berganti setiap waktu berkala gitu. Nah, dari situ juga aku termotivasi untuk mengikuti lomba seperti esai dan juga literatur review yang diselenggarakan dari universitas tadi. Nah, kalau untuk lomba ini sendiri aku sudah di UNRI di Pekanbaru, kemudian di UNJA Jambi, dan juga di Palembang atau UNSRI. Nah, terakhir itu aku mendapatkan juara 3 di lomba esilmiah di Universitas Sriwijaya langsung di Palembang. Begitu, Kak.
0: Oke. baik, luar biasa ya. Saya geser dulu nih ya, saya ke Nabil nih sekarang. Kita tahu bahwa Nabil sekarang posisinya sebagai wakil gubernur BMKM FMIPA ya. Waduh, padat gak tuh?
3: Padat, cukup padat.
0: Padat ya, padat banget ya. Gimana cara ngebagi waktu, Nabil, antara organisasi, kemudian juga perkuliahan ya, yang memang pasti yakinlah orang tua Nabil menuntut ya, ya betul. Untuk segera selesai gitu. Gimana caranya, Nabil?
3: Oke, mungkin terima kasih Kak pertanyaannya. Jadi kami sebenarnya di sains ini atau FMIPA sendiri itu cukup padat, apalagi dengan laporan praktikum dan juga labornya gitu.
0: Betul.
3: Jadi kami itu harus menentukan skala prioritas kami, mana yang skala prioritas, apa yang diamanahkan pertama ke Padang ini gitu. Jadi kalau seandainya perkuliahan ya, maka perkuliahan didulukan sebelum organisasi seperti itu. Nah ketika di organisasi, maka kita fokus selesaikan apa yang menjadi permasalahan kita di organisasi, baru kita lanjut lagi ke perkuliahan tadi. Tapi kalau seandainya bentrok antara perkuliahan dan juga organisasi, maka kita dulukan perkuliahan seperti itu.
0: Oke, jadi skala prioritasnya tetap perkuliahan ya?
3: Tetap perkuliahan.
0: Yakin?
3: Yakin. Amanah pertama.
0: Amanah pertama ya?
3: Yang kita terima.
0: Oke, kalau dari orang tua sendiri ada nggak sih? Kayak kalau bisa Nabil 3 tahun setengah, kayak susah 3 tahun setengah ya. Kalau ini ya, apa, eksak ya?
3: Iya,
0: kalau biasanya paling cepat 4 tahun ya eksak
3: 4
0: ya.
3: 4 tahun, 4 tahun kurang 2 bulan mungkin udah cepat.
0: Iya, 4 tahun kurang 2 bulan tuh biasa udah cepat banget deh eksak ya. Gimana, orang tua menuntut itu? Atau orang tua sejauh ini, ya gak apa-apa deh kamu jalanin aja, selagi kamu komitmen ya gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang dijalani, semua dijalani dengan baik lah gitu.
3: Ya betul, jadi sebelum ikut organisasi ini tentu kita minta izin juga kan Pak. Jadi untuk masalah izin sendiri itu mempertimbangkan IP juga, jadi kalau untuk cepat 3,5 tahun itu mungkin susah kalau di eksak.
0: Iya betul, kayak susah banget.
3: Iya betul. Jadi kalau pertimbangannya IP itu, alhamdulillah IPK juga IP maksudnya di atas 3,5, jadi sehingga bisalah untuk dipertimbangkan ikut organisasi gitu.
0: Oke, jadi orang tua tinggal pantau aja nanti.
3: Pantau aja.
0: Hasil akhirnya seperti apa ya? Wah, ini boleh juga nih di atas 3,5. Ya udah jalanin deh tuh.
3: Iya.
0: Jalanin deh organisasi gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, nah ini buat Nabil dan juga buat Aan, untuk kalian berdua nih, pernah gak sih kehilangan motivasi gitu? Dan gimana cara kalian berdua untuk bisa menyelesaikan soal itu? Saya ke Aan dulu deh, gimana nih Aan? Apalagi di kedokteran kan kita tahu pusing ya belajar di sana. Tapi gimana cara mensiasati itu, Aan?
2: Baik Kak, kalau dari aku sendiri mungkin itu juga salah satu yang aku juga lagi sama-sama cari bagaimana cara untuk motivasi itu, karena sekarang jujur adalah salah satu mungkin momen yang paling padat di aku selama perkuliahan. Jadi misal aku dari pagi sampai sore, sampai jam 5 sore itu aku kuliah, kemudian jam 6:30 itu aku lanjut ngajar tutor di ruang guru.
0: Itu malam ya?
2: Malam, sampai jam 9. Kemudian lanjutnya aku belajar lagi untuk nantinya tutorial di kedokteran besok harinya. Jadi kalau dibilang mungkin 24 jam itu gak cukup tuh Kak. Jadi tentunya bikin penat juga untuk sekarang. Nah kalau untuk aku sendiri, caranya itu adalah aku mencari waktu untuk aku coping mechanism gitu Kak. Jadi coping mechanism itu adalah supaya aku bisa tetap semangat dan juga tetap mau untuk melanjutkan apa-apa yang aku kerjain. Jadi misalnya aku bisa lakuin me time, kemudian jalan-jalan di kota Padang sendirian gitu. Nah mungkin itu sih cara aku supaya aku gak kehilangan motivasi hidup gitu ya. Sama juga salah satu aku juga untuk tetap semangat juga dalam menjalani ini adalah dengan aku share ke orang lain, seperti contohnya di radio RRI 1 Kota Padang ini. Nah dengan teman-teman mendengarkan apa yang kami sampaikan, ya diharapkan juga teman-teman bisa dapat motivasi juga untuk nantinya bisa semangat lagi menjalani persekolahan atau perkuliahan atau aktivitas sehari-hari yang sekiranya dilakukan saat ini.
0: Oke, jadi Kalau untuk An sendiri bisa cari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Ya
2: benar, Kak.
0: Enggak, tapi itu permasalahannya emang sempet, An.
2: Sebenarnya ya disempet-sempetin.
0: Disempet-sempetin ya.
2: Kayak misal habis ini aku juga bakal ke hotel lagi. Jadi di hotel, salah satu hotel di Padang, nanti aku bakal melakukan presentasi penyakit dalam besok bersama dokter-dokter spesialis hari Minggu. Nah, hari Seninnya aku belajar lagi di kedokteran, kemudian malamnya aku ngajar lagi. Gitu terus. Jadi kayak seminggu ini ya seperti itu, Kak. Lumayan padat, tapi kita jalanin karena ini adalah salah satu hidup yang aku impikan juga. Jadi karena sudah diberikan juga sama Tuhan, ya aku bersyukurinya, dan aku jadikan itu motivasi biar semangat terus meskipun kegiatan aku cukup padat untuk saat ini.
0: Oke, jadi dari apa yang dijalani sejauh ini kayaknya memang hobi ya. Jadi sepadat apapun
2: aku jadikan sesuatu yang menyenangkan.
0: Menyenangkan aja ya. Sedikit nanya nih, An. An ada hobi lain gak?
2: Kalau hobi lain aku sebenarnya senang ini sih, Kak. Aku senang baca-baca atau nonton film misteri atau buku-buku detektif gitu, Kak. Jadi karena aku juga suka sesuatu yang bikin mikir atau logic thinking gitu kan. Jadi kalau aku memecahkan teka-teki atau misteri itu bikin gimana ya, senang juga, fresh juga jadi kepala aku gitu, Kak. Kalau dari aku sendiri untuk hobi aku ya, Kak.
0: Oke, baik. Sekarang geser ke Nabil. Nah, gimana tuh, Nabil? Ini pertanyaan yang sama ya, Nabil?
3: Iya, sebenarnya pernah juga terpikirkan, bahkan di dalam satu minggu itu kami pernah 4 laporan praktikum. Jadi itu laporan awal, 4 laporan akhir, 4, jadi sampai 8. Jadi emang dalam satu minggu itu full. Bahkan pernah satu ketika laporan belum selesai, sementara ada organisasi, ada yang lain. Bahkan sempat bertanya sebenarnya apa sih yang dikejar gitu kan. Jadi sempat memotivasi diri kembali untuk lebih semangat. Jadi ketika sudah di tahap seperti itu, yang terpikirkan cuma apa sebenarnya yang kita kejar keundan ini. Jadi apa yang dikejar itu harus diselesaikan, seperti itu. Jadi ketika di organisasi juga bertemu dengan teman-teman lain, jadi itu salah satu seperti healing ya. Apalagi ketika ketemu dengan teman-teman di organisasi, jadi kami bisa bertukar cerita segala macam. Jadi itu salah satu bagian dari untuk semangat juga untuk perkuliahan, seperti itu. Kalau seandainya sempat tidak ada teman-teman juga tidak ada motivasi, mungkin datar atau mungkin bisa jadi hilang arah gitu. Apalagi di rumpun sains seperti itu.
0: Iya. Sebegitu padatnya ya.
3: Sebegitu padatnya.
0: Tapi pengen tahu juga, Nabil ada hobi lain gak, Nabil?
3: Kalau hobi lain itu selain hobi nyanyi juga.
0: Oh, hobi nyanyi juga ya, Nabil ya.
3: Hobi nonton.
0: Hobi nonton.
3: Iya, nonton.
0: Oke. Baik. Ini teman-teman dari kecil memang kalian sudah berprestasi ya, atau bagaimana sih? Pengen tahu deh. Nabil gimana? Kalau dari SD terus SMP, SMA gitu.
3: Mungkin kalau dibilang, kalau dari SD itu bisa dibilang kayak ranking pertengahan lah. Tapi gak tahu kayak keajaiban apa ketika di kelas 1 SMP sampai SMA itu selalu juara 1.
0: Oke, transisinya di sana ya?
3: Transisinya di sana, di SMP.
0: Jadi dari SMP sampai saat ini lah ya?
3: Sampai itu, saat ini, iya.
0: Itu kayaknya prestasi udah bisa dipegang lah ya?
3: Insya Allah bisa dipegang.
0: Oke. Kalau Aan gimana? Apakah dari SD sudah sering ikut kompetisi-kompetisi, akhirnya berlanjut ya? Biasa kan seperti itu tuh. SMP, SMA, atau bagaimana?
2: Oke, mungkin kalau untuk bagian ini aku sama Nabil mungkin berbanding terbalik ya, Kak ya.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kalau ketika aku kelas 10 itu kan zamannya COVID tuh ya, COVID-19. Nah, itu karena belajarnya itu secara daring, dan juga aku tipikal yang tidak bisa belajar secara daring gitu, Kak. Jadi itu bukan menengah lagi, tapi menuju akhir malah ranking aku gitu. Tapi di kelas 11, kelas 12 aku sadar kalau aku gak bisa kayak gini terus. Jadi apalagi juga impian aku tinggi, aku pengen masuk kedokteran gitu kan. Jadi aku mulai mencoba step back lagi di kelas 11 dan aku mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Kalau misalnya teman-teman tahu, itu adalah satu ajang untuk SMA se-Indonesia. Dan alhamdulillah itu aku mewakili Provinsi Riau di OSN Biologi tingkat nasional. Bahkan sebelumnya pas kelas 10 itu aku nilai biologi aku remet terus, Kak. Ya, tapi karena ya aku juga salah satunya lagi tadi termotivasi kalau aku gak bisa gini terus. Jadi di kelas 11 aku balik lagi untuk dapetin OSN itu, Kak.
0: Oke. Berarti ada titik balik di sana ya.
2: Iya, benar, Kak.
0: Waduh, itu sih yang susah didapat sih. Biasanya memang dapat titik balik itu tuh yang ya teman-teman kita di luar sana mencari-cari ya. Ini kapan nih dapat titik balik nih? Kan gak mungkin kayak gitu terus ya. Tapi akhirnya teman-teman bisa membuktikan ya, Nabil dan juga Aan. Nah, ada pesan gak buat teman-teman mahasiswa yang juga sejauh ini lagi ya berjuang ya untuk sama-sama mengejar cita-cita, tetapi masih tertinggal karena mungkin melihat teman-teman yang lain bisa dikatakan sudah dalam tanda kutip berhasil lah gitu. Nabil dulu deh, silakan Nabil.
3: Oke, mungkin pesan untuk teman-teman yang mendengar ya. Jadi Nabil pernah mendengar salah satu kata dari Tan Malaka, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan. Jadi ketika kita tidak mencoba, sudah dipastikan hasilnya adalah gagal. Tapi ketika kita mencoba, maka ada probability di sana, ada kemungkinan bisa berhasil, bisa gagal. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Ketika kita mencoba, bisa jadi kita berhasil, bisa jadi kita gagal. Tapi apapun itu hasilnya, kalaupun gagal itu jadi pengalaman untuk kedepannya bagi kita.
0: Oke, kalau Aan gimana, Aan?
2: Oke, Kak, kalau aku mungkin mau ngasih sudut pandang lain juga tentang ini. Jadi kalau menurut aku sendiri adalah teman-teman semua yang mungkin sedang mendengarkan bahwa hiduplah dalam orbit kita sendiri. Mungkin kita ngelihat di sekitar kita, teman-teman kita itu sudah jauh di atas kita, sudah lebih baik dan sebagainya macamnya. Tapi sebenarnya mungkin kalau kita lihat POV mereka, juga ada sesuatu dari diri kita yang mungkin diharapkan ada pada diri orang lain tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman masih merasa insecure atau masih merasa kayak orang lain aja lah, aku bisa apa gitu, nah percayalah teman-teman pasti punya sesuatu yang dapat teman-teman banggakan dan tidak bisa dimiliki oleh orang lain gitu.
0: Oke, jadi bisa fokus ke apa yang sejauh ini sudah kita dapat dan kita raih begitu. Oke, baik. Kalian berdua pernah ngerasa tertinggal gak sih dari teman-teman yang lain? Pernah gak sih? Dan apa ya, mitigasi gimana? Cara apa namanya, menanggulangi hal-hal yang seperti itu gimana sih caranya? Nabil dulu deh. Nabil gimana, Nabil?
3: Oke, mungkin untuk merasa tertinggal itu ketika kita melihat teman-teman yang lain itu mungkin ada. Karena kalau kita kurang bersyukur rasanya atau melihat teman-teman kita udah selangkah dari kita, ya memang rasa tertinggal itu ada. Jadi kita itu lebih berusaha untuk gimana kita bisa untuk mencapai yang dicapai sama orang yang kita rasa sudah selangkah lebih maju dari kita. Jadi itu sebagai motivasi juga untuk diri sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman mendengar juga kan, kalau orang lain bisa, kenapa kita gak bisa gitu. Jadi kalau seandainya merasa tertinggal, jadi kejar. Kalau kita mampu, mungkin kita usahakan. Tapi kalau seandainya karena kita cuman mau menyamai saja, mungkin untuk bisa dikatakan FOMO atau semacamnya, mungkin tidak usah gitu.
0: Oke, baik. Aan, gimana Aan?
2: Oke, Kak, kalau dari aku mungkin ngasih sudut pandang di kedokteran ya, Kak ya. Jadi dulu aku di semester 1 itu adalah orang yang kuliah pulang gitu, Kak. Jadi aku gak terlalu banyak interaksi juga, dan aku cuma belajar di kos gitu kan, gak terlalu punya banyak teman juga. Nah, tapi di situ aku sendiri gak dapat sesuatu yang aku impikan, Kak. Jadi waktu itu aku dapetin IPK yang cenderung minim, waktu itu cuma sekitar 3,2. Namun waktu itu aku kayak merasa kayak aku tertinggal dari teman-temanku yang udah pada punya banyak teman, kayak friendship, kemudian juga sudah ada yang ikut organisasi malah, dan juga yang IPK-nya tinggi gitu kan. Nah, tapi habis itu di semester 2 aku berpikir mikir kalau misalnya aku seperti ini terus, kalau aku menutup diri dan gak mau berkembang, itu aku mau sampai kapan? Sama seperti tadi di SMA. Dari semester 2 aku mulai melanjutkan, aku mulai mencari pertemanan, aku mengikuti organisasi, dan juga untuk belajarnya itu aku mulai sharing sama teman-teman. Jadi aku tidak sendiri gitu. Nah di situ alhamdulillah aku bisa naikin IPK aku sampai hampir 4 itu 3,9 waktu itu. Nah itu sih menurut aku salah satu yang perlu aku beritahukan juga ke teman-teman yang mungkin sekiranya merasa tertinggal dari orang lain. Jangan malah menjadikan itu sebagai sesuatu untuk kita iri hati, tetapi malah jadikan itu sebagai motivasi kita berteman dengan mereka, bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan hal yang baik. Nah kalau kita berteman dengan tukang parfum, kita juga ikut wangi. Dan kalau kita ikut berteman dengan orang-orang yang mau maju, maka juga kita bisa ikut maju. Begitu, Kak.
0: Oke. An, kayaknya kalau udah apa ya, udah ngerasa tertinggal, dia bisa speed up ya, kayaknya ya. Dia bisa ngejar, dan kalau udah ngejar tuh kayak jauh gitu.
2: Mungkin kayaknya ini salah satu cerita unik juga sih, Kak.
0: Gimana yang tuh?
2: Mungkin aku cerita dikit ya, Kak.
0: Boleh, silakan.
2: Mungkin aku memang suka, memang suka power, the power of diremehin. Nah, ini mungkin seru nih buat teman-teman yang dengar, biar gak terlalu formal ya. Jadi dulu pas di COC, COC ini kan ada anak-anak kampus dari kampus-kampus top di dunia ya, Kak ya. Dari Harvard, dari Oxford, dari UI, UGM, banyak semuanya dikumpulkan dalam satu game show. Nah, di situ aku sendiri bukan orang yang paling menonjol juga dalam sisi akademik. Jadi di KSR itu aku hanya mendapatkan medali perunggu, dan juga itu aku tidak punya medali OSN yang bisa ditampilkan seperti teman-teman yang dari kampus-kampus top lain gitu kan, Kak. Nah di situ ada kayak seperti tahap sesi berbincang-bincang, Kak, sebelum kami masuk arena dan sebelum kami di syuting. Nah terus pas aku ceritakan aku bagaimana segala macam itu, tidak ada yang excited atau malah melanjutkan ke orang lain. Mungkin ya sudah ya, mungkin karena kami baru pertama kenal, mungkin mereka hanya ingin berteman atau bersosialisasi sama yang mungkin di atas mereka gitu kan. Nah terus aku merasa kayak wah ini kayaknya aku harus bukti ini kalau aku juga bisa, dan aku bukan orang yang jadi lawan sepele buat mereka gitu. Nah akhirnya di game show pertama itu kami ada soal menebak 40 parfum dan juga soal untuk menghafal 40 rumus bilangan. Alhamdulillah dari kedua game itu aku dapat total peringkat 5 dari total seluruh 40 orang-orang di kampus-kampus seluruh Indonesia. Terus aku juga mungkin itu sih yang bikin aku bisa speed atau adrenalin rush lah dari sana. Kalau misalnya sebelumnya aku gak diremehin atau gak diituin, mungkin aku ya seperti biasa-biasa saja, atau mungkin aku malah gak maksimal untuk performa aku saat itu di COC, begitu, Kak.
0: Oke. Waduh, ini menarik banget ya. Ini luar biasa banget sih. Untuk Anda pendengar, silakan yang ingin bergabung ya di 812878 WhatsApp ISM di 0811666975. Yang ingin tanya-tanya sama narasumber kita di kesempatan kali ini, silakan saja. Baik. Nah, kita tahu ya kalau jurusan Saintek itu terkenal sangat padat ya. Nah, kalau dari kalian sendiri untuk bisa ngatur waktu, terus juga ikut lomba, istirahat yang cukup, ini juga boleh diinfoin lagi. Ini dari pendengar kita yang ikut gabung di WA kita ya. Dari 08217813 sekian. Oke, tadi mungkin udah dijawab ya sama teman-teman ya, tapi boleh diinformasikan lagi sedikit aja. Dari Nabil dulu deh.
3: Oke, mungkin untuk bagaimana menyeimbangkan antara akademik juga di Saintek, apalagi ikut organisasi gitu. Pertama tadi itu kita harus menentukan skala prioritas tadi.
0: Nah, skala prioritas.
3: Skala
0: tadi
3: prioritas.
0: Ya.
3: Jadi apa yang menjadi tujuan utama kita, maka itu yang diselesaikan. Lalu ketika kita di organisasi, kita harus mencari sebenarnya posisi di mana kita itu bisa untuk berkembang. Jangan sebagian orang kan mungkin untuk mengejar jabatan, apa jabatannya gitu. Tapi kalau kita yang sebenarnya untuk mencari esensi dari organisasi itu, carilah di mana kita yang mau berkembang gitu. Lalu ketika ada nih kayak seperti bentrok lah antara perkuliahan dan organisasi. Kalau seandainya memungkinkan, maka dulukan perkuliahan, karena kalau di organisasi itu kita punya anggota, staff sebagainya kan, itu mungkin bisa untuk membackup kita kalau di organisasi. Namun kalau ketika perkuliahan itu hanya diri kita sendiri yang bisa kita andalkan seperti itu.
0: Iya, oke. Iya, itu tadi ya. Skala prioritas. Kemudian kalau misalnya ya ada bentrok-bentrok, mungkin bisa di backup satu sama lain ya.
3: Backup satu sama lain.
0: Teman-teman organisasi. Nah, ke Aan, boleh silakan kasih apa informasi lagi Aan seputar ngatur kegiatan, gimana caranya supaya semua kegiatan bisa benar-benar berjalan dengan baik. Secara singkat aja.
4: Baik, kalau dari aku mungkin itu utamanya adalah tentukan ritme teman-teman sendiri. Mungkin kalau mungkin orang-orang bilang coba cari yang deadline-nya lebih cepat dulu, atau bagaimana caranya supaya kita bisa ngerjain semua dalam satu waktu. Nah, tapi sebenarnya itu nggak bisa diaplikasikan ke semua orang, Kak. Jadi yang tahu bagaimana caranya untuk mengatur prioritas itu adalah diri kita sendiri. Apa yang sekiranya bisa kita lakukan dan tidak kita lakukan, kapan kita bisa mendahulukan suatu kegiatan, nah itu hanya kita yang tahu. Jadi kalau misalnya kita sudah mengenal diri kita, sudah tahu bagaimana ritme kita, jadi insya Allah kita bisa mengetahui skala prioritas kita itu tadi, Kak.
0: Oke, nah sekarang saya pengen tanya nih, teman-teman pernah berdebat gak sih sama orang tua kalian gitu? Pernah beda sudut pandang, beda pola pikir gitu? Nah ini gimana? Maksudnya jalan tengahnya gimana gitu? Nabil dulu deh, Nabil gimana Nabil?
3: Oke, kalau berdebat sama orang tua, apalagi di organisasi ini memang sering. Apalagi kalau ada isu-isu nih, demo seperti itu kan.
0: Nah, iya.
3: Orang tua pasti khawatir.
0: Betul.
3: Jadi caranya itu kita harus bisa meyakinkan. Kalau seandainya kita ini bukan bagian dari anarkis seperti itu, bukan yang akan terprovokator. Jadi cara tengahnya itu meyakinkan. Kalau seandainya kita berdebat atau bersekeras itu rasanya kayaknya sia-sia. Jadi cara itu harus meyakinkan gitu. Kalaupun seandainya keputusan akhir tidak usah, kemungkinan kita harus mendengarkan yang orang tua kita tadi.
0: Oke, kalau misalnya memang orang tua sangat khawatir ya, benar-benar ya orang tua juga mungkin punya pandangan sendiri,
3: punya pandangan
0: ya
3: sendiri.
0: Kekhawatiran ya tidak lepas lah dari yang namanya orang tua ya.
3: Iya,
0: akhir dari itu semua ya udah ikutin kata orang tua aja.
3: Kata orang tua aja.
0: Oke, kalau Aan sendiri gimana Aan?
4: Oke, kalau tadi Nabil bahasnya berdebat ketika organisasi ya, ketika sudah masuk kampus. Kalau aku, perdebatan yang aku ingat tuh sebelum aku masuk kampus UNAN nih Kak. Jadi mungkin flashback sedikit, story time. Aku itu dulu alang yang gak lolos SNBT. Jadi aku gak lolos SNBT. Dan aku bersikeras kalau aku tuh pengen gap year Kak. Oh, pengen mencoba satu tahun untuk aku fokus belajar, dan tahun depannya aku masuk ke kedokteran lagi gitu kan. Nah, kalau dari orang tua aku tuh juga bersikeras menolak karena
0: sia-sia
4: aku,
0: gitu ya atau gimana?
4: Karena aku tuh orangnya kan gak enakan Kak, dan juga kalau misal aku mau masuk kedokteran mandiri, kalau aku paksakan tentu itu memerlukan biaya yang mahal. Nah gitu, jadi aku gak enakan ke orang tuaku. Tapi orang tuaku bersikeras kayak duitnya ada kok, dan kami tuh bekerja menghasilkan nafkah ya untuk anak-anak, untuk aku gitu kan Kak. Nah itu sempat tuh berpikir kayak beberapa hari gitu kan Kak, sampai akhirnya aku mengalah dari perdebatan itu. Ya udah aku ikhlaskan juga, dan orang tuaku juga menyetujui. Jadi aku sekarang masuk di kedokteran UNAN tuh di jalur mandiri. Alhamdulillahnya ternyata apa yang aku mengalah gitu dari orang tua ternyata juga jadi berkah dari diriku sendiri, karena seperti tadi aku mendapatkan beasiswa, aku cashback dari apa yang diperjuangkan orang tuaku, bahkan mulai lebih besar dari apa yang dikeluarkan sebelumnya. Kemudian juga aku sekarang dapat hadiah atau uang dari lomba-lomba juga, kemudian dari aku bekerja juga misalnya seperti tutor ini. Nah itu juga jadi sesuatu yang aku syukuri, karena sebelumnya aku tidak melawan orang tua, dan juga aku mengalah dari perdebatan itu tadi Kak. Begitu.
0: Oke, orang tua teman-teman kalau boleh tahu memang apa ya, maksudnya mereka seorang motivator yang luar biasa atau gimana sih? Nabil dulu deh, Nabil ya.
3: Oke, mungkin kalau untuk orang tua sendiri itu terutama ibu itu memang motivator utama kalau untuk kuliah. Ibaratnya kalau di keluarga itu mungkin, kalau Nabil sendiri itu mungkin bakalan jadi sarjana pertama di keluarga gitu. Jadi itulah motivasinya, apalagi kalau di Minang itu membangkit batang terandam gitu. Jadi istilahnya itu menjadi motivator juga untuk diri sendiri gitu. Jadi kalau dikatakan orang tua itu memang motivator, apalagi di dunia perkuliahan ini seperti itu.
0: Oke, baik. Ini sebelum ke Aan ya, karena memang tipe orang tua ada yang apa ya, yang kayaknya kalau udah percaya ya sama anaknya, ada yang memang ya percaya saja sama anaknya gitu. Jadi anaknya mungkin bisa dapat motivasi itu bahkan dari luar, bukan dari orang tuanya gitu. Kalau Nabil memang dari orang tua yang sejauh ini sering support gitu ya. Sering ya motivasi, sering menyampaikan pesan-pesan gitu.
3: Iya betul. Kalau untuk orang tua sendiri sering juga untuk memotivasi, tapi mungkin yang tadi itu ya, kalau orang tua sendiri itu lebih kayak percaya gitu. Dia percaya ke Nabil kalau seandainya bakalan bisa survive juga di dunia perkuliahan ini, atau mendapat motivasi-motivasi juga dari luar. Selagi mungkin pesan-pesannya itu jangan sampai salah pergaulan seperti itu.
0: Itu pesan yang paling penting ya.
3: Jangan sampai salah pergaulan seperti itu.
0: Kalau Aan gimana, Aan?
4: Kalau buat aku sama sih, orang tua aku juga salah satu motivator terbesar aku, terutama mama. Jadi kalau dari mamaku sendiri itu adalah seorang guru TK, Kak. Guru TK honorer. Jadi dia membantu mengajar anak-anak yang kurang mampu juga di sekitar tempat kami. Kemudian juga anak-anak yatim piatu itu digratiskan sama mamaku untuk kuliah di TK. Sekolah di TK mamaku gitu. Nah, jadi itu juga salah satu motivator aku juga sih, Kak. Untuk aku kerja itu atau misalnya berkuliah itu juga bersungguh-sungguh, supaya nantinya insya Allah kalau aku jadi dokter, aku juga jadi dokter yang tidak berorientasi terhadap uang gitu, tapi juga berfokus pada keselamatan dan juga penyembuhan pasien begitu, Kak.
0: Baik. Nah, ini ada pendengar kita nih yang tanya dari WA ya. Kayaknya buat Aan deh, saat mengikuti COC pernah gak sih insecure sama mahasiswa lain, lalu gimana cara mengatasinya? Tadi mungkin sedikit udah di-spill ya, tapi boleh diinfoin lagi. Silakan, Aan.
4: Kalau insecure, ya tentu saja ada ya, Kak ya. Karena biar mau bagaimanapun, kalau kita mau cari orang yang lebih pintar di ruangan, itu pasti ada yang lebih pintar. Mau cari yang lebih hebat, yang lebih tinggi IQ-nya gitu, seperti itu, bakal selalu ada. Tapi kalau misalnya kita insecure terus gitu, malah kita bikin diri kita down. Yang sebelumnya misalnya aku insecure terus gitu kan, itu bikin aku mungkin jadi gak baik performanya. Jadi itu aku percaya diri. Aku mira kalau aku sudah sampai di tahap COC ini, berarti aku sudah menjadi representasi UNAN juga, Kak. Jadi baik tidaknya harus aku jalani, dan apakah misalnya aku tidak sesuai juga dengan ekspektasi orang-orang, yang penting aku sudah berusaha dan juga aku sudah melakukan semaksimal aku di Clash of Champions itu kemarin, Kak.
0: Oke.

0: bisa apa bisa kondusif lah ya, tapi kayaknya nggak ada feedback gitu. Nah, mensiasati hal itu gimana? Nabil dulu deh, Nabil gimana Nabil?
1: Oke, jadi kalau seandainya masalah perselisihan tadi antara teman itu di dunia perkuliahan mungkin sering ya, apalagi kalau seandainya kita ada dibentuk kelompok, mungkin kelompok untuk tugas di mata kuliah gitu. Jadi itu kadang memang ada perselisihan. Jadi kalau salah satu di kelompok itu gak mengalah, mungkin bisa jadi untuk mata kuliahnya itu tugasnya gak selesai gitu. Apalagi kalau seandainya kita ke labor ya, masuk ke labor, apalagi di jurusan kimia itu sendiri, sering selisih paham gitu. Jadi sebenarnya apa nih dulu yang kita mau reaksikan, seperti itu misalnya. Jadi hal itu memang sering terjadi. Jadi kita harus menurunin ego juga ya. Kalau soalnya kalau kita masih ego kita, kita iniin juga, mungkin gak ketemu nanti titik tengahnya gitu.
0: Akan apa ya, alot ya jadinya.
1: Iya, alot jadinya.
0: Oke, kalau Aan gimana?
2: Kalau aku berselisih paham, mungkin untuk sekarang aku gak bisa recall ya kak ya, karena aku mungkin adalah tipikal yang iya-iya saja gitu. Dan aku juga orang yang cenderung menghindari perselisihan kak. Nah jadi kalau misalnya ada sesuatu atau orang-orang yang skala tidak sesuai dengan aku, dibandingkan misalnya aku berselisih paham atau berantem gitu kan, lebih baik aku diam saja atau menghindar saja. Ya aku gak mau cari musuh sama orang gitu kan. Cuman kalau misalnya terakhir kali aku berselisih paham, mungkin ya sekitar hal-hal yang sepele ya kak ya, mungkin mungkin tugas kelompok atau kerja kelompok. Cara aku menyiasatinya adalah aku memikirkan dulu mana yang terbaik, apakah dari aku atau dari pihak teman yang sedang aku berselisih paham itu. Kalau misalnya dari teman teman aku itu lebih baik, maka aku bakal mengalah dan bakal kayak oh ya sudah, yang penting apa yang kami kerjakan itu tuh bisa hasilnya, outputnya lebih baik dibandingkan kami terus menerus berkepanjangan berselisih. Mungkin seperti itu sih kak.
0: Oke, mungkin juga dilihat ya konteks permasalahannya seperti apa dulu, benar, kak. Baru nanti bisa disiasati. Kayaknya kalau kayak nggak selesai nih masalah ini kalau nggak nurunin ego ya,
1: benar,
0: apalagi ada hal-hal yang kita sama-sama perjuangkan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, nah ini nggak terasa nih udah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya langsung ke bagian akhir aja deh. Ini kita pengen minta pesan-pesan ya dari teman-teman nih, dari Nabil dan juga dari Aan, untuk teman-teman kita yang sekali lagi sedang berjuang untuk bisa meraih cita-cita mereka, ataupun sejauh ini juga masih banyak dari teman-teman kita yang mungkin belum menemukan tujuan gitu ya. Karena kan ini mahasiswa-mahasiswa yang biasanya sudah menemukan tujuan akhirnya, mereka mau bawa kemana, pasti mereka punya apa ya, punya step by step tuh di setiap harinya yang mereka fokus bisa mereka lakukan gitu ya. Ini ada loh mahasiswa yang ngawang aja gitu, yang mungkin ya udah kalau tamat ya udah tamat deh gitu. Maksudnya visi kedepannya nggak ada gitu. Nah kalau dari teman-teman gimana? Ada pesan-pesan khusus nggak agar nantinya teman-teman mahasiswa kita ini bisa benar-benar mencapai apa yang mereka inginkan lah gitu di masa depan? Kita kan nggak akan pernah tahu ya nanti akan seperti apa. Kalau Nabil gimana?
1: Oke, penting untuk pesan tadi itu seperti yang tadi itu, jangan takut ketika untuk memulai gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau seandainya kita tidak mempertaruhkan, maka kita tidak akan bisa memenangkan tadi. Jadi ketika kita mengikuti sebuah organisasi, juga sebagian orang mengatakan organisasi itu tidak penting. Namun ketika orang sudah mencoba di organisasi itu sendiri, mungkin kita bisa merasakan apa sebenarnya esensi dari organisasi itu. Kita punya ilmu, tapi kita tidak bisa mengaplikasikan ilmunya, apalagi di walaupun Saintek ini mungkin tidak banyak ya ke bagian pergerakan gitu, tapi setidaknya kita tidak menjadi pelacur intelektual gitu. Kita tidak hanya untuk diri kita semata untuk mencari ilmu ini, tapi kita bisa untuk mengabdi juga ya.
0: Okay.
1: Mungkin di organisasi seperti itu, apalagi BEMKM FMIPA gitu.
0: Okay, baik. Terakhir sekali, silakan ada pesan-pesan yang

0: disampaikan ke pendengar-pendengar kita ataupun juga teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang? Okay. Silakan.
1: Baik, mungkin kalau dari aku singkat saja, kalau teman-teman sekarang sedang berjuang atau lagi ada sesuatu yang diperjuangkan, maka lakukanlah itu untuk diri teman-teman sendiri. Jangan berharap misalnya teman-teman mengikuti lomba, teman-teman ingin mendapatkan apresiasi atau sorak-sorai setinggi-tingginya dari orang lain. Kemudian atau teman-teman mengejar kedokteran, jangan hanya untuk dipanggil dokter atau mendapatkan sesuatu-sesuatu di mana itu berhubungan dengan apresiasi dan juga validasi dari orang lain.
0: Okay.
1: Nah, fokuslah kepada diri teman-teman sendiri, bagaimana teman-teman bisa terus berkembang, bisa lebih baik dari sebelumnya, dan jangan dipedulikan entah apa kata orang, baik itu terlalu memuji, atau misalnya mencaci, atau misalnya tidak senang dengan apa yang teman-teman kerjakan. Selagi misalnya itu adalah sesuatu yang baik ke depannya, maka kerjakan saja dan fokuslah itu untuk pengembangan diri teman-teman sendiri, bukan untuk orang lain.
0: Oke, baik. Terima kasih Aan, Nabil, sudah hadir langsung ya di kesempatan malam hari ini dalam program obrolan malam. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan, lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Nabil, Aan, tentu dengan prestasi-prestasi berikutnya ya, kita tunggu. Ini anak-anak muda luar biasa ini. Terima kasih ya sekali lagi Aan dan Nabil, sukses selalu ya. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan kegiatan lain. Selamat malam, assalamualaikum Nabil, Aan.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Kak.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, harus kita akhiri obrolan malam edisi kali ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 26 September 2026, From Classroom to Champions. Ya, bersama dengan narasumber kita tadi, pendengar, ada Raihan Al-Ghifari atau lebih akrab disapa Aan, peserta Ruang Guru Class of Champion musim ketiga. Kemudian juga ada Muhammad Nabil Yukenza, Wakil Gubernur BMKM FMIPA Universitas Andalas. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya, pendengar. Setelah ini, kita akan lanjut masuk dalam program Ruang Rindu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.
0: Info. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar, Kilas Info. Sebanyak 62 peselancar dari berbagai provinsi di Sumatera hari ini mengadu kemampuannya dalam Padang Pariaman Surfing Championship 2026, sekaligus memperebutkan gelar kejuaraan surfing, pendengar, untuk Bupati Padang Pariaman Cup 2026. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di sela-sela pembukaan pagi tadi kepada RRI mengatakan, selama dua hari ini menjadi momentum paling bersejarah untuk para peselancar untuk menunjukkan kemampuan yang menghadapi karakter gelombang pantai Muaro Tiram. Pendengar, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Sekian Kilas Info.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.

0: Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang kita sudah masuk dalam program Ruang Rindu. Temani Anda pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita sapa penelpon ya, karena sekarang malam minggu, jadi kita akan bebaskan lagunya, lagu Indonesia, mancanegara. Boleh request, silakan saja. Batas akhir di tahun 2022 ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
0: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktu pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar dulu nih Hanafi ya?
1: Baik, alhamdulillah kabarnya.
0: Kabar baik, sehat ya Hanafi ya.
1: Bang Tito gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Malam hari ini Hanafi ketemu lagi ya kita ya. Malam ya. Hari ini ya.
1: Iya betul. Ini ya double strike gitu.
0: Double strike malam hari ini. Triple gak nih?
1: Apa Bang Tito?
0: Triple gak nih?
1: Mudah-mudahan
0: triple ya. 3 kali berturut-turut dong. Aduh, jangan deh. Besok kita kasih kesempatan buat yang lain gitu.
1: Ya, mudah-mudahan. Tapi jangan janji Bang Tito besok.
0: Iya. Tapi kegiatannya Hanafi gimana hari ini? Kemana aja?
1: Di rumah aja ya.
0: Lancar lah ya semua ya hari ini ya Hanafi ya. Hanafi hari ini udah kemana aja? Maksudnya kalau kata Uncu kan tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana gitu. Nah Hanafi udah ada di mana-mana aja.
1: Maksudnya di rumah aja, tapi soalnya di semua tempat.
0: Ya, suaranya di semua tempat.
1: Kadang di restoran, kadang di klinik gitu. Ada tuh klinik mendengarkan tuh satu, semoga cepat sembuh semuanya.
0: Oh gitu, iya.
1: Terbaik dari tuh satu.
0: Iya, kalau Hanafi fokusnya ke orang-orang yang mendengarkan Pro 1 di mana-mana gitu ya. Kalau Uncu dia nggak cuma telepon Pro 1 tapi telepon radio yang lain juga. Kadang telepon RRI yang lain juga gitu.
1: Ya betul.
0: Kalau Hanafi telepon radio yang lain juga atau bagaimana?
1: Ya, Bang Tito nanti udah telepon tadi sorenya ke Radio Bos FM.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Ke Bos FM ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Ada CMI gitu sama Bang Eka.
0: Oh iya. Iya tuh. Bang Eka juga sering gabung dia.
1: Iya.
0: Malam hari ini gimana ya? Apakah dia gabung atau tidak?
1: Mudah-mudahan gabung.
0: Iya, mudah-mudahan gabung ya. Buat sekedar silaturahmi dan ngobrol-ngobrol ya malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau begitu Hanafi pengen diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Mau coba lagu I Love Your Smile dari penyanyi muda Faith Christabel atau Faith aja.
0: Ntar ya, itu sebelumnya udah pernah kita puterin atau belum atau bagaimana?
1: Belum dengerin di Pro 1, udah diputerin di Pro 2
0: beberapa hari
1: yang lalu.
0: Oh gitu.
1: Kadang ini juga.
0: Iya. Iya. Apa tadi judulnya ya Hanafi?
1: I Love Your Smile, penyanyinya tuh Faith cewek. Faith Christabel gitu.
0: Faith Christabel ya. I Love Your Smile. Sebentar, kita coba cek dulu ya lagunya. Waduh, lagunya ada apa enggak ya? Isabel, siapa namanya? Isabel.
1: Isabel, B E L L E.
0: Enggak ada ya.
1: Faith yang Faith biasa aja, F-A-I-T-H gitu. yang saya tahu.
0: Judulnya I Love Your Smile.
1: Ya.
0: Nanti coba kita cariin ya buat Hanafi kalau nggak nemu nih. Misalnya ya, kalau nggak ketemu gimana? Ada alternatif lain nggak pilihan lagunya ya, Hanafi?
1: Ya ada lagu dari ini aja penyanyi Indonesia juga, Mana Tama, salah baca petanda.
0: Sebentar, Hanafi nggak request yang sesuai di chat WA-nya aja? Itu ya, buat ini ya, WA. Buat hari Kamis ya?
1: Ya, untuk hari Kamis yang itu.
0: Hari Kamis dan hari Selasa ya?
1: Ya, hari Kamis, hari Selasa.
0: Oke deh. Apa tadi lagu Indonesianya, Hanafi?
1: Lagu Indonesianya untuk hari Kamis apa hari ini?
0: Enggak, buat ya, hari ini.
1: Ya, siap, lagu Indonesianya tuh Salah Baca Petanda dari Makna Tama.
0: Salah Baca Pertanda ya, ya dari Makna Tama.
1: Ya, kalau misalnya tidak ada fade yang judulnya I Love Your Smile gitu, kata Bang Tito.
0: Oh, kan, dari Makna Tama. Oke, tapi penasaran deh, pengen coba cari lagi deh yang I Love Your Smile ya.
1: Ya, Faith ini penyanyi Indonesia tahun 2022.
0: I Love Your Smile. Coba di spelling lagi deh penyanyinya deh, Hanafi. Coba ya, kita
1: penyanyinya Foxtrot India, Romeo, Mick, Alpha. Jadi apa namanya? Foxtrot Alpha India Tango Hotel maksudnya.
0: Fit ya.
1: Ya.
0: Oh iya, oh Fit. Oh, yang ini toh. Iya ya, ini tahun 2021 ya.
1: Ya.
0: Oke. Nanti coba kita cek deh. Jadi Hanafi pengen yang mana nih? Yang Fate atau yang Fate Salah Baca Pertanda? Fate aja dulu ya.
1: I Love Your Smile. Lagunya, judul lagunya bahasa Inggris, tapi liriknya ada bahasa Indonesia gitu. Liriknya lirik
0: Ebah
1: Kelang gitu.
0: Iya. Oh iya, kita punya sih. Ini mah lagunya. Ya udah, Fate deh, nanti kita puterin ya buat Hanafi ya.
1: Ya, nanti juga udah dengar radio itu waktu ada Jago-Jago gitu, di radio sebelahnya gitu.
0: Oke.
1: Di Suci FM ya.
0: Oke, siap. Nanti kita juga akan coba sediakan nih yang Makna Tama ya, Salah Baca Pertanda ya.
1: Ya.
0: Biar besok-besok kalau pengen request itu lagunya udah ready gitu. Oke, kalau begitu Hanafi ada salam-salam, silakan.
1: Bang Tito. Iya. Salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu. Amin. Dan aktivitasnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Minum air putih, jaga kesehatan. Ya. Nah, nanti udah dibacain bookingan nanti Bang Tito.
0: Iya.
1: Ya, terus salam buat Bu Ilza Hanum, buat Bang Teddy, buat Bang Anu di Solatan, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, kemudian salam buat Uncle Gazi, Kak Rahmat, dan Kak Mary, terus salam buat Bang Gary, Kak Diana, Kak Ulan, terus buat Bang Eka, ya, buat Bang Eka Fadi, buat Bang Chris, buat Bang Chris Pati di Kupang, buat semuanya aja Bang Tito.
0: Iya.
1: Wajah Bang Tito, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ini tanggal cantik 26 September 2026.
0: Iya.
1: Itu aja Bang Tito.
0: Iya.
1: Selamat malam Minggu.
0: Assalamualaikum. Selamat malam Minggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Hanafi. Selamat malam untuk Hanafi malam hari ini. Kita coba Sapa penelpon WA kita ya. Ada Ibu Irza Hanum nih, dari tadi udah ikut gabung sepertinya ya. Halo Ibu Irza.
2: Halo Tito. Selamat malam Tito.
0: Selamat malam. Kemarin kemana aja Ibu Irza?
2: Kemarin?
0: Iya. Kemarin Ibu Irza ikut gabung gak sih?
2: Ikut mah, masa lupa Tito. Ikut Ibu.
0: Coba kita lihat. Oh iya, ikut ya.
2: Ikut dong.
0: Aduh, ada ya, siapa ya kemarin yang gak ikut gabung ya?
2: Siapa ya yang gak ikut? Bang Teddy ya.
0: Bang Teddy ya. Bang Teddy mah gak tahu deh kapan ikut gabung.
2: Iya, kelamaan marahnya tuh.
0: Iya, gak tahu deh. Tapi gak apa-apa lah kan. Jadi paling tidak ada penelpon-penelpon yang lain yang ikut juga.
2: Ah iya, gitu. Yang baru kan banyak juga yang masuk.
0: Bang Teddy nanti sama yang lain-lain aja.
2: Hujan nggak Sudirman?
0: Enggak sih, Sudirman terang-terang.
2: Ini baru hujan lah tempat ibunya.
0: Oh iya, baru aja hujan ya?
2: Iya, deras lagi nih.
0: Ah serius, deras hujan ya?
2: Iya.
0: Waduh, iya. Bahaya ini. Aduh, bahaya sekali.
2: Ah iya.
0: Aduh.
2: Itulah.
0: Iya sih, karena di beberapa daerah memang hujannya lebat-lebat ya.
2: Iya, kalau ini baru tadi, turun aja nih.
0: Itu baru
2: tadi
0: turun
2: juga
0: ya.
2: Udah hujan.
0: Iya, tadi juga udah hujan.
2: Cuman gak lebat. Terus, malam ini lebat nih.
0: Iya, tadi itu dapat informasi juga di daerah apa Sitinjau ya. Sitinjau Lawi itu.
2: Sitinjau.
0: Itu lebat banget gitu.
2: Lebat ya. Itu Sitinjau tuh juga hati-hati ya. Ibu ngeri loh kalau lewat situ tuh.
0: Tadi siang ya, siang jelang sore di sana tuh lebat banget gitu.
2: Iya,
0: tapi
2: iya.
0: Ada di beberapa daerah di Kota Padang tuh yang enggak lebat-lebat banget gitu. Memang kayaknya hujannya sebenarnya merata ya, tapi intensitasnya beda-beda gitu ya, Ibu Irza.
2: Beda-beda. Ada yang deras, ada yang sedang gitu kan.
0: Di sini sih belum ya, Ibu Irza ya, di Sudirman 12 benar-benar kalau kita lihat dari luar dari kaca nih keluar itu belum sih, belum ada hujan sih ya.
2: Belum. Ntar lagi kali nyampe
0: mungkin
2: sana.
0: Sebentar lagi sampai nih hujannya.
2: Iya.
0: Aduh. Tapi kegiatan hari
2: hati-hati aja Tito pulang.
0: Iya, siap, siap. Tapi kegiatan hari ini lancar ya, Ibu Irza?
2: Lancar. Ibu tadi pergi belanja ke pasar Gawung.
0: Oke.
2: Gawung.
0: Pergi belanja ke pasar Gawung ya.
2: Iya.
0: Belanja apa, Ibu Irza? Ikan, ayam.
2: Ada ikan, udang. Lokan. Untuk beberapa hari lah di stok.
0: Iya. Di stok untuk beberapa hari. Tapi Ibu Irza biasanya seminggu itu berapa kali? Atau dua minggu sekali ke pasar atau gimana?
2: Seminggu sekali aja.
0: Seminggu sekali ya.
2: Iya.
0: Cuma
2: seminggu
0: di,
2: sekali.
0: Cuma di momen
2: sayur-sayur
0: itu.
2: Ntar lewat aja depan rumah ada kan.
0: Iya.
2: Kalau sayur lama-lama kulkas kan nggak bagus.
0: Nggak fresh gitu ya.
2: Iya, nggak fresh.
0: Iya. Jadi seminggu sekali ya, Ibu Irza ya. Dan belanjanya agak banyak lah gitu ya untuk stok seminggu ya.
2: Iya, lumayan lah.
0: Siap-siap kalau begitu.
2: Baik,
0: Ibu Irza malam hari ini pengen kita puterin lagu apa nih, Ibu Irza nih?
2: Rita Effendy, selain Januari Kota Dili apa yang ada?
0: Bentar itu? Ya, kita coba cek ya. Rita Effendy, kita juga punya Selamat Jalan Kekasih.
2: Ah itu aja deh, Selamat Jalan Kekasih aja deh.
0: Oke, boleh nanti kita putarkan lagunya. Ada salam-salam Ibu Irza, silakan.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya dan dilindungi oleh Allah SWT, murah rezekinya ya Tito.
0: Amin. Terima kasih Ibu Irza.
2: Terus buatnya Nafi tadi. Buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur, buat Cut Abang Tamame, buat Uncle Gazi, Rahma, Mary, buat Diana, buat Ika di Batipu, buat Bang Teddy, buat Uncu Dipo, buat Widira, buat Tedinda di Bogor, buat Uniang Ajo, Joniang, buat Ade di Padang Pasir, Ade tadi udah gabung, Ade udah balik Padang Pasir, dia ada Lubuk Basong lagi.
0: Oh iya.
2: Iya, tadi siang. Aja.
0: Oke, okay, nah, mudah-mudahan malam ini juga bisa ikut gabung.
2: Iya, sempat gabung. Buat Viola Makassar, buat Ayu Manise, pokoknya buat semuanya aja lah Tito, yang biasa gabung di Pro 1, Selang Kompak selalu. Makasih Tito, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pergerakan ada Ibu Irza Hanum, selamat malam ya untuk Ibu Irza Hanum. Satu penelpon lagi bagian pertama, pergerakan. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silahkan saja. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Dolaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masuk kan?
1: Iya, udah.
0: Masuk kan? Mudah kan masuknya?
1: Susah dari awal tadi aku lagu aja aku pencet kira keduluan sama orang.
0: Oh gitu.
1: Ada aku dari awal aku pantau aku hidupin cepat-cepat lah radio. Aku selalu standby radio aku itu. Mau habis lagunya lagi aku pencet. Tapi namanya udah sibuk aja keduluan sama orang.
0: Oh iya keduluan sama Nafi itu tadi.
1: Karena aku tadi terputus. Sudah tuh kalau udah. Udah habis limitnya kan 12 tuh. Kalau udah habis tuh terputus diambil sama orang cepat lagi.
0: Ya untung-untungan aja sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah kan sekarang bisa ikut gabung.
1: Aku berusaha memencet gini, enggak mau lagi karena limitnya 12 nak. Kira udang tuh udah diangkat mungkin mah kataku karena limitnya 12. Kita kalau telepon GSM limitnya cuma 7 titiknya. Tapi kalau telepon ke kabel titiknya 12.
0: Sampai hafal ya Unci.
1: Ya iyalah ya, telepon kabel lagi dah limitnya 12 jadi panjang. Kalau limitnya cuma 7 itu pendek. Jadi kita kalau lama diangkat sama orang udah putus aja dia. Jadi kalau yang limitnya 12 kita bisa sabar gitu dah. Jadi lama-lama kalau nggak diangkat juga putus terus diambil sama orang. Kalau kita nunggu orang putus, orang habis lamanya dah 12 lama lah.
0: Iya. Ya yang penting sekarang Unci sudah bisa ikut gabung lah ya.
1: Iya ini udah berapa penelpon dari tadi ini, dia baru dapat.
0: Ya jadi penelpon ketiga Unci. Nah, iya. Oke juga kok jadi penelpon ketiga malam hari ini. Unci kasih tahu dulu dong kegiatan hari ini ngapain aja tadi.
1: Uncu sama aja dan Uncu gak kemana-mana ada di mana-mana. Dengan keadaan Uncu yang kayak gini Uncu gak ada kemana-mana. Paling-paling Uncu pergi acaranya itu sekali sebulan. Kalau ada pengumuman itu sekali sebulan acaranya itu. Acara PPDI, Pertatuan Penyandang Disabilitas.
0: Oh iya. Itu sebulan itu sekali ya kegiatannya ya. Sebulan.
1: Kalau enggak Uncu ada. Ini aja bangun tidur, bangun tidur, makan minum belakang itu buang air di belakang. Buang air besar, buang air itu aja dilema Uncu sampai jenuh. Pengen dan jalan Uncu enggak ada yang membawa Uncu, enggak ada yang mengantar Uncu. Mama Uncu juga udah tua tidak bisa berjalan jauh.
0: Tapi Uncu udah telepon ke radio mana aja hari ini?
1: Tak ada baru radio ini tapi satu.
0: Oh iya, masa iya sih?
1: Lain,
0: Hanafi, kalau Hanafi jadi aja tadi bilang kok. Oh gitu. Iya. Jadi hari ini belum ada ya telepon.
1: Tinggi itu payah maksudnya ngomongnya lama juga ternyata. Yang mau dialahin doae lama ngomong mah kalau lama di telepon pribadi katanya. Kita nggak nerima pribadi nak mau dialahin ya udahlah. Kita jarang Uncu masuk ke paling Uncu udah kirim aja yang paling. Tapi kalau nelpon itu ya di persatu Padang udah.
0: Oke lah kalau
1: paling begitu. Paling Uncu ke beli bis Citra udah malas juga. Beli bis itu sekarang udah nggak ada. Sekarang lagi karaoke, nggak gabung sudah.
0: Iya. Oke deh kalau begitu. Unju malam hari ini pengen diputerin lagu apa Unju?
1: Itu lagunya Yovie Nuno Malam Minggu Sudah.
0: Yovie Nuno. Sebentar ya, kita coba lihat dulu. Malam Mingguku. Unju boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Salam dan spesialan sudah ada.
0: Terima kasih.
1: Salam aja untuk semua-semua ya, dah.
0: Iya.
1: Nah, ya udah, ditunggu lagunya ya, dah.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Uncu Dipo di 6 suku kota Solo ya. Request lagu Malam Mingguku dari Yovie Nuno. Nanti kita putarkan lagunya. Kita coba lihat perkara kita yang ikut bergabung melalui chat WA dulu. Nah ini dia ya, ada Bang Ade di Lubuk Basung. Tapi sepertinya tadi informasinya sudah kembali ke Padang Pasir ya, Bang Ade ya. Selamat malam deh buat Bang Ade malam hari ini. Diputarkan lagu Armada, Hidup di Jalannya. Terima kasih sebelumnya dari Ade. Oke, baik. Ini juga, ini Uncu ya yang ikut gabung ya Uncu. Di WA kita, Uncu juga ikut gabung. Tapi akhirnya Uncu sudah bisa telepon, tadi sudah masuk. Jadi request langsung Yovie Nuno, Malam Mingguku. Oke, satu lagi nih, ada pendengar kita. Ada Bang Rido, selamat malam. Malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Peter Pan dengan judul Dua Dalam Satu Dunia. Oke, sudah kita sediakan lagunya malam hari ini ya. Baik, pendengar, sepertinya kita ke Faith untuk Anda. I Love Your Smile, tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian kedua, nanti Anda bisa ikut bergabung kembali.
3: Hi everyone, my name is Faith.
4: My name is Sam.
3: And today we are going to present to you our design and screen printing that you can apply on several medias like t-shirts,

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yeay, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.

Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan saat kamu sudah menjadi orang sukses sesuai cita-cita.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu ya. Silakan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, pendengar silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
1: Pak Agus di Selayu Solo, Bang Gido.
0: Pak Agus di Selayu Solo ya. Apa kabar Pak Agus?
1: Agus.
0: Kabar baik, sehat Pak Agus?
1: Jalan.
0: Sehat ya.
1: Di sana hujan atau gimana kecerahan?
0: Di sana agak di sini agak gerimis nih Pak Agus. Iya, kalau di sana seperti apa?
1: Agak mendung dan mau gerimis kelihatan.
0: Oke, baik. Gimana kegiatan hari ini Pak Agus, lancar semuanya?
1: Kerja biasa lah, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
0: Oke. Baik, Pak Agus baru
1: kita
0: ikut.
1: Lagu dulu lah ya, lagu Manca tahun.
0: Boleh.
1: Bebas ya?
0: Bebas.
1: Sebenarnya cinta ajalah dari Leto.
0: Apa?
1: Sebenarnya cinta dari Leto.
0: Oh, sebenarnya cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Dari Leto ya. Nanti kita coba carikan deh sebenarnya cinta. Pengen tanya-tanya dulu nih sama Pak Agus. Pak Agus baru ikut gabung lagi.
1: Iya, kemarin kerjanya itu hampir tiba di Tom. Boleh kerja di pedagang itu.
0: Iya.
1: Udah lama juga sih gak gabung. Karena kerjanya agak apa ya. 30 hari hampir sebulan kerja tiap hari kok.
0: Oke, cukup padat lah ya.
1: Iya padat, karena kerja di dagang gitu. Pedagang sama teman. Maksudnya gak ada, jarang terik gitu.
0: Iya.
1: Dari pagi sampai jam 8,
0: hampir tiap hari ya.
1: Hampir.
0: Jadi malam biasanya memang dipakai maksimal buat istirahat.
1: Iya,
0: ya Pak Agus ya.
1: Iya, bareng berkumpul sama keluarga kecil aja. Dan dengar-dengar, radio tetap dengar, tapi ya kita juga sih masuknya kelihatannya sekarang.
0: Iya.
1: Agak susah dibanding sebelumnya.
0: Oke, kalau sekarang ini malam hari ini berarti memang lagi kosong ya?
1: Iya, baru pulang jam 8 malam tadi. Kalau jam malam minggu itu jam 8 pulang kok.
0: Oh gitu.
1: Masuk jam 8 pulangnya dan jam 8 malam.
0: Setelah itu baru bisa ya tipis-tipis istirahat gitu lah ya Pak Agus ya. Makan
1: sama keluarga kecil baru bisa sky atau tembak.
0: Iya, besok gimana? Besok aktivitas full padat?
1: Besok kerja sampai jam 5 cuman. Masih kayak biasa.
0: Masih kayak biasa
1: tapi
0: ya.
1: Tapi masuk jam 8 nyampe jam 5 sore aja kalau.
0: Oh,

0: Oke, sampai jam 5 sore aja ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi berdagang begitu dalam pre ya, kalau berdagang 7 orang.
0: Iya. Apalagi hari Minggu ya, harusnya hari Minggu ya, kan justru ramai ya, bagus ya.
1: Sangat ramai. Cuma bekerja sama orang ya.
0: Iya.
1: Ramai benar. Dan hampir full sebulan kerja.
0: Iya. Oke deh kalau
1: tapi
0: begitu.
1: Tapi apa-apa juga lah, ramai, happy. Apa gitu. Kayak sekolah dulu aja, ramai, happy, dan bahagia kok.
0: Iya.
1: Walaupun waktunya sangat padat, merayap.
0: Iya, jadi nggak terasa ya, bagus ya.
1: Nggak terasa, kayak sekolah aja kena buat teman-teman tuh banyak yang macam bocah, kok ada tamat SMA, umur 22 tahun.
0: Oke deh kalau begitu. Bagus ya. Lagunya sudah kita sediakan ya Leto ya, sebenarnya cinta. Gitu ya. Salam-salamnya silakan
1: Bang. Sama buat Bang Tito kru radio ya. RRI Padang. Cuma
0: terima kasih.
1: Tetap berjaya di udara dan bahagia selalu semuanya ya.
0: Iya.
1: Panjang ini. Saya juga salam buat anak bagus yang kemarin baru berulang tahun. Indah Tiara Septianti Francisca.
0: Iya.
1: Ulang tahun 15 tahun 21 September kemarin. Iya, kami juga buat Bang Hanapi barusan ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga Uncle Gad Mary. Bang Cukita Mame juga. Teh Dinda sama Happy the Bahagia dari Pak
0: Iya.
1: Bud. Ada Uncle Gazi, kelihatannya, dan teman-temannya ya. Ada juga Rahma. Rahma udah ya. Ada juga Aja Umyang. Kalau dia dengar, salam Happy the Bagus.
0: Iya.
1: Burdanum, Bu Anwar. Itu aja lah salamnya. Bang Tito dibungkus rapi aja lah.
0: Oke, baik.
1: Pak Agus kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pergerak ada Pak Agus. Terima kasih banyak untuk Pak Agus yang sudah ikut bergabung ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
2: Jauh di
0: Halo.
2: Halo Tito.
0: Iya. Ini dengan Ibu Asmara ya. Suaranya jauh banget nih Ibu Asmara Murni nih.
2: Oh, banyak lagi suaranya ya.
0: Ibu Asmara di mana sekarang posisinya?
2: Ada di dekat ini.
0: Di Kota Padang.
2: Betul.
0: Oke. Baik, tapi Ibu Asmara suaranya agak jauh nih.
2: Agak jauh ya.
0: Agak sayup-sayup tak sampai, tapi masih bisa kita dengar lah tipis-tipis suaranya gitu. Oke, siap, boleh deh. Ibu Asmara pengen diputerin lagu apa?
2: Kerinduan.
0: Sebentar kita coba cek Kerinduan. Kayaknya banyak versi nih judul lagu Kerinduan. Pengen yang dari siapa? Ibu Asmara. Dari siapa?
2: Maryam
0: Belina. Boleh, nanti kita sediakan lagunya. Ibu Asmara ada salam-salam, silakan.
2: Salam ya.
0: Iya.
2: Salam apa lagi lah ya? Salamnya berat, tapi salamnya.
0: Iya.
2: Salam cuma aja lah yang berat.
0: Oke. Iya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam. Itu dia pendengar ada Ibu Asmara sudah ikut bergabung malam hari ini. Nah, ini dia berikutnya. Ada pendengar kita yang ikut gabung dari telepon WA kita malam hari ini ya. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo. Waduh, rebutan ini. Ini ada Bang Eka dan Kak Vio malam hari ini ya, ikut gabung dari telepon WA kita. Agak beradu sepertinya malam hari ini ya. Ini siapa ini? Kak Vio ya?
3: Halo, iya benar.
0: Oh iya, Kak Viola.
3: Hai, apa kabar Bang Dito?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Gimana kondisi di sana malam hari ini, Kak Viola?
3: Aduh, Makassar mah panas, tetap panas.
0: Tetap panas ya di Makassar ya? Oke, baik. Kak Viola, Gimana kegiatan hari ini?
3: Alhamdulillah lancar, Abang.
0: Alhamdulillah lancar ya. Masih tetap kerja kan hari Sabtu atau libur atau hari
3: kerja,
0: ya,
3: Sabtu, kerja, Sabtu kerja karena ya. Kan perusahaan swasta jadi kerja.
0: Besok baru libur atau gimana?
3: Iya, besok libur, tapi kalau hari Sabtu gini sih sampai jam 1 lewat tadi.
0: Oh, juga enggak terlalu panjang ya.
3: Enggak, kalau Sabtu, kalau Jumat belum ada kerjaan, belum selesai, Sabtu datang dong.
0: Oh gitu, tapi kalau yang udah selesai, Sabtu boleh libur?
3: Enggak juga datang sih.
0: Tetap datang ya?
3: Yes.
0: Oke, siap kalau begitu. Aman semuanya, lancar ya Kak Viola ya?
3: Alhamdulillah lancar.
0: Gimana di sana, masih sulit apa BBM atau seperti apa? Kafila.
3: Udah satu mingguan udah lancar karena kan diberlakukan ganjil genap. Mobil-mobil truk itu malam baru bisa isi solar, jadi aman sekarang.
0: Baik kalau begitu, Kafila. Malam hari ini pengen diputerin lagu apa, Kafila? Kita bebas nih.
3: Tahun berapa?
0: Bebas. Hari Sabtu itu kita bebas, Indonesia mancanegara, batas akhirnya itu tahun 2022.
3: Bryan Adams
0: ya, boleh. Nanti kita coba cek.
3: Everything I do it for you.
0: Oke, siap. Kak Viola ada salam-salam, silakan.
3: Saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor, tanpa terkecuali. Happy weekend semuanya buat Bang Dito, selamat beraktivitas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Kak Viola di Makassar ya. Baik, sepertinya pendengar kita break dulu ya sejenak. Nanti saya terima telepon lagi untuk bagian berikutnya. Kita ke Leto dulu. Sebenarnya cinta. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triyudono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kami masih terima telepon Anda berdengar di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Sepertinya cukup banyak yang ingin ikut bergabung ya malam hari ini ya. Kita coba sapa penelpon dulu ya di 812878. Yang ikut di telepon WA, sabar dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Baka Baob.
0: Ah, siapa ini?
1: Nah, op, ya dek terangnya suara Bang Teddy tadi, itu makanya apa? Ah, kembali ke babayi, dok.
0: Lai ke babayi. Ah, itulah
1: kalau bang ke babayi, gitu.
0: Lai, alhamdulillah, elok-elok sih. Ah, aman, terkendali.
1: Itu Ibu Irza Hanum, kalau nyokap Pasagawa pasti lewat di muka rumah Bang Teddy, mau.
0: Oh, iya,
1: pasti
0: iya.
1: Pasti lewat
0: iya.
1: Jalan Rawang, kan? Nggak mungkin dong
0: pasti,
1: lewat jalan bypass.
0: Pasti.
1: Ah, itu. Ya karena kadang-kadang kakak Bang Teddy belanjanya itu di Pasar Gawang tadi Om. Kalau baliko itu di Gawang. Kalau ibu acok ke Gawang bisa sebok-sebok je ibu tu punya.
0: Ah itu
1: kan
0: dia.
1: Nah, pasti ibu tu melewati Rawang gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya. Tapi sebentar iya. Dulu kenapa Bang Teddy enggak ikut-ikut telepon pas itu yang lagi siaran. Dari kemarin-kemarin terakhir tuh Piala Dunia tuh baru sekarang nih Bang Teddy ikut lagi, kenapa?
1: Nggak tahu dong, nggak ada mau, mungkin lagi amnesia kali ya.
0: Iya, iya, kira Bang Teddy ikut lagi ya.
1: Iya, amnesia kali ya. Gitu.
0: Iya,
1: ikut kayak gini.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Ini apa namanya nih?
0: Iya, gimana Bang Teddy?
1: Timnas Indonesia kan lawannya Malaysia tuh Senin besok.
0: Iya betul.
1: Itu kuncinya itu.
0: Kuncinya betul.
1: Kalau seandainya Indonesia menang, udah berarti tempat di final.
0: Final
1: udah dapat.
0: Sudah iya. Dipegang ya.
1: Udah dipegang. Cuma Om begini Om, kalau seandainya imbang gimana itu? Kalau menurut penilaian Om gimana?
0: Imbang,
1: itu?
0: Nggak mungkin.
1: Seandainya imbang,
0: nggak mungkin.
1: Janganlah, janganlah selalu itu. Kalau seandainya imbang gimana ini?
0: Kalau imbang
1: peluang
0: ya.
1: Peluang tetap ada kan?
0: Peluang tetap ada lah. Paling nanti selisih gol.
1: Ah, itu lagi ya. Itu selisih gol itu yang ini.
0: Iya, selisih ya, gol kalah karena sama Malaysia.
1: Malaysia.
0: Sekarang
1: betul,
0: ya.
1: Iya. Tapi nggak tahu juga ntar lawan Bangladesh nanti kita mana tahu ada 6-0, 5-0 gitu kan.
0: Nah itu dia.
1: Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya di sisi gol kita menang dengan Bangladesh, terus di Malaysianya kita imbang, itu gimana caranya head to headnya tuh?
0: Gimana? Kalau misalnya?
1: Nggak kayak gini lah, kita imbang 0-0 lawan Malaysia ya, kita imbang kayak gitu ya. Habis itu partai kita terakhir lawan Bangladesh, kita menang 5-0. Ah, Malaysia juga kayak gitu. Dia menang lawan Singapura. Berarti
0: Malaysia menang. Oh iya, selisih gol sih Bang Teddy.
1: Nah iya, Malaysia menang lawan Singapura. Imbang dengan kita. Berarti otomatis Malaysia sama Indonesia mempunyai poin yang sama. 7 gitu ya. Sedangkan ini golnya tadi itu, kita ngambil gol itu gimana itu kalau menurut Om?
0: Ya memang selisih gol sih yang diutamakan. Dia pasti ada faktor utama tuh. Ada biasanya
1: Indonesia lolos mungkin
0: biasanya, biasanya selisih gol. Terus biasanya dihitung goal sama kartu yang dikeluarkan.
1: Ah itu. Berarti ini kan FIFA ASEAN Cup. Tentu kita menurut aturan FIFA dong.
0: Dihitung tuh kalau misalnya udah sama nih. Misalnya poin udah sama gitu kan, kartu
1: iya, poin udah sama.
0: Kartu lagi yang dimainin gitu, berapa jumlah kartu yang keluar gitu, yang paling sedikit
1: betul.
0: Dia yang bakal maju gitu.
1: Iya betul banget. Nah, jadi inti pertanyaan ini kita harus menang lawan Malaysia itu aja ya.
0: Iya. Karena kemarin
1: itu
0: pas lawan Singapura itu siaran malam gitu. Jadi
1: ya menang 2-0 itu.
0: Menang 2-0 dan
1: orang banyak kritik kayak gini. Apa nama kok timnas Indonesia pemainnya kelas dunia tapi kok cuma sanggup 2-0. Kadang-kadang apa kita ini bala menang ketik nyo berang juo kok menang banyak entah apa. Jadi mana maunya itu. Tapi kalau menurut Bang Teddy menilai kayak gitu, dan ini bukannya nggak banyak gol. Orang ini jaga-jaga kondisi juga.
0: Nah itu.
1: Kenapa
0: memang
1: harus diobralin gitu ya?
0: Memang ada yang ini.
1: Kita punya dua pertandingan sisa lagi.
0: Iya, ada yang bilang terakhir kemarin abis pertandingan para pemain tuh capek gitu.
1: Ya,
0: kondisi capek. Kondisi.
1: Nggak boleh keliling stadion, itu perintah pelatih Om.
0: Iya, nggak boleh keliling stadion itu karena di momen AFF sebelumnya cukup mengecewakan, gitu. Jadi,
1: betul.
0: Jadi akhirnya ditiadakan, keliling stadion itu udah nggak ada lagi. Gitu.
1: Ya,
0: jadi budaya itu kayak udah diputus gitu ya.
1: Udah diputus, ya sama pelatih itu kan hak penuh pelatih juga itu Om.
0: Iya, kasihan lah pemainnya. Maksudnya.
1: Gitu. Jadi.
0: Posisi terakhir mereka juga kalah ya di AFF sebelumnya, terus kena hujat gitu.
1: Nah itu makanya.
0: Ya makin apa ya, maksudnya mentalnya makin rusak lah gitu. Justru
1: rusak.
0: Kan sebagai pendukung harusnya bisa kasih dukungan penuh ya. Ya walaupun mungkin permainannya kurang maksimal. Ya namanya main bola kan kita nggak tahu ya. Kadang ada, ya ada ini ya, ada permasalahan di belakang kan kita nggak tahu ya.
1: Iya, betul.
0: Seperti apa, itu kan juga berpengaruh nanti sama permainan di lapangan gitu.
1: Iya, kondisi. Sama kita dulu kasihan sama Beckham Putra ya.
0: Iya.
1: Dia dibarahin keliling gitu kan. Dia keliling stadion dimarahi, untung diambil sama kapten cepat.
0: Betul.
1: Iya, itu tuh yang nggak mau. Maka selesai main 2x45 langsung masuk ke masuk ke stadion lah maksudnya. Selebrasi nggak ada, walaupun menang.
0: Iya, terlalu apa ya, terlalu berlebihan lah gitu ya namanya ya, main.
1: Penonton Indonesia tuh kan
0: pasti ada menang ada
1: bukan
0: kalah.
1: Ada yang punya klub ini, ada yang pendukung Persija, pendukung Persib, pendukung
0: ini.
1: Gitu kan. Jadi nggak mau itu nggak mau terulang lagi.
0: Iya, terus juga rivalitas klub itu jangan dibawa-bawa sampai ke timnas juga lah gitu.
1: Betul banget.
0: Iya, itu akan merusak lah ya.
1: Iya. Oke, Lau.
0: Ya udah Bang Teddy,
1: kita
0: malam hari ini pengen di
1: project, ya, Om.
0: Puterin.
1: Tak bisa kelain hati, Om.
0: Club Project boleh nanti kita putarkan ya lagunya.
1: Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam istimewa buat Om Tito, spesialnya buat Trio Macan Madu Tanah ya, Om ya.
0: Oke.
1: Oke lah. Makasih banyak, Om.
0: Sama-sama, Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Bang Teddy. Selamat malam ya untuk Bang Teddy. Tak bisa ke lain hati. Nanti kita putarkan lagunya. Kita coba sapa penelpon di telepon WA kita nih, ada Teh Dinda. Halo.
2: Selamat malam Bung Tito, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Teh Dinda malam hari ini.
2: Malam sudah malam sudah gitu.
0: Gimana di Bogor, hujan atau cerah-cerah saja di sana Teh Dinda?
2: Siang tadi terik, pas yang pas maghrib itu. Mendung gelap, tapi nggak jadi hujannya, cuma PHP.
0: Oh, cuma PHP saja. Nih di sini juga nih tadi udah mulai gerimis tuh. Wah, Tito udah mulai khawatir kan. Tapi ternyata PHP dia.
2: Itu juga ya ternyata. Iya, jadi udah gelap sekali, terus udah ada rintik-rintik, tapi ternyata kita udah siap-siap ya apa yang biasanya kena ini ya, kena tampias gitu
0: Kalau itu sih di sini nih di Kota Padang ini ya, Teh Dinda berharap sih ya ditahan dulu hujannya sampai jam 1 malam deh, sampai jam 1 nanti setelah itu boleh deh bebas gitu.
2: Supaya kan? aman pulang ke rumah gitu kan.
0: Ini namanya doa orang kan personal ya, Teh Dinda ya.
2: Benar.
0: Kalau doanya Tito sih gitu, kalau orang lain ya kan nggak tahu gimana doanya.
2: Ya, Semoga begitu, semoga diijabah gitu ya doanya ya.
0: Ya selagi hujannya juga nggak yang sampai ke arah bencana gitu ya, Teh Dinda. Kayaknya aman deh buat membasahi Kota Padang ataupun juga Bogor gitu ya, Teh Dinda.
2: Hujan bersahabat lah,
0: iya, namanya. Jangan sampai bawa teman-temannya lah, kayak yang Teh Dinda bilang ya.
2: Iya, kalau pakai teman-temannya itu ngeri banyak. Efeknya banyak.
0: Iya, betul. Efeknya banyak dan ya agak berbahaya juga ya buat daerah-daerah yang rawan gitu ya.
2: Tadi cerita malam minggu lalu itu, malam minggu itu hujan deras pakai teman-temannya, petir, pakai kilat dan pakai mati lampu juga kan?
0: Pakai mati lampu juga,
2: selama 5 jam malam minggu lalu tuh.
0: Iya. Waduh.
2: Handphone lobet,
0: waduh. Ya. Itu kayaknya kombonya luar biasa ya?
2: Bukan main. Efeknya.
0: Bukan main, itu paket kombonya.
2: Apanya, handphone LCD-nya minta jajan.
0: Waduh. Ya ampun.
2: Itu, bahayanya seperti itu. Kalau ada petir, ada kilat itu, mati lampu, ada kena. Pasti ada yang kena.
0: Iya sih, apalagi barang-barang elektronik ya.
2: Iya, betul. Jadi itu malam selama 5 jam baru hidup listrik itu jam berapa? Jam setengah 11 dari setengah 6.
0: Iya.
2: Jam.
0: Dari jam 6 ya. Wow.
2: Pagi-pagi handphone karena memang lowbat mau dicas ternyata layarnya berantakan.
0: Waduh.
2: Cek ternyata LCD-nya kena.
0: Kalau di Minangkabau itu namanya piti kalua.
2: Yo, piti kalua ya, belanja ya, minta belanja ya. Iya,
0: minta belanja ya.
2: PT itu memang handphone itu selalu sewaktu-waktu minta jajan, jadi harus siap
0: selalu ready lah ya dengan kondisi-kondisi yang seperti itu gitu.
2: Jadi kalau masih hujan aman, biar dia durasinya panjang nggak apa-apa, tapi yang penting aman gitu ya, intensitasnya itu aman-aman aja nggak apa-apa. Aduh, kalau udah pakai bawa teman-temannya repot sih gitu.
0: Oke, Teh Dinda malam hari ini pengen diputerin lagu apa?
2: Lagu dari apa ya? Dari tadi udah ingat, sekarang lupa sih.
0: Boleh diingat-ingat lagi. Lagu Indonesia apa lagu mancanegara, Teh Dinda?
2: Negara. Kalau malam minggu bebas kan?
0: Bebas. Siapa tahu.
2: Dia udah naik belum?
0: Apa Adel. Belum. Adel belum naik. Boleh nanti kita naikkan. Adel pengennya yang mana nih, Teh Dinda?
2: Do you remember?
0: Oke.
2: Don't you remember
0: ya. Boleh nanti kita putarkan lagunya. Oke, Teh Dinda ada salam-salam, silakan.
2: Salamnya doa terbaik deh untuk Bung Gito dengan tim yang bertugas malam ini ya.
0: Amin.
2: Pulang nanti hati-hati dan mudah-mudahan memang hujannya nanti jam 01 baru boleh ya.
0: Di hari berikutnya ya, jam 01.
2: Hari berikutnya, oke lah kalau gitu. Salam-salamnya untuk antaranya untuk Bang Hendra, Pak Agus, Ajo Uniang.
0: Iya.
2: Ya, Angku Kampai juga, Pak Aka Bangku. Mudah-mudahan Angku lagi mengor ya.
0: Oke.
2: Izra Hanum lah ya, Ibu Izra Hanum. Oke lah.
0: Ya.
2: Next time untuk yang lainnya. Dari Bogor cukup dulu Bung Tito. Thank you.
0: Oke, baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar Date Dinda di Bogor. Selamat malam. Kita coba sapa penelpon lagi di 812878. Halo, selamat malam.
3: Malam Bang Tito.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
3: Di Sumatera.
0: Dengan Pak John?
3: Ujung Sumatera.
0: Oh, ini Pak Abang Cuti Tamameh.
3: Betul.
0: Iya, apa kabar nih Abang?
3: Alhamdulillah sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya Bang Cut, Abang Itamame ya.
3: Iya.
0: Gimana kondisi cuaca di sana nih?
3: Cuaca cukup baik nih Bang Cut.
0: Cuaca cukup oke ya?
3: Iya, baru pulang buat malam ini.
0: Oke, baik. Kegiatan hari ini seperti apa nih Bang Cut, Abang Itamame?
3: Lancar, aman terkendali.
0: Lancar semuanya ya, aman terkendali ya. Sempat hujan hari ini Bang Cuta Bang Itamame di sana atau panas terik?
3: Panas terik.
0: Panas terik. Oke. Baik kalau begitu. Bang Cut Abang Itamame.
3: Minta lagu.
0: Boleh, ingin diputarkan lagu apa malam hari ini?
3: Joni Wakilin.
0: Apa?
3: Joni Wakilin.
0: Joni Wakilin.
3: Iya. Judulnya The Black Superman.
0: The Black Superman.
3: Ya, ini menceritakan legenda tinggi dunia Muhammad Ali.
0: Muhammad Ali. The Black Superman.
3: Itu legenda hidup tinggi dunia tahun 60-70-an sampai 80-an.
0: Oke.
3: Akhirnya pertama disalahkan oleh Joe Frazier tahun 71.
0: Iya, ya, Joe Frazier ya. Iya, iya, iya.
3: Tahun 71 dan terakhir karirnya tahun 81 dikalahkan oleh Trevor Berbick.
0: Iya. Oleh Trevor ya.
3: Sebelum nama Muhammad Ali namanya Cassius Clay.
0: Iya. Tahu enggak Muhammad Ali sakit apa?
3: Parkinson.
0: Parkinson, betul sekali. Berarti Bang Cuta Bang Itamame hobi nonton boxing atau perhatiannya cuma ke Muhammad Ali doang?
3: Salah satunya ini sebenarnya kalau olahraga semua kita ikutin atau kita hobi. Sebenarnya intinya atas nama olahraga lah. Kan kita sendiri juga atlet ini tenis meja.
0: Oh, Bang Cut, Abang Itamame atlet tenis meja.
3: Iya.
0: Wow.
3: Kelin dinas kesehatan Provinsi Aceh ke Padang, Jakarta dan Surabaya.
0: Wow, luar biasa nih Bang Cut, Abang Itamame. Pasti kalau main tenis meja nih suka ngebelok-belokin bola nih.
3: Itulah. Pertama itu harus senjata utama. Iya, nggak bisa dari masuk ya, nggak usah main, nggak usah lawan. Kan itu yang gitu.
0: Iya iya.
3: Nggak, ini masuk lawan nggak bisa ya. Bagaimana mau main? Kan nggak, bolanya entah kemana-mana kan begitu.
0: Iya iya iya iya. Iya. Aduh, luar biasa nih Bang Cuta Bang Itamame. Ternyata Bang Cuta Bang Itamame mantan atlet tenis meja ya.
3: Cuma negara mewakili dinas, kantor dinas kesehatan.
0: Iya, iya. Tapi tetap lah, maksudnya ya pasti jago mainnya.
3: Jago-jago itu enggak, jago itu yang berkokok itu Bang Cuta.
0: Ayam ya.
3: Ya, mesti jago.
0: Iya, iya, iya.
3: Kita enggak jago-jago amat.
0: Enggak jago-jago amat ya.
3: Tahu sedikit gitu.
0: Ya, lumayan lah gitu. Kalau udah bisa ya sampai mewakili ya tempat kita bekerja ya. Ya udah oke okay lah gitu.
3: Ya, lumayan lah Bang Tito.
0: Lumayan lah.
3: Ya, lumayan dari lumayan gitu.
0: Daripada lumayan. Iya, iya, iya.
3: Gitu.
0: Oke deh kalau begitu. Ini karena waktu juga ya Bang Cuta Bang Itamame ya. Bang Cuta Bang Itamame pengen salam-salam buat siapa? Boleh silakan.
3: Tadi Bang Teddy.
0: Iya.
3: Baru turun Cek Dinda. Ayu Manisi, untuk semua-semuanya lah. Terima kasih Bang Tito.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pergar, ada Bang Cita Bang Hitam Mameh yang ikut bergabung dari Banda Aceh, jauh sekali. Baik, sepertinya kita akan langsung saja ke pilihan lagu dari pendengar-pendengar kita di bagian terakhir kali ini. Pendengar, saya ke Club Project dulu untuk Anda, Tak Bisa Kelain Hati.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proza tu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh, gitu.
1: Halo, Lah.
0: Halo, Dita. Aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh. Aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh, gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini, dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari...
1: Aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu nggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan. You got a friend.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Istilah ad hoc berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk tujuan ini atau khusus untuk ini. Dalam konteks modern, ad hoc merujuk pada sesuatu yang dibentuk, diatur, atau dilakukan untuk keperluan atau tugas tertentu dan bersifat sementara. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk organisasi, teknologi, hukum, dan manajemen proyek. Dalam organisasi dan manajemen, ad hoc biasanya merujuk pada tim atau komite yang dibentuk untuk menangani tugas atau masalah tertentu yang tidak dapat diatasi oleh struktur organisasi yang ada. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin membentuk tim ad hoc untuk menangani krisis atau mengembangkan produk baru. Tim ad hoc ini bekerja hingga tugas tersebut terselesaikan, setelah itu tim dibubarkan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi lebih fleksibel dan responsif terhadap situasi yang memerlukan perhatian khusus. Dalam teknologi, ad hoc sering digunakan untuk menggambarkan jaringan sementara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah jaringan ad hoc dalam komunikasi nirkabel, di mana perangkat dapat berkomunikasi langsung tanpa infrastruktur pusat seperti router. Jaringan ad hoc ini berguna dalam situasi di mana infrastruktur jaringan tidak tersedia, seperti dalam operasi militer atau penyelamatan bencana. Di bidang hukum, ad hoc dapat merujuk pada pengadilan atau arbitrasi yang dibentuk khusus untuk menangani kasus tertentu, seperti pengadilan ad hoc internasional untuk menyelesaikan sengketa antara negara atau mengadili kejahatan perang. Pengadilan ini dibentuk dengan mandat khusus dan dibubarkan setelah kasus terselesaikan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya datang juga.
1: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
0: Ini Mas uangnya. Tapi kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
1: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
0: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
1: Jangan disobek dulu Bu.
0: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
1: Maaf Bu, saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
0: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
2: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau cash on delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

0: Major John Wesley Powell, seorang tentara Amerika yang juga dikenal sebagai Bapak Arung Jeram Dunia, memperkenalkan arung jeram pertama kali dengan menyusuri sungai Colorado sejauh 250 mil yang melintasi gugusan tebing raksasa yang kemudian diberi nama Grand Canyon. Saat itu ia menggunakan perahu yang disusun dari kayu. Pada perkembangan selanjutnya di benua Amerika dan Eropa, aktivitas menelusuri sungai tersebut ternyata berkembang menjadi sebuah olahraga high risk yang cukup populer dan dikenal dengan sebutan white water rafting. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ini mulai banyak digemari dan diproduksi perahu khusus untuk arung jeram dengan material yang kuat agar dapat mengangkut orang dan perbekalan yang lebih banyak. Dan mulailah bermunculan sarana-sarana baru untuk kegiatan berarung jeram seperti kayak, kanu, board, dan lain sebagainya. Sejarah petualangan sungai di Indonesia dimulai sekitar awal tahun 1970-an dengan istilah olahraga arus deras atau orat, dipelopori oleh rekan-rekan pencinta alam dari Bandung dan Jakarta. Olahraga ini kemudian menjadi salah satu olahraga petualangan yang paling diminati para pencinta alam. Pada tahun 1994, diadakan kejuaraan nasional arung jeram di Sungai Ayung, Ubud, Bali. Di kejuaraan ini diterapkan standar penyelenggaraan internasional, baik perlengkapan, materi lomba maupun perlengkapan dan penjuriannya. Kegiatan inilah yang kemudian dianggap pemicu kebangkitan arung jeram di Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin.

edisi kali ini hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Berikan kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas berger di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Minggu tanggal 27 bulan September tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Padang pagi ini.
5: Iya. Dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam siaran program 1 RRI Padang untuk edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda dalam Padang pagi ini untuk edisi hari ini. Pendengar, seperti biasa masih kami akan hadirkan ya rangkaian informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya pendengar, karena tadi waktu azan subuh masuk di pukul 4 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, kami akan hadirkan juga di pagi hari ini serangkaian lagu-lagu Islami serta juga nanti akan bersama ya dalam program Mutiara Pagi. Namun pendengar, sebelum ke lagu-lagu Islami, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah An-Nisa ayat 29-33 dengan Koryah Esi dan terjemahan oleh Adit. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan ya sementara rangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi. Yang
1: selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Iya, dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dan pendengar, bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama ya dalam program Mutiara Pagi yang tentunya untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, serta juga untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini yang nantinya ingin bergabung bersama kami secara interaktif, boleh melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666695. Serta untuk Anda nanti juga dapat bergabung ya melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, karena kita juga live ya di YouTube. Jadi untuk Anda nanti dapat berkomentar di live chat kami di pagi hari ini. Oke, dan pendengar tentunya sudah hadir bersama kita Ustadz kita yang akan bersama kita dalam program Mutiara Pagi. Saya langsung akan sapa saja. Sudah hadir ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI selaku dosen ilmu falak UM Sumbar, anggota BHR Sumbar, dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam berkah di pagi hari ini untuk semua pendengar kita.
0: Kabar baik Ustadz di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah. Sekarang udara tambah segar ya.
0: Iya, karena sudah turun hujan ya Ustaz. Jadi
2: dengar beberapa informasi di wilayah Indonesia sudah banyak hujan turun.
0: Alhamdulillah. Jadi kabutnya udah mulai ini ya Ustaz ya, menurun gitu. Oke. Untuk tema kita hari ini terkait dengan status anak angkat dalam hukum keluarga Islam, benar ya Ustaz tema kita. Oke. Nah, ini seperti apa pendengar? Kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Firdaus. Silakan Ustaz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashadu la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi surahli sadiri, wa yasirli amri, wa hlul uqadatan min lisani, yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, bicara tentang anak angkat ini sangat penting, karena soal anak angkat ini sudah bermula juga sebagai pedoman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah terang benderang mendidik hambanya, karena Rabb itu dimaknai ya Tuhan, pencipta, pendidik. Kita selalu baca Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabb di samping di mana Tuhan apa tadi juga bermakna pendidik. Jadi Allah mendidik kita dengan ayatnya, baik yang tertulis maupun yang terbentang melalui alam semesta ini, dan juga melalui sunnah Nabi. Penting soal anak angkat ini bagi orang yang terutama tidak punya anak. Ekonomi mapan, ilmu pengetahuan bagus, kasih sayang ada pada jiwanya, tapi tidak punya anak. Sudah berdoa, berobat, konsultasi, kiranya belum juga dapat anak. Nah, sebagian di antara orang yang mendapat kondisi seperti itu mengangkat anak, disebut juga dengan mengadopsi. Anak yang diangkat menjadi anaknya itu untuk berdiam di rumah tangganya ada dari pihak sanak famili. Apakah itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri. ada yang maksudnya orang lain tidak ada hubungan tali darah, tidak ada hubungan bako. Bisa saja entah dari mana asal-usulnya, lalu dengan prosedur yang diatur, lalu jadilah anak itu dipungut menjadi anak angkat. Ada juga orang mengangkat anak itu dengan meringankan beban keluarga yang dipandang butuh pertolongan. Bahkan itu terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengambil Ali bin Abi Talib, dijadikan ya untuk menghuni rumahnya sekalian dididik. Tapi memang status Ali tidak sebagai anak angkat. Ini sekadar contoh, ada yang seperti itu menolong keluarga untuk diringankan bebannya. Karena Abu Talib bukanlah orang kaya, tapi anaknya ada beberapa orang. Maka Ali itu diambil, salah satu motifnya itu meringankan beban pamannya. Tapi kan kemudian Ali, karena dididik sejak usia dini, Ali bin Abi Talib menjadi orang hebat. Bahkan dia disebut juga gudang ilmu. Nah, sekarang kita fokus tentang status anak angkat. Anak angkat itu tetap saja dia statusnya anak angkat. Apakah diambil waktu dia baru lahir, atau misalnya sudah usia anak-anak dengan segala prosedur, statusnya anak angkat, tidak boleh dikatakan anak kandung. Tapi diperlakukan seperti anak kandung, kasih sayang, kesehatan, pendidikan, biaya, mencukupkan kebutuhannya, itu sangat terpuji. Tapi ingat, dia tetap anak angkat. Maksudnya begini, misalnya kalau dipungut itu anak perempuan, si ayah boleh saja menggendongnya, memandikannya waktu balita tersebut ya. Tapi kalau dia sudah beransur besar, itu jaraknya dengan si ayah benar-benar dijaga. Apalagi sudah usia remaja, tidak bisa lagi dia dekat-dekat secara fisik seperti anak kandung. Karena itu dilarang ya. Bahkan anak angkat yang sudah dipandang sedemikian seperti anak kandung, ini berat pada diri Rasulullah. Zaid bin Harithah itu dijadikan anak angkat dengan segala prosedurnya, lalu dia proklamirkan di tengah orang banyak, Zaid adalah anak saya. Lalu orang memanggilnya Zaid bin Muhammad. Maka Allah menegurnya kemudian hari di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 ya, bukan ayat 5. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka. Jadi orang waktu itu memanggil Zaid bin Muhammad. Nah, ini tidak boleh. Terus lanjut ayat, huwa aqsatu indallah, itulah yang adil di sisi Allah. Jadi anak angkat itu harus dijaga nilai sejarahnya, siapa ayahnya, kampungnya, kalau terus sukunya apa itu ya. Harus ada saksi, idealnya begitu. Nanti setelah dia cukup dapat pengertian, diberitahu secara baik bahwa dia adalah anak angkat. Tapi kalau disembunyikan dia anak kandung, apalagi kalau dikatakan kepada tetangga anak kandung, tetangga pun tentu di hatinya senyum-senyum, ya hati mulutnya senyum tapi hatinya berkata berbeda. Nah, nanti bagaimanapun menutup-nutupnya dia anak kandung, anak angkat ini dia akan tahu juga bahwa desas-desus dari tetangga dia bukan anaknya, anak kandung dari ibu yang mengasuh atau ayahnya itu. Jadi bagus dikatakan dengan terus terang. Karena nanti kalau dia menikah, dia tidak bisa jadi wali kalau ayah dan ibu ayahnya masih ada atau pamannya itu ya. Kalaupun misalnya wali nikahnya tidak ada, itu yang menikahkan nanti wali hakim, pejabat yang bersangkutan dari pihak KUA. Ya. Jadi memang terus terang, sampai nanti seperti ayat dibaca tadi ya, itu tentang menyebut harta warisan. Nanti anak angkat juga tidak bisa mendapat harta warisan. Kecuali dengan hibah ataupun dengan wasiat. Kemudian dalam hadis diungkapkan, barang siapa yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, Padahal ia tahu ayahnya ada. Bukanlah yang mengasuhnya itu, bukanlah ayahnya, maka surga haram baginya. Ini kan suatu ancaman, ya bisa saja mungkin, apakah malu punya orang tua sedemikian, lalu ada pula yang mengangkatnya. Ini benar-benar dijaga. Jadi dari pihak orang tua angkat, demi itu juga sebagai anak angkat, juga ada kejujuran yang dijaga. Terus yang apa soal pengasuhan ini, merawat, melindungi anak ya tanpa mengubah nasab, itu sangat dianjurkan, disebut juga kafalah ya, atau pengasuhan. Kemudian dalam undang-undang sebenarnya juga ada diatur, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak, kemudian ya diubah di antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 39, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Yang terus ada lagi yang sangat penting dikaitkan dengan perspektif Islam pada ayat 2, pemungutan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Nah, ini yang harus dijaga dari awal sampai akhir. Jadi orang tua angkat jangan takut nanti kalau dikatakan bahwa dia sebenarnya orang angkat, nanti dia lari atau menangis, ya enggak apa-apa. Makanya lebih cepat diberitahu itu lebih bagus. Karena ada kasus waktu itu ya di masih di Kota Padang, sehingga saya juga tulis kasus itu di media dan sudah dibaca oleh banyak orang. Intinya begini, dia pintar sekolah di dua universitas, sukses, tapi waktu menikah, heran dia kok suasananya berbeda, ayahnya mendadak sakit, lalu ada kakak kandungnya hadir, ada kontak batin, karena ada yang disembunyikan, sehingga suasana waktu itu dari segi kebatinan jadi masalah. Jadi bagus berterus terang dari awal. Inilah saya kira sebagai pengantar, bagus kita dengar dari masukan dari pendengar kita yang proaktif, tentu juga ada pengalaman-pengalaman.
0: Iya, baik Ustadz Firdaus dan pendengar, itu tadi ya materi yang disampaikan oleh Ustadz Firdaus terkait dengan tema kita, status anak angkat dalam hukum keluarga Islam. Oke, sudah ada penelpon Ustadz, kita ya, langsung terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana Bu?
3: Ibu Nur di Limau Manis. Ibu ini sama Nur. Mbak Rani.
0: Iya, betul.
3: Pak Firdaus.
0: Iya, betul Ibu Nur. Silakan Ibu Nur.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz Firdaus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Nur, silakan.
3: Yang saya tanyakan Pak Ustaz, di luar tema ya Pak Ustaz.
2: Boleh.
3: Kita terlambat salat. Jadi salat di rumah. Salat di rumah tuh apa boleh kita salat sunat dulu atau langsung salat subuh? Dan bolehkah kita di rumah membaca kunut sendiri? Karena di masjid tidak membaca kunut. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau salat witir di masjid, baca ayatnya Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu birabbir falaq, Qul huwallahu ahad. Kalau kita sembahyang witir di rumah, apa boleh dibaca ayat yang lain atau harus itu salat witir? Itulah pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Firdaus, ada Ibu Nur di ya, Limau Manis. Ya, silakan Ustadz ditanggapi.
2: Ya, terlambat salat bisa banyak sebab ya. sehingga salatnya di rumah. Kalau dikejar masjid bisa saja orang sudah salam gitu ya. Jadi boleh salat di rumah dan didahului dengan salat sunat. Kan masih di awal waktu. Ya kalau tanya boleh ya boleh. Misalnya zuhur terlambat. Jadi Ibu Nur salat sunat dulu sebelum salat dia salat zuhurnya. Terus lanjut salat zuhurnya 4 rakaat. Kemudian salat sunat rawatib juga 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi boleh. Itu juga mungkin sudah maghrib. Kalau maghrib kan memang dikerjakan sesudah salat maghrib ya. Jadi jawabannya boleh. Kemudian tentang kunut, misalnya di masjid tidak kunut. Jadi cerita kunut ini memang terjadi pembahasan. Nabi SAW pernah berkunut beberapa pekan. Itu tidak hanya subuh saja, tapi semua salat. Kunut itu maksudnya dalam salat menambah doa-doa. Lalu isi doa itu diantaranya supaya orang yang membunuh Hafiz Quran sebanyak 70 orang itu diberi hukuman yang berat. Lalu Allah tegur soal hukuman itu hak Allah. Sejak itu Nabi tidak berkunut lagi, begitu juga para sahabat tidak berkunut lagi. Nah dalam hal ini di Indonesia akan terjadi pemahaman yang berbeda. Nah kalau misalnya ibu mau baca kunut di rumah, ya tidak ada larangan. Tak nanti kalau imamnya di masjid tidak berkunut, ya tentu ikut tidak berkunut. Ya, gitu apanya ya penyelesaiannya. Jadi boleh. Lalu kalau witir, boleh saja ibu baca surat apa saja. Yang penting misalnya salatnya 3 rakaat. Ya, 3 rakaat misalnya. Ayat yang dibaca atau surat dibaca jangan songsang. Mana yang dulu didahulukan, mana yang akhir diakhirkan. Walaupun tidak berurutan. Maksudnya misalnya rakaat pertama dibaca Kul a'udzu birabbin nas, kan sudah surat terakhir. Nanti surat ayat apa rakaat kedua tentu berlaku surut. Jadi supaya ada tertibnya mana yang dahulu didahulukan. Jadi kalau ragu mau baca surat apa pada rakaat tertentu, boleh dilihat Al-Quran. Oh ini lebih dahulu, ini lebih kemudian. Sekira seperti itu.
0: Baik. Sudah ditanggapi oleh Ustaz Firdaus, Bu Nur. Kalau masih ada pertanyaan kita masih terima ya Ustaz ya. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini masih ada penelpon, kita terima kembali Ustaz. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, di ini dengan
2: Buya
0: Ahmad Khalidi ya.
2: Hafiz Quran.
0: Iya, apa kabar nih Buya?
4: Alhamdulillah, sedang murajaah nih Buya Rani.
0: Oke, baik. Silakan Buya, ada yang ingin ditanyakan ke Ustaz Firdaus, silakan.
4: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini sedang murajaah nih yang rencana bulan ini mau khatam nih Buya. Ini Buya ya. Ini saya lupa nih mengenai pengangkatan anak ini kan adanya di surah Al-Ahzab ini Buya. Jadi saya lupa ini untuk mentadaburinya. Jadi nanti diterangkan lebih jelas surahnya ayatnya apa dan terjemnya apa gitu ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua yaitu Buya kan tahu saya seorang janet dan mungkin saya mewakili teman-teman para janet gitu kan. Nah misalnya kita kalau kita jauh dari masjid gitu kan, sementara kita berkeinginan untuk sholat di masjid gitu. Jadi pahalanya bagaimana di sisi Allah? Dan lagi kalau kita misalnya salah dalam menghadap kiblat, misalnya kan, sementara nggak ada yang ngasih tahu, itu bagaimana kedudukan sholat kita, pahalanya di sisi Allah? Pak Dekan, terima kasih sebelumnya Pak Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Yang pertama itu surat Al-Ahzab ayat 37 ya, cukup panjang. Allah menyuruh kita untuk mengingat. Ingatlah ketika engkau ya Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Maksudnya Zaid bin Harisah anak angkatnya. Pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid mengakhiri keperluannya terhadap istrinya untuk menceraikan, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya, ketetapan Allah itu adalah pasti. Jadi Zaid bin Harisah ini kan anak angkat, terus ada kasus dia tidak cocok. Lalu Nabi sabar nak, memang begitulah pernikahan. Pertahankanlah rumah tanggamu. Iyalah, tapi beberapa hari berikutnya nampaknya tidak ada kecocokan. Sebenarnya keduanya orang taat. Tapi ya kalau tidak ada titik temu, sebenarnya Rasulullah sudah mengetahui ya, ada isyarat dari Allah, Allah akan menikahkan dengan istri Zaid. Tapi tidak cepat itu diungkapkan ya, biarlah proses ya apa kan. Tentu ada ketakutan di situ, takut dalam arti menjaga diri dan nilai-nilai takwa. Tapi itu akan diungkap. Nah akhirnya setelah dia diceraikan, sudah sampai habis idahnya, Allah nikahkan dia. Itu kan berat itu ya dalam pandangan orang. Seorang nabi menikahi istri anak angkatnya. Sebab anak angkat itu apalagi istrinya dipandang tidak terpuji. Tapi nabi yang menikahi. Ini membuktikan bahwa anak angkat benar-benar tidak anak kandung. Bayangkan mantan istrinya boleh dinikahi oleh si ayah angkat. Kan Nabi SAW itu kan anak angkatnya. Yeah. Begitu ya tegasnya. Jadi artinya siapa yang mengangkat anak sekarang benar-benar ini dijaga. Perlakukanlah dia seperti anak angkat. Nah, jangan seperti anak kandung benaran itu. Yeah. Nanti dia berpeluk ya, misalnya dia laki-laki, peluk ibunya padahal ibunya kan orang lain, ibu angkat. Begitu juga sampai soal harta warisan. Kira-kira itu ya Buya, itu pada surat Al-Ahzab ayat 37. Terus yang kedua ya, tentang masalah orang yang tidak bisa melihat. Ini untuk orang yang tidak bisa melihat disebut juga tuna netra, tapi sekarang tunanya tidak dipopulerkan, netra saja ya. Kasus pada Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah saya kan tidak bisa melihat, tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid, boleh di rumah saja. Nabi pertama membolehkan, ya boleh, tapi Nabi bertanya kembali, adakah engkau dengar seruan salat, maksudnya azan, dengarlah. Ya kalau itu kamu tetap di masjid. Artinya apa? Sejarah mencatat Abdullah bin Ummi Maktum itulah yang mengumandangkan azan kedua di pagi hari. Pagi itu sebenarnya kan azan dua kali. Pertama oleh Bilal, dilengkapi dengan as-salatu khairu minan naum. Nanti waktu subuh telah masuk, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini yang azan. Jadi begitu. Nah soal tentang arah kiblat memang harus ada perjuangan. Kan banyak tanda dengan huruf timbul atau dengan tanda sesuatu. Misalnya sampaikan juga Buya kepada teman-teman, di rumah masing-masing ya diundanglah orang yang bisa menentukan arah kiblat kemana, kasih tanda. Nanti kalau tandanya sudah dirasa, nanti di sudut mana saja berada itu bisa, karena feelingnya orang yang tidak bisa melihat kan tajam juga. Jadi kemana arahnya, tapi ada perjuangan. Di rumah misalnya apakah di toko atau di mana saja berada harus diketahui arah kiblat. Tapi kalau memang tidak ada dapat informasi, di sini kelapangan Allah sangat luas. Kemana saja menghadap ya disitulah kiblatnya bagi kondisi yang darurat.
0: Baik Ustadz Firdaus. Sebelum kita terima telepon Ustadz, ini juga sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Saya bacakan pertanyaannya, ini dari Ibu Desi di Maransi. Pertanyaannya, apakah status hukum anak angkat ini bisa berubah menjadi mahram jika disusui oleh ibu angkatnya semasa bayi? Itu pertanyaan. Apa saja ada syarat ketentuannya enggak Ustaz? Itu pertanyaannya. Silakan Ustaz Firdaus.
2: Ini bagi saya tuh baru ya pertanyaan. Perlulah apa dibahas dulu. Tapi kita lihatlah prosedurnya. Dia angkat anak lalu dia susui. Mm-hmm. Bisa saja dia sedang punya anak, lalu anak orang lain diangkat. Ini kan bisa saja itu sulit terjadi ya. Yeah. Biasanya orang kan ingin mengangkat anak kalau dia tidak punya anak gitu ya. Mm-hmm. Saya izin minum dulu.
0: Iya, yeah, silakan Ustaz.
2: Nah, kalau memang kasus itu terjadi, seperti apa penyelesaiannya? Nah, jadi begini. Iya, orang yang disusui, maka dia termasuk ibu susuan namanya, mm-hmm, ya. Mm-hmm. Maka dia dengan sendirinya menjadi mahram orang yang tidak boleh dinikahi. Itu ada ya dalam surat apa ya, An-Nisa kalau tidak salah, ayat 22, 23, 24, itu ada wanita-wanita yang dilarang dinikahi, termasuk ibu susuan itu, mm-hmm, ya. Kalau anaknya laki-laki itu sebenarnya kan, okay. Nah, kalau anak perempuan berarti dia juga dinasabkan sebagai ibu susuannya. Tapi di situ tidak ada kajian hukum soal larangan bersentuhan dan lain-lain ya, karena sesama perempuan. Jadi ini menarik. Terima kasih Bu Desi. Jawabannya iya, karena dia termasuk ibu susuannya. Jadi begini, misalnya ya, ibu susuan ini dia masih apa, katakanlah anak pertamanya, umurnya baru 19 tahun. Terus anak yang diasuh ini berkembang apa? Lalu suaminya, ibu maaf, yang apa tadi meninggal, anaknya tidak ada lagi. Lalu ini anak asuh. Anak asuh, tapi dia sudah disusukan. Maka dia enggak bisa lagi nikah. Yeah. Tapi kalau sekiranya tidak, maka nanti anak ini boleh dia nikah. Cuman itu sulit terjadi ya, karena nikah dengan anak angkat. Nah, dari segi hukum kan boleh. Yeah. Begitu juga sebenarnya dengan anak tiri, kalau misalnya ibunya belum disetubuhi, maaf terus terang bahasanya, lalu bercerai, apakah cerai mati atau cerai hidup misalnya ya prosesnya, lalu anak tirinya itu ya boleh dinikahi oleh si ayah tiri, tapi dia belum menjamah ibu kandungnya. Jadi memang ada aturan-aturan yang sangat spesial. Itu mungkin bisa juga kemudian hari kita bahas itu dalam fikih munakahat.
0: Oke, baik Ustaz Firdaus, mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu Desi. Kita terima penelpon lagi Ustaz.
2: Iya.
0: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa? Di mana Pak?
5: Sultan Marajo di Vilano.
0: Oke, Sultan Marajo di Vilano. Silakan Sultan.
5: Assalamualaikum Pak Sultan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan Marajo, Vilano. Ya. Nah, kita tetangga. Jumpa lagi di udara. Okay. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Jadi yang saya tanyakan Pak Sultan, kalau mengenai anak angkat nih, kalau sudah sepakat di antara saudara-saudaranya ingin memberikan sedikit warisan gitu.
2: Warisan ya.
5: Ya, apakah dibolehkan? Ya, itu aja pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sultan. Silakan Ustaz.
2: Ya. Fikih ini kan banyak ya, ada fikih munakahat tentang pernikahan, kawin, cerai, talak, rujuk. Terus ada lagi fikih mawaris itu tentang harta warisan. Ini ada kaitannya dengan anak angkat. Anak angkat tidak dapat mewarisi harta warisan. Artinya sebanyak apapun harta orang tua angkat setelah dibagi, dia tidak dapat sedikit pun. Lalu bagaimana supaya dia bisa dapat? Itu melalui wasiat. Wasiat ya, diwasiatkan. Jadi begini, misalnya kalau dibagi hartanya, orang dapat yang berhak, dia tidak dapat. Di sini ada rasa yang dalam di situ. Bagaimana perasaannya? Maka bagi orang tua angkat, berwasiatlah. Kalau misalnya ada anak kandung dan kata sanak famili, kumpulkan. Nanti kalau saya meninggal, ini si Amir misalnya, anak angkatnya itu si Amir ya, karena sebagaikan anak kandung secara kasih sayang, nanti dia tidak akan dapat. Oleh sebab itu saya berwasiat, katakanlah sekian, apakah 10%, apa 5%, tapi apa maksudnya, ya yang paling banyak itu 1/3 dari harta yang ditinggalkan dia boleh dapat. Itu pun sudah sangat banyak. Nah, mungkin tidak 1/3, bisa saja 1/5, 1/8. Jadi nanti Amir ini harus dia dapat harta dari setelah dibagi apa sebelum dibagi dari sekian kekayaan seperlima untuknya. Mm-hmm. Itu harus secara patut, jangan terlalu banyak. Yeah. Rasanya patut. Nanti setelah betul benar meninggal, hutang piutang segala dibereskan, harta wasiatnya sudah dijalankan, lalu berapa tinggal itulah yang dibagi. Jadi anak angkat dia mendapat harta warisan melalui wasiat. Jadi oleh sebab itu, bagi anak angkat boleh mengingatkan orang tua angkat dengan terus terang. Ayah atau ibu, nanti kalau ayah tidak ada lagi, aku kan anak angkat, kan tidak bisa dapat harta warisan. Apakah ayah hendak berwasiat misalnya? Diingatkan saja secara halus ataupun berterus terang, karena ada hak di situ. Jadi bisa melalui wasiat.
0: Oke, baik Ustaz. Berarti bisa melalui wasiat ya Ustaz Firdaus. Iya. Oke, masih ada penelpon Ustaz, kita masih bisa terima satu pertanyaan lagi. Oke, baik. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Uncu.
0: Silakan Uncu langsung ke pertanyaan.
6: Iya, pertanyaannya gini.
2: Iya.
6: Kan anak itu adalah anugerah dan rahmat dari Allah. Di mana ibu kandung yang tidak membesarkan dan tidak merawat anaknya, tidak menerima titipan kesalahan. Anak itu anak pungut, anak itu lahir dari luar atau dalam pernikahan atau tidak jelas siapa bapak orang tuanya atau bapaknya, atau gimana gitu orang tua yang menjual anaknya gitu,
2: menjual
0: membuang.
6: Anak kandung seperti anak sendiri, anak sendiri seperti anak kandung, anak kandung seperti anak kandung, dan anak sendiri seperti anak sendiri. Ibu yang mamanya anaknya dapat di parti atau di jalan atau dari orang yang membuang anaknya gitu, gimana ibu yang membuang anaknya?
0: Baik Uncu.
2: Iya. Jelas, alhamdulillah. Ya,
0: sudah Uncu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ya, mendalam pertanyaan Uncu ini. Jadi baik ayah maupun ibu ya, tidak boleh ada di hati ini kasar, benci atau tidak bertanggung jawab, leluasa. Kalau anak kandung, perlakukan sebagai anak kandung. Kalau dia anak tiri, perlakukan sebagai anak tiri. Anak tiri maksudnya kan dia tidak darah dagingnya, tapi secara kasih sayang, secara lahiriah itu tidak ada bedanya. Hanya saja kan soal hukum, soal aurat, soal kedekatan berpelukan, soal harta warisan, itu nanti ada batas-batasnya. Jadi karena anak tiri itu kan anak dari suami, atau sebaliknya siapa, anak dari istri. Kalau itu ya, jadi harus ada kasih sayang. Kemudian ya jangan anak kandung diperlakukan seperti anak tiri, tentu salah. Lalu anak tiri diperlakukan seperti anak kandung, mungkin anak tiri ini bagus ya akhlaknya, sehingga dia diperlakukan, itu menambah cemburu yang tidak sehat. Jadi tetaplah diperlakukan sebagaimana layaknya. Soal tingkah pola itu, baik anak kandung pun anak tiri, disinilah ujian hidup. Terus apa, kalau misalnya terjadi kecelakaan, ya mungkin karena iman, karena ekonomi, hamil di luar nikah, lalu anak dibuang, ini memang apa. Nah kalau itu sudah terjadi, ya hadapi dengan baik, dengan bertobat, serah diri pada Allah. Kalau malu, ya malu. Tapi kalau misalnya dilakukan pembuangan, itu kan juga menambah dosa yang berganda. Siapa yang tidak bersalah? Jadi kalau kesalahan itu sebenarnya kan tidak satu pihak. Tidak akan terjadi kehamilan kalau tidak ada yang merayu dan seterusnya. Jadi semuanya bertanggung jawab. Jadi yang terbaik itu adalah berterus terang, bertobat, dan memang kalau ada kesalahan ya rasa malu itu wajar. Itulah tanda orang yang baik sesungguhnya. Tapi kalau sudah salah sedemikian ditambah pula dengan kesalahan yang lain, maka makin jauhlah dari nilai-nilai kebaikan. Makin jauh juga pintu surga dari yang bersangkutan.
0: Oke, baik Ustaz Firdaus. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz. Di pagi hari ini kita cukupkan interaktif kita. Sebelum kita akhiri program Mutiara Pagi, Ustaz Firdaus silakan untuk menyampaikan closing statement atau mungkin ada pesan-pesan juga terkait dengan tema kita. Silakan Ustaz.
2: Ya baik. Soal anak angkat tidak bisa dihindari ya, kalau memang itu harus dihadapi. Nah, terus dari awal prosesnya, apakah yang patut dicatat, dokumennya itu harus jelas. Sekarang kan sudah bisa disimpan dalam bentuk fisik, bisa disimpan dalam digital, dalam sehingga nanti kalau terjadi apa-apa mudah diakses kembali. Terus didik diri ini untuk berterus terang, penuh ikhlas, dan selalu berdoa pada Allah supaya tidak salah dalam bertindak dalam pengangkatan anak, terus komunikasi pendekatan diri kepada anak angkat, apakah itu sejenis, jenis kelaminnya sama atau berbeda, itu ya aturan-aturnya harus sangat dijaga. Insya Allah rahmat Allah menyertai kita, tapi kalau ada pelanggaran, misalnya mendustakan, sampai-sampai diurus, ini adalah anak kandung, diberitakan untuk semua orang, dan orang akan tahu juga, ataupun orang benar-benar tidak tahu sama sekali, tapi sudah ada dusta. Sebab berdusta itu tidak boleh, karena Nabi jujur, siddiq, dan kita hendaklah dipergauli oleh orang banyak karena kita harus mempergauli orang juga yang jujur dan menepati janji. Ada peribahasa jalis ahlas sidiqi wal wafa, pergaulilah orang-orang yang jujur dan yang menepati janji. Jadi supaya kita dapat orang jujur dan menepati janji, kita mulai dari kita diri, dari diri kita sendiri dulu. Nanti Allah pertemukan kita dengan orang-orang jujur dan yang menepati janji juga, insya Allah begitu. Saya kira sampai di sini, terima kasih untuk semua.
0: Oke, baik Ustaz Firdaus, terima kasih Ustaz.
2: Ya, sama-sama Rani Zue.
0: Atas materinya di pagi hari ini, dan selamat beraktivitas kembali Ustaz Firdaus, sehat selalu.
2: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi untuk edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026 dengan tema kita status anak angkat dalam hukum keluarga Islam, bersama dengan Ustaz kita Ustaz Dr. Haji Firdaus MHI selaku dosen ilmu falak UM Sumbar, anggota BHR Sumbar, dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumbar. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, yang juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, serta juga yang tadi sudah bergabung secara interaktif ya. Mudah-mudahan dapat menjadi referensi kita juga di pagi hari ini. Dan pastikan untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, setelah ini di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami juga akan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Rencanaan kita diskusikan dan kita hitung sebaik-baiknya ya, karena perlu dengan perhitungan yang matang.
3: Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa, bagaimana bisa meraih poin.
1: Sari berita, pemerintah Kabupaten Solok masih mengkaji rencana relokasi warga yang terdampak Galodo. Kesebelasan Semen Padang FC raih kemenangan di kandang PSGC Ciamis. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Rani Zue. Pemerintah Kabupaten Solok masih mengkaji rencana relokasi warga yang terdampak Galodo di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok. Pemerintah daerah memastikan proses tersebut membutuhkan perencanaan dan perhitungan yang matang agar lokasi hunian baru benar-benar aman dan siap ditempati masyarakat.
4: Bupati Kabupaten Solok, John Firman Pandu, kemarin mengatakan pembahasan mengenai relokasi terus berjalan seiring dengan proses penanganan pasca bencana. Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru mengingat relokasi menyangkut kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. John Firman Pandu menjelaskan, pemerintah Kabupaten Solok perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan lokasi yang akan menjadi tempat tinggal baru bagi warga terdampak. Selain kondisi wilayah, kesiapan kawasan dan kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian dari perhitungan pemerintah.
2: Relokasi sambil berjalan, perencanaan kita diskusikan dan kita hitung sebaik-baiknya ya, karena perlu dengan perhitungan yang matang dan kesiapan yang matang tentunya.
4: Sementara itu, warga terdampak bencana di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Joni Anwar menyampaikan bencana yang melanda Kabupaten Solok telah menghancurkan hampir seluruh isi rumahnya, mulai dari lemari, kasur, dan berbagai barang miliknya terseret air, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
5: Kalau dapat ya bang ya, seperti yang biasanya lagi lah bang, kalau dapat di benahi aja nih, di manggung rumah nanti minta bangunkan rumah lagi bang. Sekarang di kontrakan kakak, dari tadi udah ada datang yang entah dari perumahan atau gimana, cuma data-data aja, di data aja tadi baru nama siapa, berapa orang tinggal di sini.
4: Joni menambahkan, saat ini ia bersama keluarganya harus menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak, dengan harapan rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali, dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Bobby Febianda melaporkan.
1: Upaya penanganan dampak bencana alam di wilayah Kabupaten Solok terus ditingkatkan. Memasuki akhir September, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana bersama instansi terkait menetapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para korban terdampak. Berikut laporan Sri Darni.
6: Perlu digarisbawahi bahwa pengungsi tidak ada yang tinggal di tenda pengungsian, tetapi berada di gedung-gedung permanen sehingga secara kenyamanan jauh lebih nyaman dibanding tinggal di tenda pengungsian.
7: Upaya penanganan dampak bencana alam di wilayah Kabupaten Solok terus ditingkatkan.

0: Di akhir September, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana bersama instansi terkait menetapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan para korban terdampak. Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno menegaskan, penanganan darurat saat ini memberikan perhatian dan prioritas khusus kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia lansia. Dalam keterangannya kemarin, Brigjen TNI Aji Mimbarno menyampaikan evakuasi pemenuhan kebutuhan logistik hingga layanan kesehatan difokuskan untuk menjangkau warga terdampak secara cepat dan tepat sasaran.
1: Jadi untuk kondisi pengungsi sudah mendapatkan penanganan sangat baik dari pihak-pihak terkait dan khusus kelompok-kelompok rentan seperti lansia, kemudian anak-anak, kelompok wanita itu juga mendapat prioritas perhatian, misalnya penyaluran kebutuhan-kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh kelompok-kelompok rentan itu seperti pakaian dalam, pembalut, susu-susu balita, itu semuanya sudah ada dan sudah disalurkan tempat-tempat pengungsian.
0: Dikatakan penanganan prioritas ditujukan pada kelompok rentan khususnya anak-anak dan lansia mulai dari kecukupan nutrisi, tempat penampungan yang layak dan aman hingga pendampingan kesehatan serta psikososial menjadi perhatian utama prajurit di lapangan bersama tim gabungan. Adapun langkah-langkah taktis di lapangan meliputi penyiapan posko utama dan posko kesehatan dengan menyediakan fasilitas khusus untuk perawatan lansia serta ruang ramah anak di area pengungsian. Berikutnya distribusi logistik khusus yakni mengatur suplai makanan tambahan untuk balita ataupun anak-anak serta kebutuhan gizi dan obat-obatan rutin bagi para lansia. Pemerintah daerah Kabupaten Solo bersama Korem 032 Wirabraja, BPBD, Kepolisian, dan unsur relawan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan serta selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Penanganan bencana ini dipastikan akan terus berlanjut hingga kondisi pemukiman warga kembali kondusif dan aman. Sri Dani melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar akan menggelar simulasi gempa dan tsunami pada 30 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kota Pariaman bertepatan dengan peringatan 16 tahun gempa besar Sumbar yang terjadi pada 30 September 2009.
3: Saat dibungi dari Padang kemarin, Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Muhab mengatakan rangkaian simulasi dimulai sejak 29 September dengan pelaksanaan tabel top exercise sebagai bagian dari persiapan menghadapi skenario gempa dan tsunami. Puncak kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 September melalui latihan evakuasi masyarakat dari kawasan yang berpotensi terdampak tsunami. Menurutnya simulasi tersebut tidak hanya menjadi latihan teknis bagi pemerintah dan unsur kebencanaan, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat mengenai potensi ancaman bencana di Sumatera Barat.
4: Bahwa memang Sumatera Barat punya ancaman bencana yang cukup beragam. Itu meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan masyarakat. Itu kita melakukan sekali lagi memperingati gempa tanggal 30 September 2009 yang lalu. Simulasi itu kita mulai dari tanggal 29 TTX ya, tabel top exercise. Kemudian tanggal 30 kita drill melakukan simulasi evakuasi mandiri dari penduduk yang wilayah yang tinggal di wilayah pantai menuju ke tempat yang lebih aman.
3: Kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ilham menyebutkan, seluruh kabupaten dan kota, khususnya daerah yang memiliki ancaman gempa dan tsunami, akan terlibat dalam rangkaian simulasi. Sejumlah daerah juga akan melaksanakan latihan secara mandiri di wilayah masing-masing sesuai dengan potensi dan kondisi kebencanaan daerah. Ilham Muhab menambahkan pelaksanaan simulasi ini juga sekaligus mengingatkan kembali masyarakat terhadap gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang menguncang Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 lalu dan menimbulkan banyak korban jiwa serta kerusakan. Melalui latihan tersebut, BPBD Sumbar mendorong masyarakat untuk memahami jalur evakuasi, mengetahui lokasi aman, serta membangun kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana gempa dan tsunami. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Bencana alam yang melanda kawasan Kabupaten Solo tak hanya berdampak pada infrastruktur dan permukiman warga, tetapi juga mengancam rantai pasok serta stabilitas pangan daerah. Menanggapi kondisi tersebut, Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat mendorong optimalisasi sistem resi gudang SRG sebagai instrumen penyangga perekonomian dan logistik darurat bencana. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis kepada RRI kemarin menegaskan ketersediaan dan keaktifan fasilitas resi gudang di daerah rawan bencana seperti Kabupaten Solo sangat vital. Keberadaan gudang tertata ini dinilai mampu menjaga cadangan komoditas pangan tetap aman saat terjadi krisis pasca bencana.
5: Masalah resi gudang di Sumatera Barat memang agak tertinggal dibandingkan daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat. Kadin telah berusaha untuk bagaimana meyakinkan kepala daerah yang ada di Sumatera Barat untuk bisa memanfaatkan resi gudang ini untuk menstabilkan harga-harga, terutama untuk mengendalikan inflasi.
2: Kabupaten Solo merupakan salah satu lumbung pangan utama di Sumatera Barat. Ketika terjadi bencana alam, tantangan terbesarnya adalah kerusakan hasil panen dan terputusnya rantai distribusi. Disinilah, jelas Rahim, fungsi resi gudang menjadi sangat strategis, bukan hanya sebagai buffer stok pangan masyarakat, tetapi juga melindungi petani dari anjloknya harga akibat panen terganggu. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Sijunjung meminta seluruh puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dinilai penting karena masyarakat yang datang berobat umumnya sedang dalam kondisi sakit dan membutuhkan pelayanan yang baik.
6: Bupati Kabupaten Sijunjung, Beni Dwifa Yuswir kemarin mengatakan kondisi pasien harus menjadi perhatian utama tenaga kesehatan ketika memberikan pelayanan. Tidak hanya pasien, keluarga yang mengantarkan pasien juga terkadang berada dalam kondisi kurang sehat sehingga membutuhkan perhatian dari petugas kesehatan. Beni mengingatkan agar pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas tidak dilakukan secara asal-asalan. Menurutnya, setiap keluhan dan kondisi kesehatan pasien harus ditangani dengan baik sesuai dengan ketentuan pelayanan kesehatan.
7: Karena yang datang itu orang sakit, keluarga yang mengantarkan juga lagi sakit, tentunya kalau kita layani dengan asal-asalan, bahkan ada laporan dokter di puskesmas yang tidak mau mengurus sakit atau kondisi sakitnya pasien. Suatu saat kita akan keliling dengan Pak Kadis seluruh puskesmas-puskesmas yang ada.
6: Beni juga menyinggung adanya laporan mengenai dokter di salah satu puskesmas yang disebut tidak memberikan penanganan terhadap pasien yang sedang sakit. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian agar kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap terjaga. Beni menambahkan, kedepannya ia berencana turun langsung bersama kepala dinas terkait untuk mengunjungi sejumlah puskesmas. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat pelayanan serta menyampaikan informasi mengenai berbagai layanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Sebanyak 129 siswa kelas 12 dari sejumlah sekolah di Sumatera Barat mengikuti pembekalan dunia kampus dan simulasi ujian tulis berbasis komputer UTBK yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat HIMA IKM Keluarga Mahasiswa KM Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Andalas UNAN. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Seminar Universitas Andalas dan menjadi bagian dari rangkaian IKM Ghost to School periode 2026.
8: Ketua Pelaksana IKM Ghost to School HIMA IKM KM FKM UNAN Mia Afriani kemarin mengatakan kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkenalkan program studi ilmu kesehatan masyarakat kepada siswa kelas 12. Selain pengenalan program studi, peserta juga mendapatkan kesempatan mengikuti simulasi ujian UTBK secara gratis sebagai persiapan menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. Ia menjelaskan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendalam kepada siswa mengenai ilmu kesehatan masyarakat dan pilihan pendidikan di perguruan tinggi. Menurutnya, simulasi ujian juga menjadi bagian dari upaya membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi tes masuk perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes ujian tertulis berbasis komputer atau SNBT UTBK.
9: Jadi KTS ini merupakan kegiatan yang mana itu memperkenalkan dari program studi ilmu kesehatan masyarakat ini ke tentunya ke adik-adik siswa kelas 12 yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya, yang mana mungkin bisa menarik minat dari mereka untuk masuk ke jurusan ilmu kesehatan masyarakat ini. Nah, harapannya dengan ada kegiatan IGTS ini, nanti adik-adik bisa lebih tahu lebih dalam terkait dengan jurusan ilmu kesehatan masyarakat ini, dan juga ada kegiatan tryout, yang mana tryout itu juga bisa untuk mempersiapkan untuk tes SNBT nantinya.
8: Sementara itu, salah seorang peserta dari SMA Negeri 2 Pariaman, Zidan, mengatakan kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi siswa kelas 12 dalam mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menurutnya, informasi yang diberikan juga membantu siswa yang memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan, khususnya di bidang ilmu kesehatan masyarakat.
10: Yang sebelumnya tidak tahu tentang apa itu ilmu kesehatan masyarakat menjadi tahu, terutama bagi kami yang kayak juga berminat untuk kesini kan, ya sama sih, semoga bisa lulus juga melalui baik itu SMBP maupun SMBT.
8: Sebagai informasi, sebanyak 129 siswa yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari SMA Negeri 2, 3, 4, dan 5 Pariaman, MAN 1 Padang, serta SMA Negeri 2 dan 4 Padang. Selain simulasi UTBK, peserta juga mengikuti talk show yang menghadirkan dosen dan alumni FKM Unan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Politeknik Negeri Padang PNP mengukuhkan sebanyak 1.695 lulusan pada wisuda ke-72 tahun 2026 kemarin. Dalam momentum tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Lee mendorong PNP terus memperkuat kualitas lulusan agar semakin sesuai dengan kebutuhan dunia industri yang berkembang cepat.
8: Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Profesor Yasir Lee menekankan pentingnya kesiapan lulusan perguruan tinggi menghadapi persaingan pasar kerja global. Hal itu disampaikannya saat menghadiri wisuda ke-72 Politeknik Negeri Padang hari pertama di gedung PKM PNP Limomanis Padang kemarin. Menurut Yasir Lee, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi harus memiliki kompetensi yang dapat dibuktikan. Ia menjelaskan terdapat 5 kelompok keterampilan yang perlu diperkuat lulusan, yakni kemampuan inti dan teknis, human skills, kemampuan berkolaborasi dengan kecerdasan buatan atau AI, growth mindset, serta pola pikir kewirausahaan dan inovasi. Menurutnya, keterampilan tersebut perlu dibangun mahasiswa melalui proses pembelajaran, praktik, magang, sertifikasi, hingga penyusunan portofolio.
11: Perusahaan menggunakan rekrutmen berbasis skill. Kadang-kadang mensyaratkan lulusan degree tertentu, tapi pasti adalah skill apa yang dicari. Pasar kerja menilai apa yang bisa dibuktikan, bukan gelar yang dimiliki. Sehingga salah satu yang terus harus miliki, raih, kumpulkan itu adalah sertifikasi. Whatever the certification is, ada yang online, ada yang offline, ada yang gratis, ada yang berbayar.
8: Yasir Lee mengingatkan para wisudawan bahwa kelulusan bukan akhir dari proses belajar, melainkan awal perjalanan untuk membangun karir. Ia juga mendorong lulusan terus mengembangkan kemampuan bahasa Inggris karena persaingan kerja tidak lagi terbatas pada pasar domestik. Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Padang, Revalin Herdianto, mengatakan PNP terus bertransformasi untuk meningkatkan kualitas lulusan melalui sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. PNP juga mempererat link and match dengan industri melalui pengembangan kurikulum bersama, program magang, project based learning, dosen praktisi, serta sertifikasi kompetensi.
12: Oleh sebab itu, PNP tidak ingin berhenti pada paradigma mahasiswa lulus kemudian selesai. Tidak. Kami ingin membangun ekosistem. Masuk PNP, belajar, memperoleh kompetensi, mendapatkan pengalaman industri, memperoleh sertifikat, membangun jejaring nasional dan internasional, dan akhirnya bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan. Inilah yang sedang kami bangun di Politeknik di Padang. Kami ingin membuka lebih luas jalan menuju dunia kerja global.
8: Revali menambahkan, PNP tengah membangun ekosistem pendidikan vokasi yang membuka akses lebih luas bagi mahasiswa menuju dunia kerja global. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat kompetensi, pengalaman industri, sertifikasi, serta jejaring yang relevan dengan perkembangan kebutuhan tenaga kerja. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Lomba merandang di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan mempertemukan warga dari 15 RW dalam kegiatan bersama. Selain melestarikan tradisi memasak rendang, kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi dan memperkuat kebersamaan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya dari Febian Syafitra.
13: Tradisi, tapi ini juga rasa budaya dan silaturahmi masyarakat di Kelurahan Mata Air ini.
14: Lomba merandang di Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan memperkuat kebersamaan warga antar RW. Kegiatan yang diikuti 15 RW tersebut juga menjadi ruang silaturahmi warga melalui tradisi memasak rendang. Camat Padang Selatan, Wilman Mukhtar mengatakan, lomba memasak rendang digelar untuk menjalankan tradisi sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat. Kegiatan tersebut digagas Kelurahan bersama Karang Taruna dan perangkat terkait di Kelurahan Mata Air.
13: Kemudian diadakan lomba merendang ini antar RW, tentu saja di samping untuk menjalankan sebuah tradisi, tapi ini juga rasa budaya dan silaturahmi masyarakat di Kelurahan Mata Air ini. Dan tentunya dari Mata Air ini, kita ingin kegiatan seperti ini menjadi contoh bagi kelurahan lain untuk kemudian membangun bersamaan dan juga dengan sejalan dengan program Gubernur Wali Kota Padang dan kemudian dengan semangat erat to Gastronomy City, di mana rendang adalah sebuah masakan dan makanan yang memang sudah di dunia, tentu kita harus tetap untuk melestarikannya.
14: Wilman menyebut lomba merandang juga sejalan dengan semangat Padang menuju Gastronomy City. Tradisi memasak rendang dinilai perlu terus dilestarikan khususnya di lingkungan masyarakat Kecamatan Padang Selatan. Sementara itu, peserta dari RW 12 Kelurahan Mata Air, Eni, mengatakan perlombaan memberikan semangat kepada warga untuk mengikuti kegiatan bersama. Menurutnya, kegiatan tersebut juga memberikan pengalaman dan ilmu baru bagi peserta.
15: Ada kebersamaan, kompakan. Mudah-mudahan kedepannya kami lebih juara lagi.
16: Dapat ilmu baru.
14: Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun berikutnya. Lomba merandang tersebut diikuti perwakilan dari 15 RW di Kelurahan Mata Air bersama unsur Bundo Kandung, PKK, dan kelompok wanita tani. Febian Syafitra melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singa Laca di Stadion Galuh Ciamis, Kabosira berhasil membawa pulang 3 poin.
17: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
3: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabosira. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
18: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali papi main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya. Mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
3: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabosira. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
19: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
3: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen pada FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSKC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Solok masih mengkaji rencana relokasi warga yang terdampak galodo. Kesebelasan Semen Padang FC raih kemenangan di kandang PSGC Ciamis. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo makan, nak. Kakak, lihat nih. Mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?

Ya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pada kalian dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas juga di pagi hari ini ya, pendengar. Gimana kabarnya pagi ini? Masih selalu semangat dong dalam menjalankan segala aktivitas Anda, dan pastinya juga tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di pagi ini ya, pagi yang tidak begitu cerah ya pendengar, tapi gak apa-apa, mudah-mudahan tidak menghalangi kita juga dalam menjalankan segala aktivitas Anda pagi ini. Mungkin ada yang akan pergi CFD-an pagi ini, tampaknya CFD sudah dibuka ya, kelihatan nih dari sini. Yang pasti ya, apapun aktivitas kita, ada yang olahraga, ada yang CFD-an juga, atau apapun itu aktivitas Anda pendengar, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala apapun, dan tentunya semangat terus dalam beraktivitas pagi ini. Oke, tentunya masih bersama saya Rani Zue menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu yang tentunya akan menambah semangat kita pagi ini, kita ke informasi yang bikin semangat juga. Ada informasi olahraga juga pendengar, di mana Timnas Inggris harus mengakui ketangguhan Spanyol 2-3 di Stadion Wembley London pada Minggu 27 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini merupakan laga pembuka grup 3 turnamen Union of European Football Association atau UEFA Nation League A. Nah, sukses ini membuat Spanyol memuncaki klasemen sementara dengan 3 poin. Hasil ini membuat tim Matador Spanyol unggul selisih gol atas Kroasia pada posisi kedua dan Inggris tempat ketiga. Dan pendengar, terkait dengan jalannya pertandingan, ini memang kedua tim tampil ngotot saat peluit babak pertama dibunyikan. Namun pemain Spanyol Lamine Yamal mampu mencetak gol pembuka ke gawang James Trafford saat laga baru berjalan memasuki menit kedua. Pemain muda tersebut merebut bola dari Marc Guehi lalu mengarahkan ketembakan terarah menuju ke tiang jauh. Gol Yamal membawa Spanyol unggul 1-0 atas Inggris. Serangan silih berganti pendengar, wasit menganulir gol tendangan oleh Ferran Torres pada menit ke-8 akibat penyerang tersebut terjebak posisi offside. Trafford sendiri sukses membendung sepakan Ferran pada menit ke-16 sebelum tembakan berikutnya melebar pada menit ke-27. Dan sementara itu pendengar, Anthony Gordon juga menyamakan kedudukan pada menit ke-36 setelah menerima umpan matang kembali dari Jude Bellingham. Tak puas diri, Inggris menekan sundulan Harry Kane membawa Three Lions memimpin menit ke-40 setelah bola berbelok mengenai Mats Kukurela, di mana teknologi video assistant reverse atau VAR memberikan penalti bagi Inggris akibat pelanggaran Rodri pada menit ke-52. Eksekusi penalti Harry Kane justru gagal berbuah gol karena bola tembakannya hanya membentur mistar gawang. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, masih bersama kami Rosa Tera di Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda selamat pagi kembali ya. Di pagi hari ini tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pendengar, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Berita Sentral. Tapi jelang pukul 7 kami akan hadirkan dulu satu lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Salto RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.